0: Ya, semestinya yang sahih di RTM.
1: Okay, jadi terima kasih kerana anda masih lagi bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Ya.
1: Sambil-sambil anda bersarapan pagi, ada yang masih lagi dalam pemanduan saat ini. Ada yang dah tiba di pejabat, katanya makan di pejabat hari ni. Wah, bawa bekal katanya, ataupun beli makan dekat pejabat.
0: Wah.
1: Bukan apa nak tengok USA lawan Belgium. Ha,
0: tengah sekarang ni ya perlawanannya, baru 7 minit berlalu.
1: Betul.
0: Okey, tapi sambil-sambil itu juga kami nak kongsikan sekali lagi mengenai dengan bintang kecil di langit yang biru.
1: Okey, jadi jangan lupa tarikh tutup penyertaannya pada
0: 26 Julai. Eh?
1: 26 Julai ya. Okey, betul lah tu.
0: Kenapa aja ragu-ragu?
1: Mana ni, saya tak nampak. Okey, betul-betul 26 Julai.
0: Dan bila kita cakap dengan bintang kecil ni, sudah 4 dekad lah menjadi platform mencukil bakat nyanyian kanak-kanak di seluruh negara. Jadi siapa-siapa yang ingin menyertai ataupun ada anak-anak, adik-adik yang ingin menyertai yang berumur 7 hingga 12 tahun warga negara Malaysia, boleh layari Facebook rasmi Labuan FM dan imbas kod QR untuk pendaftaran bagi Bintang Kecil 2026 peringkat Labuan.
1: Caranya anda cuma perlu menghantar video nyanyian. Rakamlah mereka ni satu video nyanyian, satu lagu bahasa Melayu, artis Malaysia. Okey, video penyertaan hendaklah dirakam, kena ikut format yang ditetapkan secara mendatar ataupun landscape dalam kualiti HD, high definition atau resolusi tinggi, bagi memastikan audio dan visual yang jelas serta memudahkan proses penilaian nanti.
0: Mungkin ada yang tertanya-tanya, macam mana mendatar? Macam mana landscape? Kasih melintang telefon kamu.
1: Kasih melintang. Ya, itu istilah paling mudah.
0: Kan, hantarkan video nyanyian ke email labuanfm1037@gmail.com. Sekali lagi, labuanfm1037@gmail.com. Semua huruf kecil ya.
1: Betul.
0: Dan 1037 tu berdekatan dengan Labuan FM.
1: Satu perkataan.
0: Satu perkataan saja.
1: Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi talian 011-5897-3484. Nanti akan dikemaskinilah oleh penerbitnya, DJ Baby.
0: Ya, dan hanya peserta yang layak akan dihubungi untuk menghadiri sesi uji bakat secara fizikal ya, di studio rakaman Labuan FM. Dan paling penting, bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak menyertai uji bakat tahun 2026 ini.
1: Okay, jadi sedikit tips, kalau boleh masa buat ataupun hantar video tu kan, dalam rakaman tu, sehabis baiklah.
0: Ya, betul.
1: Pakailah baju pun cantik-cantik sikit.
0: Tapi janganlah sunting video tu tambah efek-efek.
1: Jangan.
0: Pastikan video tu original.
1: Dan jangan salah pilih lagu.
0: Betul. Pastikan lagu itu yang anda boleh kuasai. Bukan lagu itu yang kuasai anda, tapi anda yang kuasai lagu, ya.
1: Okey, jadi selamat maju jaya kita ucapkan untuk adik-adik yang nak menyertai uji bakat Bintang Kecil 2026.
0: Betul. Lagu bahasa Melayu ya, artis Malaysia, jangan Inggeris ya, sudah kami bagi tahu ni.
1: Okey, maklum. Baik, kita akan berehat seketika.
0: Betul.
1: Ada info sihat menyusul selepas ini. Jangan lupa topik sembang pagi hari ini.
0: Ya, lepas pakai kamu terus buang atau cuci dan simpan.
1: Apa yang lepas gambar, pakai tu?
0: Gambar, iaitu bekas.
1: Bekas
0: ataupun kontainer polistrin.
1: Bukan putih, plastik,
0: lucinar.
1: Yang jeranihat tu.
0: Tak, nyangka.
1: Jadi lepas pakai terus buang ke ataupun cuci simpan lagi. Nanti kami baca respon anda.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Okey, jadi kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda, kekal mendengarkan ini dia Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi
1: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Info sihat di Labuan FM.
3: Ya, info sihat Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Okey, hari ini kalau semalam kita cerita urut bahu kan?
3: Ah, betul.
4: Yang sendawa tu. Hari ini kita nak cerita mengenai dengan sakit abdomen.
3: Sekitar perut lah.
4: Dekat badan kita ni kan? Jadi ada beberapa lokasi kalau pernah sakit, dia kemungkinan kemungkinan diagnosis lah ya. Jadi kami nak kongsikan menerusi portal Public Health Malaysia.
3: Betul. Rujukan kami. Itu rujukan kami. Dan saya akan alami, kita akan alami sakit abdomen ni lepas malam ini.
4: Ini dah lalui. Okey, jangan cepat anggap ia sekadar angin ya kalau sakit-sakit abdomen ni. Sakit abdomen atau sakit perut adalah antara gejala yang paling biasa berlaku.
3: Ya, ada yang rasa pedih ulu hati.
4: Ada.
3: Ada yang rasa memulai sekitar pusat.
4: Ada.
3: Ada yang sakit sebelah kanan bawah.
4: Aduh.
3: Ada juga rasa kembung, loya ataupun dia rasa macam mencucuk-cucuk.
4: Ini ada.
3: Jadi masalahnya sini, ramai orang cepat anggap semua itu sakit perut sebab sebagai gastrik, angin ataupun salah makan.
4: Ini jawapan yang orang kata klise lah ya.
3: Food poisoning, gastrik kan? Salah makan.
4: Berdugal ni kawan ni, angin ni, apa yang kau salah makan ni. Sedangkan sedangkan dalam perubatan, lokasi sakit abdomen boleh memberi petunjuk awal kepada kemungkinan punca. Ia bukan untuk self-diagnose, tapi ia boleh bantu kita lebih peka bila sakit itu mungkin biasa dan bila ia perlu diperiksa segera.
3: Okey, jadi antara tanda-tanda ataupun lokasi sakit dan kemungkinan diagnosis lah ya untuk sakit ulu hati. Jika sakit terasa di bahagian ulu hati dan ia sering dikaitkan dengan gastritis ataupun GERD ataupun ulcer perut, biasanya pesakit akan rasa pedih, dia akan rasa macam senak, loya, dada panas, rasa masam naik ke tekak ataupun bertambah selepas makan makanan rasa sakit bertambah selepas makan makanan tertentu seperti kopi, makanan pedas ataupun ubat tahan sakit tertentu. Itu mengenai dengan sakit ulu hati lah.
4: Okey, kalau ada yang pernah merasa sakit kanan atas abdomen.
3: Baik.
4: Pegang yang mana kanan?
3: Sini.
4: Atas abdomen. Mungkin sakit di bahagian kanan atas abdomen ini boleh berkait dengan masalah batu hempedu atau radang pundi hempedu. Yang mana sakit ini kadang-kadang datang selepas makan makanan berlemak. Ia boleh merebak ke belakang ataupun bahu kanan disertai loya atau muntah.
3: Itu mengenai dengan sakit kanan atas abdomen. Okey, kalau sakit kiri atas abdomen pula.
4: Okey, ke kiri pula. Ke kiri.
3: Arah bidai-bidainya orang.
4: Okey, kalau kiri tu apa pula tu?
3: Sakit di kiri atas abdomen boleh berpunca daripada masalah perut, pankreas ataupun limpa. Jika sakit sangat kuat berpanjangan, merebak ke belakang ataupun disertai muntah berulang, jangan tunggu terlalu lama untuk mendapatkan pemeriksaan. Betul ya. Ini saya pernah alami situasi ini juga. Mengenai dengan sakit kiri atas abdomen ni.
4: Jangan pandang ringan ya.
3: Betul.
4: Okey, mungkin ada yang pernah mengalami sakit di sekitar pusat. Yang mana sakit sekitar pusat ini pula selalu berlaku dalam gastroenteritis, keracunan makanan, angin atau sembelit. Biasanya sakit yang jenis memulas, kembung, tidak selesa, rasa seluruh perut ni kan. Dan boleh datang bersama dengan cirit-birit, muntah ataupun demam ringan.
3: Baik, itu sakit sekitar pusat. Dan sakit kanan bawah abdomen. Ini pun saya pernah alami sakit dia.
4: Risau kita.
3: Dan ini antara lokasi yang perlu dia beri perhatian ya. Sakit kanan bawah abdomen boleh dikaitkan dengan appendicitis. Yang mana kadang-kadang sakit bermula di sekitar pusat. Kemudian dia akan bergerak ke ke kanan bawah abdomen. Ia boleh disertai kurang selera makan, loya, muntah ataupun demam. Dan bukan sakit perut yang wajar dibuat mainnya.
4: Itu tadi sakit kanan.
3: Kanan,
4: yeah. Kanan bawah abdomen. Mm-hmm. Okey, seterusnya kita ke kiri. Kalau anda merasai sakit kiri bawah abdomen pula, boleh berkait dengan masalah usus, sembelit, yang mungkin datang bersama perubahan najis, perut kembung, sakit setempat atau demam jika ada keradangan.
3: Ya, manakala bagi sakit bawah abdomen, sakit bawah abdomen boleh berpunca daripada jangkitan kencing, batu karang atau masalah pelvis. Ini saya pun pernah mengalami.
4: Banyaknya.
3: Betul. Jika ada pedi kencing, kerap kencing, kencing berdarah, sakit pinggang atau sakit ari-ari, dapatkan pemeriksaan ya. Ini betul-betul sangat sakit ya bila anda mengalaminya sendiri. Okay. Untuk wanita, sakit bawah abdomen juga perlu dinilai dengan lebih berhati-hati. Ia boleh berkait dengan senggugut, ovarian cyst, jangkitan pelvis atau kehamilan luar rahim, terutamanya jika lewat haid ada pendarahan bagian faraj, pening ataupun sakit kuat sebelah.
4: Okey, jadi tanda amaran yang kita tak boleh abaikan, cuba perhatikan kalau sakit abdomen ini sangat kuat, sakit semakin teruk, muntah berterusan, demam tinggi ataupun perut kita keras, semakin kembung, najis berdarah ataupun muntah darah, pening, pengsan, berpeluh sejuk, tak boleh buang air besar ataupun tak boleh kentut pun kan. Sakit abdomen semasa hamil, jangan orang kata dibiarkan.
3: Betul. Jadi ada take home message di sini kepada anda, sakit abdomen bukan sekadar sakit perut tau. Lokasi sakit boleh beri petunjuk, tetapi diagnosis sebenarnya tetap memerlukan pemeriksaan klinikal. Jangan terlalu yakin dengan tekaan sendiri ya. Jangan cakap gastrik, masuk angin, salah makan. Jangan. Kalau boleh dapatkan rawatan segera, dapatkan rawatan segera. Kadang-kadang yang kita sangka angin, rupanya masalah yang perlukan rawatan segera. Jika sakit semakin kuat, berulang atau disertai tanda amaran, dapatkan pemeriksaan segera. Sekali lagi,
4: jangan tunggu lama-lama. Okay?
3: Betul.
4: Jadi itu perkongsian kita hari ini mengenai dengan sakit abdomen atau selalu area-area perut ni lah.
3: Bahagian perut lah ya, yang paling sensitif juga ni.
4: Betul.
3: Okey, jadi itu semoga bermanfaat untuk anda. Mungkin ada yang merasai antara sakit-sakit yang kami kongsikan. Betul. Ini segera dapatkan rawatan. Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah cerita tular sana sini.
4: Tapi seketika kita nak beri laluan pada sketsa Kak Mah Kapora. Terus dengarkan, ini dia.
3: Salam Padian.
4: Menceriakan pagi anda.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Padian.

0: Sketsa Kak Ma, Kak Pura. Dengan kisah kali ini, agihan makanan berbungkus Mawib.
1: Kak Ma, tengok apa tu?
2: Kak Pura ni kan tak sah kalau tak usik Kak Ma kan?
1: Taklah. Dua kali kot Kak Pura panggil tak menyahut.
2: Aduh.
1: Ha, jauh benar menung tu. Takkan rindu pada Abang Mat kot? Baru sehari dia pergi kursus dah rindu.
2: Memandai je Kak Pura ni. Kak Pura nampak tu? Tu, food truck putih dengan logo Mawib. Pura betul orang beratur tengah panas ni kan?
1: Mestilah Kak Ma. Itu kan program agihan makanan berbungkus Mawib. Tapi kita tak payah nak menyelit. Ini khas untuk golongan asnaf, B40 dan orang yang terjejas.
2: Kak Ma tahulah. Kak Mah bukan nak ambil pun. Cuma kagum. Bagus betul inisiatif ni.
1: Memang bagus Kak Mah. Mereka agih makanan percuma 5 hari seminggu. Isnin hingga Jumaat pukul 12 tengah hari.
2: Tiap-tiap hari ke Kak Pura? Banyak betul tu.
1: Iya. Dan bukan satu food truck je tau Kak Mah.
2: Dah tu?
1: Tapi ada 3 buah ya. Setiap food truck melibatkan zon berbeza. Kak Pura ni dah siap hafal dah pembahagian zon tu tau.
2: Zon A, mereka pergi UMSKAL, Kolej Vokasional, Kolej Matrikulasi, Get Mara dan ILP. Zon B pula ke Taman Mutiara, Perumahan LDA, Gang Garak Permai dan Perumahan Sungai Bangat. Zon C ke Kampung Patau-Patau 1 dan 2, Kampung Ranca-Ranca Laut dan Kampung Berbulu Laut.
1: Amboi, macam mana Kak Ma tahu ni? Hebatlah Kak Ma.
2: Ingat dia seorang je ada info. Memang merata tempat mereka sampai Kak Pura. Tak kira pelajar, pekerja atau penduduk kampung, semua yang layak dapat rasa.
1: Betul tu Kak Ma. Setiap hari 600 bungkus makanan masak panas-panas diagih. Kalau darab sebulan, jadi 9,000 bungkus. Kak Ma, itu bukan sikit.
2: Kak Pura, memang besar sungguh komitmen Mawib. Bukan setakat beri bantuan kewangan, tapi sampai turun padang beri makanan.
1: Alhamdulillah kan. Program ni bukti Mawib serius nak pastikan golongan asnaf dan B40 tak terpinggir, terutama di wilayah Persekutuan Labuan ni.
2: Kak Ma suka tengok suasana macam ni Kak Pura. Bukan saja orang dapat makan, tapi rasa macam satu komuniti bantu membantu.
1: Iya Kak Ma. Dan yang paling penting, kita yang tahu info ni boleh bantu sebarkan supaya orang yang memerlukan tahu jadual mereka.
2: Setuju. Kalau ada jiran atau saudara mara kita yang layak, kita boleh bagi tahu zon mana mereka patut pergi.
1: Dengan bantuan ni memastikan tiada sesiapa pun yang akan kelaparan tanpa makanan.
2: Syukur. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Macam tu lah dikatakan rezeki ni datang dari pelbagai cara. Kak Pura, terima kasih lah pada Mawib. Sentiasa prihatin akan golongan yang kurang berkemampuan.
1: Betul tu Kak Ma. Dan kena percaya, rezeki tu juga tak pernah salah alamat.
0: Kak Ma, Kak Pura. Demikian tadi sketsa Kak Ma, Kak Pura. Kak Ma, Kak Pura. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara Persisir.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Ada cerita yang buat kita ketawa, ada kisah yang buat hati tersentuh, dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, Tular Sana Sini, Labor FM, serapa sisir anda. Baik, pagi ni kami nak kongsikan kepada anda satu cerita yang memberi inspirasi kepada kita lah, ya.
2: Dia satu macam, dia kebetulan tapi seronok sebenarnya.
1: Dia macam satu tempat kerja, skop yang berbeza.
2: Dapat bekerja bersama-sama.
1: Lagi-lagi satu keluarga.
2: Kan, seronoknya.
1: Bukan sekadar adik-beradik, ayah dia pun ikut serta.
2: Okey, macam cerita yang hari ni kami nak kongsikan. Yeah. Tiga beranak geng awal.
1: Wow.
2: Bukan calang-calang, geng awan cipta memori bertugas bersama. Yang mana seorang pramugari mencuri perhatian ramai apabila berpeluang berkhidmat bersama bapa dan abangnya yang merupakan juruterbang dalam penerbangan yang sama.
1: Itu yang saya cakap. Kerja yang sama, skop yang berbeza. Okey, dan menerusi sebuah hantaran oleh pengguna Ali Aisyah di laman Threads, wanita itu meluahkan rasa syukur kerana impiannya untuk terbang bersama dua insan tersayang menjadi kenyataan. Bertuanya dapat terbang dengan ayah dan abang sepenuh hari jadi saya.
2: Hari
1: jadi lagi kan. Memang satu kenangan indah, katanya. Alhamdulillah, syukur perjalanan kali ini dihabiskan sebaiknya, katanya.
2: Ya, dan bapa kepada wanita ini merupakan seorang kapten. Okey, turut meluahkan rasa bangga melihat kedua-dua anaknya berjaya mengikut jejak langkahnya dalam bidang penerbangan. Bukan calang-calang, ya. Dan ada pengguna media sosial tertanya-tanya sama ada ibu mereka ni adakah turut mempunyai latar belakang dalam bidang penerbangan.
1: Takut ibu dia pun pramugari kan.
2: Dan menjawab persoalan itu, wanita itu memaklumkan ibunya juga
1: rupanya
2: juga pernah berkhidmat sebagai pramugari selama 15 tahun sekitar era 90-an.
1: Keluarga awan, betul.
2: Keluarga awan
1: biru,
2: betul.
1: Dan ibunya juga seorang pramugari selama 15 tahun sekitar tahun 90-an yang sudah banyak kali beliau berterbang bersama keluarga. Saya pasti dia okey. Dan saya bila cakap mengenai dengan cerita yang kita kongsikan dengan Syimam, abang pilot, bapanya kapten. Rasa macam bila terbang dekat awan tu selamat, kan? Ada ayah dan juga abang.
2: Betul.
1: Yang bawa kan kapal tersebut. Okey, dan perkongsian itu juga meraih jutaan tontonan apabila ramai netizen meluahkan rasa kagum melihat tiga beranak bertugas dalam penerbangan yang sama.
2: Ya, seronoklah satu keluarga ni kerja dalam syarikat penerbangan yang sama. Memanglah orang kata geng awan lah.
1: Betul. Ini juga ada yang cakap ni. Wah, keluarga geng awan dah boleh buka syarikat penerbangan baru.
2: Tapi seronoklah. Itulah rezeki, betul. Orang kata dapat bekerja bersama-sama.
1: Mesti wanita ini rasa macam satu hadiah hari jadi yang sangat-sangat istimewa.
2: Betul. Dia macam, wah, lengkapnya keluarga ini.
1: Betul.
2: Okey, itulah cerita Tular Sana Sini kami kongsikan untuk anda hari ini. Nanti sekejap lagi kita akan bacakan respon pula, ya.
1: Okey, jadi kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Terus dengarkan ini dia Salam Padian,
2: menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Wan FM, suara pesisir anda. Bakit, Pak?
1: Bakit? Okay. Wala na.
0: Okay. Baiklah, kita nak baca ke respon.
1: Okay.
0: Ramai dah bagi respon ni. Terima kasih banyak-banyak, ya.
1: Okay, kalau kita tengok kan, rata-rata yang hantar respon ni juga rakan-rakan kita juga dekat Facebook. Kita nak tunggu dekat TikTok tadi juga. Ada juga beberapa yang menghantarkan. Okay, topik sembang pagi. Lepas pakai, kamu terus buang atau cuci dan simpan, iaitu bekas makanan Lutsinar tu.
0: Jernih tu, plastik tu kan.
1: Okay, kalau macam Kak Ima katanya, kalau masih boleh digunakan, cuci, bersihkan, mana tahu ada gunanya nanti, katanya. Hijau daripada Kak Ima lah.
0: Ima. Kalau Bing-Bing pun sama juga, dia akan cuci dan simpan.
1: Okay.
0: Kenapa? Kalau ada masak-masak lebih tu kan, boleh bikin tapau-tapau untuk family.
1: Kalau macam Roziana Z katanya, kalau yang kuat minyaknya melekat, buang je terus. Tapi kalau yang senang cuci, simpan.
0: Simpan. Liz Nuri, tengok keadaan atau isi asal kontena tu. Kalau jenis yang berminyak, kadang-kadang tu buang je lah katanya. Kalau isinya jenis kering, senang cuci, saya cuci. Boleh bikin isi bekal.
1: Itu daripada Liz Nuri. Kalau kita tengok pula macam Abang Bols. Lepas pakai, cuci, keringkan, lap dan simpan. Berguna timekan sedekah ataupun apa-apa makanan aradangan. Abang Bols. Ni pun kalau dibuangnya, anda dibaliki, anda mengapa?
0: Anda rugi.
1: Anda rugi juga kalau dia kena kasih pulang balik kan. Mun yang mau tapau mahal tu, pernah dulu simpan yang mula-mula keluar tapi tidak ingat tahun bila. Macam akhir 90-an lah, tak dapat ketika ikut zikir marhaban jenis marina atau untuk campur di bawah balik katanya. Isinya lamban, kelupis, wajik, beberapa jenis kuih kering. Okey, itulah antaranya ya, daripada Abang Bulls ya.
0: Abang Bulls, dia akan pakai, cuci, keringkan, lap, simpan.
1: Dia akan simpan selagi dia masih boleh digunakan.
0: Betul. Kak Rasina belum baca kan tadi?
1: Belum.
0: Kak Rasina kan pakai, buang. Kalau saya sebelum buang, cuci dulu baru buang. Di tong sampah yang telah disediakan di rumah. Yang plastik-plastik tidak campur yang lain katanya.
1: Okey, wow. Bagus Kak Rasina ni. Mengamalkan Green Earth. Okey, kalau macam Ming Harun, yang kata cuci dan simpan.
0: Cuci dan simpan. Ringkas sahaja ya. Okey, kalau Naning. Okey, Naning di sini. Naning Boncoy. Cucilah. Dapat jual simpan makanan. Mun sudah rosak, baru tak buang. Selagi boleh pakai, pakailah.
1: Okey, itu daripada Naning Boncoy ya. Kalau macam Jimmy Rose katanya, auto cuci dan simpan. Kalau bukan kena pakai balik untuk tapaukan lauk pauk kenduri, memang akan pakai untuk simpan bahan masakan sebelum masuk peti sejuk, atau digunakan untuk simpan barang kecil supaya kemas tidak bertabur.
0: Betul lah.
1: Banyak kegunaan
0: kan, kalau blender-blender
1: kan,
0: bawang, cili tu kan. Okay.
1: Betul.
0: Aunty Dina, kalau masih elok katanya, terus cuci bersih-bersih, kasih kering dan simpan. Hashtag recycle.
1: Kalau macam Shad Vrombi katanya, mun aku asal saja kontainer makanan, kompom ku cuci las-las panu dapur, terus kena bising samak dapur gara-gara kontena katanya. Itulah, kena kurang-kurangkan.
0: Masak-masak
1: dekat rumah, lepas tu bagilah kawan-kawan makan. Lepas tu tapau tu hilangkan.
0: Nani Abdul Rashid belum baca ya?
1: Belum.
0: Dia kadang-kadang cuci, kadang-kadang malas, dia buang je. Buang je.
1: Okey. Kalau macam Abdullah Ali katanya, cuci dan simpan.
0: Cuci dan simpan.
1: Wow, bagus. Ringkas.
0: Okey, dah baca. Saya rasa ramai dah kita baca. Kak Ima
1: dah
0: kan tadi kan?
1: Dah.
0: Okey, jadi rata-rata ramai yang memilih untuk cuci dan simpan. Senang ceritalah kesimpulan dia tu kan.
1: Okey.
0: Ramai yang memilih untuk cuci dan simpan. Namun, bukan semua bekas plastik putih ni, orang kata boleh kita simpan lama-lama ya.
1: Betul.
0: Dia mungkin untuk jangka masa pendek je lah mungkin.
1: Kan, ada juga bila kita berfikir mengenai dengan bekas plastik ini juga, amalan ini dapat mengurangkan juga pembaziran, menjimatkan kos, serta membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar akibat sisa plastik lah juga.
0: Betul.
1: Kan?
0: Jadi hentikan penggunaan kalau bekas tu dah macam dah retak, pecah, berubah warna.
1: Betul.
0: Dah cuci masih lagi berbau kan, ataupun permukaannya rosak, buanglah,
1: janganlah. Buanglah, jangan dipaksa.
0: Janganlah disimpan lagi.
1: Dan luar dipajal tu. Okey, baik, itu dia topik sembang pagi yang sempat kami bacakan respon-respon daripada rakan-rakan pendengar. Dan tepat pukul 9 pagi

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Molis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini, saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semakan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu sahaja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angka Seburi.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikuatkuasakan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Harifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di Klinik Kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Fali Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
4: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis, untuk warga asing 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 Seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan De Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England, termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: berjaya.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
2: Masalah kewangan kerangan ini selalu menjadi halangan terbesar dalam kehidupan kita ini. Atasi dengan kesedaran dan tindakan untuk mengubahnya. Rancang, urus, bebas kewangan bersama LM3 Corporate. Layari lm4u.com.my atau hubungi 0395226952. Saya Abang Khalid, Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan.
3: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif. Ya, Labuan FM, suara pesisir anda, 9.15 minit pagi surat ketika ini. Kembali lagi bersama-sama dengan Hebri dan juga Shima menerusi segmen Salam Badian dalam slot bicara eksklusif untuk edisi hari ini, Selasa 7 Julai 2026.
1: Jadi terima kasih kami ucapkan kerana anda masih lagi setia bersama-sama kami di Labuan FM.
0: Ya.
1: Dan pastikan frekuensi anda pilih yang jelas untuk anda mengikuti bual bicara kita hari ini menerusi bicara eksklusif 103.7 dan juga 89.4 MHz dan penstriman langsung ketika ini di Facebook Labuan FM dan kita ada juga di TikTok.
0: Ya, betul. Anda juga mendengarkan kami di mana jua anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Okay. Dan topik kita berbagi ni dia sungguh dekat dengan kita semua.
1: Kita kena banyak senyum hari ini.
0: Betul. Yang mana mengenai dengan senyum sihat kesihatan berpanjangan.
1: Dia kalau sebut mengenai senyum, dia melibatkan mulut kita.
0: Betul.
1: Bila dah mulut, macam-macam ada dalam mulut kita ni kan.
0: Betul. Tepat sekali.
1: Yang macam-macam kita sumbat tu kan kadang-kadang. Yang manis-manis. Yang macam-macam lah kan.
0: Kadang-kadang ada yang apa jua dalam mulut kita tu juga. Apa yang ada dalam sedia ada dalam mulut kita tu juga. Bila kita makan yang manis-manis tu, itu juga yang sebenarnya merosakkan.
1: Mendatangkan kesan.
0: Takut pula kita.
1: Jadi hari ini kita akan membawakan satu topik yang sangat menarik. Iaitu tadi senyum sihat kesihatan berpanjangan. Dan kita bukan berdua saja, bukan Shima Hebri je berdua hari ini.
0: Kita bawa tetamu kita yang akan membicarakan mengenai dengan topik ni yang lebih pro lah.
1: Betul. Kalau kita jangan cerita, nanti orang cakap ibanar keindahnya dorang aninya
0: pandai-pandai pulang.
1: Kita bawa doktor hari ini.
0: Okay,
1: kita bersama-sama dengan Dr. Nur Syazwani binti Rosli, merupakan pegawai pergigian bahagian perkhidmatan pergigian Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam.
1: Amboi suaranya. Alah.
0: Tapi kan bila tengok sekali imbas doktor, rupa doktor ni macam Najwa Latif.
1: Ada juga.
0: Kita berkenan.
2: Kalau saya nyanyi ni.
1: Mungkin doktor boleh nyanyi nanti dulu jom tu kan. Okay, tapi sebelum itu, kita macam pertama kali je baru bersua dengan Dr. Nur Syazwani. Ni nak panggil Dr. Wani ke? Dr. Nur ke? Macam mana? Paling
0: Dr.
1: mudah.
0: Dr. Syaz ke Dr. Wani?
2: Saya dekat sini ada dua orang lah. Nama sama lah.
1: Okay.
2: Nama saya Syazwani, yang sebelah saya ni pun Dr. Zawani.
1: Jadi nak kena panggil doktor mana ni?
2: Saya Wani, ni Dr. Zawani.
1: Okay, Dr. Wani lah kita panggil. Ni kalau panggil dua-dua Wani, dua-dua menoleh ni.
2: Betul. Saya panggil dia pun Dr. Wani juga.
1: Dr. Wani satu, Dr. Wani dua.
0: Okay.
1: Tapi kita nak orang kata mengenali lebih terperinci, lebih dekat dengan Dr. Wani lah terlebih dahulu. Mungkin doktor boleh ceritakan sedikit lah, memperkenalkan diri kepada rakan-rakan pendengar kita. Silakan doktor.
2: Okey, terima kasih DJ. Sebenarnya nama saya lah kan. Nama saya Dr. Nur Syazwani binti Rosli. Saya asal dari Labuan.
1: Orang Labuan.
2: Ya, saya lahir sini, membesar pun di sini jugalah. Okey, buat masa sekarang ni saya berkhidmat sebagai ketua unit penjagaan kesihatan pergigian primer, yang mana saya adalah ketua kepada semua klinik-klinik primer yang ada di Labuan lah. Kita ada klinik pergigian Labuan yang sekarang sedang tutup, klinik pergigian di klinik komuniti Taman Mutiara yang dekat Taman Membidai, kita ada klinik pergigian Lajau, okey.
1: Okay.
2: Dan di UTC lah.
1: Salam
2: tak
1: perkenalan
2: kawan di UTC.
0: Sedikit pengenalan lah daripada Dr. Wani kita pagi ni ya.
1: Baik.
0: Pegawai pergigian bahagian perkhidmatan pergigian Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Betul. Okay. Pagi ni topiknya senyum sihat kesihatan berpanjangan.
0: Kan, jadi dekatlah dengan semua warga wilayah Persekutuan Labuan. Baik doktor, bagi pendengar yang mungkin kurang pasti, kita nak tanya doktor ni, mungkin doktor boleh jelaskan apa
3: itu Minggu Promosi Kesihatan Pergigian ataupun MPKP sebenarnya?
2: Ah, okey. Sebenarnya inilah tujuan saya datang ke Labuan FM ni.
1: Betul.
2: Okey, Labuan FM ni pun saya sudah lama di hati saya lah. Sejak saya kecil lagi kan. Okey. Jadi, Minggu Promosi Kesihatan Pergigian atau nama singkatan dia adalah MPKP merupakan inisiatif program kesihatan pergigian KKM lah untuk meningkatkan lagi kesedaran tentang kepentingan untuk kita menjaga gigi dan mulut lah. Mm-hmm. Okey, untuk tahun ini tema kita adalah tiada kesihatan tanpa kesihatan pergigian. Mm-hmm. Jadi sebenarnya kita selalu terlupalah mengenai kesihatan pergigian ni dalam mengingatkan dalam apa menjaga kesihatan kita, okey. Mm-hmm. Dan menurut WHO juga sihat ni bukan setakat sihat fizikal tapi termasuk juga sihat mental dan bermakna yang kita ni mampu untuk melakukan aktiviti seharian. Mm-hmm. Okey.
1: Okey, itu rupanya Minggu Promosi Kesihatan Pergigian MPKP.
3: Ya.
1: Satu inisiatif program kesihatan pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia nak meningkatkan kesedaran tentang kepentingan penjagaan gigi dan mulut. Tadi doktor ada sebut tadi tiada kesihatan tanpa kesihatan pergigian.
3: Itu antara temanya.
1: Jadi mungkin doktor boleh jelaskan lagi apa pula kaitannya dengan kesihatan pergigian ni?
2: Ya, sebelum ni kita pernah dengar peribahasa kan dari mata turun ke hati.
1: Ya, betul.
2: Okey, sebenarnya dari mulut turun ke badan.
1: Dengar tu cuman.
2: Mulut ni sebenarnya adalah cermin lah kepada kita punya tahap kesihatan badan, tubuh badan kita lah. Okay? Kesihatan pergigian ni bukan hanya tentang senyuman yang cantik. Yeah. Okay? Tapi juga meliputi gusi yang sihat, gigi yang bersih dan mulut bebas yang kita lah. Okay, sebenarnya benar-benar ni boleh melindungi kita daripada risiko penyakit seperti sakit jantung, kencing manis, jangkitan paru-paru. Dan kalau untuk yang ibu-ibu yang tengah mengandung sekarang, boleh juga ada komplikasi kehamilan lah. Okay, jadi sebenarnya kita tidak boleh pandang rendah terhadap kesihatan pergigian.
1: Begitu rupanya. Pentingnya orang kata kesihatan pergigian itu sangat berkaitan dengan kesihatan awam kita, sebab mulut kita ni adalah cermin kepada tahap kesihatan tubuh kita. Itulah masuk macam-macam tu kan. Dia boleh efek kepada badan kita juga.
3: Sebab tu kesihatan pergigian bukan hanya tentang senyuman yang cantik sahaja. Kan? Okey, jadi kita nak tanya dari doktor juga sendiri. Doktor boleh kongsikan bilakah program untuk tahun ini diadakan dan apa sebenarnya aktiviti-aktiviti menarik yang disediakan untuk warga Labuan?
2: Okey, untuk makluman semua pendengar kita Labuan FM ni, sepanjang minggu ni iaitu bermula 6 Julai sehinggalah 12 Julai, terdapat pelbagai program menarik yang telah pun kita susunlah khas untuk semua rakyat di Labuan ni. Okey, antaranya adalah sesi ceramah khas yang disampaikan sendiri oleh pegawai pergigian bertauliah di semua klinik pergigian kerajaan lah yang saya sebutkan tadi tu. Selain daripada tu, bila ada ceramah ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh berinteraksi terus dengan doktor-doktor yang memberi ceramah dan terus bertanya kepada mereka jika ada sebarang kemusykilan. Okay. Selain daripada tu, kita juga ada mengadakan pertandingan gambar like dengan gambar like yang terbanyak lah di Instagram dan Facebook. Okey. Jadi sebenarnya pemenang yang tu akan dinilai berdasarkan jumlah like yang terbanyak. Okey. Jadi untuk pertandingan tersebut kita akan tutup pada 8 Julai. Jadi ada masa lagi untuk semua pendengar untuk join kontes kami ni lah. Okey. Selain daripada tu, kami turut menganjurkan cabaran 50,000 langkah dalam aplikasi BookDoc lah, yang mana tarikh tutupnya pun adalah pada 9 Julai nanti. Okay? Jadi kalau macam kamu pergi botanical tu, kamu boleh download aplikasi BookDoc ni dan join kami punya cabaran 50,000 langkah BookDoc ni lah. Okay, seterusnya kami juga akan mengadakan majlis penutupan Minggu Promosi Kesihatan Pergigian lah. Jadi untuk pemenang-pemenang ni, kami akan jemput pada hari yang tarikh yang akan kami hebahkan nantilah. Okey. Okey, selain daripada tu untuk tambahan lah, pada hujung minggu ni kami juga akan mengadakan program pergigian mesra rakyat untuk penduduk di PPR Batu Arang. Jadi saya jemput semua yang duduk di blok A tu untuk turun ke Dewan Komuniti PPR tersebut lah, untuk sama-sama memeriahkan lagi kami punya program pada hari Sabtu ni. Okey. Jadi yang terakhir adalah satu sesi Facebook Live lagi kami akan adakan pada hujung bulan ini, iaitu pada 29 Julai. Baik. Di Facebook Promosi Kesihatan Kesihatan Wilayah Persatuan Labuan, bersama Ikon Gigi dan Pegawai Pergigian lah. Jadi kalau ada soalan lagi, boleh tanya, berjumpa kami, boleh tanya di Facebook Live nanti, boleh datang jugalah di klinik-klinik pergigian tersebut.
1: Okey, menarik sekali.
3: Itu antara program untuk tahun ini. Sudah bermula sebenarnya semalam, Syima. Sehingga 12 Julai ini, dengan pelbagai program menarik yang telah disusun atur, seperti yang Dr. katakan tadi, iaitu antara sesi ceramah khas yang disampaikan oleh pegawai pergigian bertaulia, mengadakan pertandingan gambar dan juga Instagram di dan juga Facebook ya. Dan juga cabaran 50,000 langkah. Ada juga majlis penutupan Minggu Promosi Kesihatan Pergigian dan juga kempen ini juga dilangsung untuk anda menyaksikan sendiri siaran langsung ataupun Facebook Live bersama Ikon Gigi dan juga Pegawai Pergigian.
1: Baik, okay. Tadi dah menceritakan mengenai dengan program untuk tahun ini. Dan kita nak tanya juga kepada doktor, mungkin doktor boleh terangkan kepada rakan-rakan pendengar kita mengenai dengan penyakit pergigian ini. Selalu yang kalau kita dengar ni, sakit gigi ni gigi berlubang kan. Jadi mungkin doktor boleh perincikan lagi mengenai penyakit pergigian ini.
2: Okay, thank you DJ Syima. Selalu memang kita dengar pasal gigi berlubang lah, itu paling kerap betul. Kalau orang datang pun, doktor gigi saya berlubang, boleh tampal kan. Okay, saya selain daripada gigi berlubang ataupun terma saintifiknya adalah karies gigi, kita juga ada penyakit gusi lah. Sebab gusi dengan tulang ni lah yang sebenarnya pegang gigi kita. Dan juga kanser mulut lah. Okay, sebenarnya penyakit gusi ni lebih kerap terjadi dalam kalangan rakyat Malaysia dan lebih daripada gigi berlubang lah. Okay, mengikut kajian NOSHA, which is kita punya kajian KKM lah, yang paling terbaru tahun 2020, 94% rakyat Malaysia ni menghidap penyakit gusi. Jadi kalau ada 9 orang, ada 10 orang yang saya jumpa, dari 10 orang tu mungkin 9 orang ada penyakit gusi lah.
1: Tinggi ya doktor ni, 94% rakyat menghidap penyakit gusi. Kenapa boleh jadi tinggi ni doktor?
2: Yang memang agak tinggilah ini sebab penyakit gusi ni ramai yang tidak sedar mengenai tanda-tanda yang mereka sayang menghidap penyakit gusi lah. Sampailah mereka datang ke klinik untuk membuat pemeriksaan apabila keadaan tu sudah menjadi teruk lah. Okey, saya akan terangkan sedikit lah mengenai tanda-tanda awal ni. Mana tahu ada pendengar Labuan FM pun saya bila nampak ada rupanya saya ni ada penyakit gusi kan. Okey, tanda-tanda awal penyakit gusi yang selalunya orang akan terlepas pandang, yang pertama adalah gusi tu berdarah masa kita gosok gigi. Adakah macam bila gosok gigi tu, bila ludah tiba-tiba nampak ada darah sikit lah. Tapi sub sikit saja kan, jadi kita kita brush off saja lah, macam biarkan saja. Okey, seterusnya adalah masalah nafas berbau. Dan kadang-kadang kalau kita minum air sejuk, gigi tu jadi lebih sensitif. Rasa ngilu lah sampai ke otak kan. Itu pun sebenarnya tanda-tanda awal penyakit gusi lah. Okey, selain daripada tu, kadang-kadang kalau tuan-tuan dan perempuan tengok di cermin, boleh tengok betul-betul lah dekat bahagian gusi tu, sebenarnya boleh nampak lebih warna merah dan nampak bengkak lah. Okey, dan untuk tanda-tanda yang terakhir adalah gigi bergoyang. Jadi gigi bergoyang ni apabila dia sudah ke tahap yang paling teruk lah, kita anggaplah. Sebab bila sudah gigi goyang, maksud dia tulang yang pegang gigi tersebut sudah menurun, merosot. Jadi maksudnya penyakit gusi tu sudah teruk lah sebab dia sudah melibatkan tulang. Jadi kalau rasanya pernahkah DJ-DJ ni mencabut gigi sebab gigi goyang kah dulu sebelum ni?
1: Tak pernah lagi sekarang ni.
2: Okey.
1: Jadi gigi kita masih kukuh lagi. Selamat lagi.
2: Alhamdulillah.
1: Okay, Alhamdulillah. Masih lagi orang kata tak ada lagi lah tanda-tanda begini. InsyaAllah mudah-mudahan berterusan.
2: Amin.
1: Okay, jadi itu baru sedikit kita bercerita mengenai dengan topik kita. Senyum sihat, kesihatan berpanjangan.
3: Okay, baik. Nanti kita akan sambung lagi semula dengan topik kita pada pagi ini bersama-sama dengan Dr. Nora Syazwani binti Rosli, yang mana merupakan pegawai pergigian bagian perkhidmatan pergigian Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Daripada anda terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Dengarkan, ini dia Labuan FM,
1: suara pesisir anda.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif. Ya, Bicara Eksklusif kembali lagi bersama-sama dengan anda. Senyum sehat, kesihatan berpanjangan.
2: Okey, alhamdulillah kita dah orang kata separuh perjalanan dah. Bercerita, mendengar satu orang kata info yang sangat berguna daripada Dr. Nur Syazwani binti Rosli, merupakan pegawai pergigian bahagian perkhidmatan pergigian, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Ya, kalau tadi kita sudah tanya dengan doktor mengenai dengan penyakit pergigian lah, yang mana pasal gigi berlubang.
2: Kan? Kita dah tahu dah sebesedikit dah tanda-tanda dia, kan?
1: Jadi kita nak tanya doktor juga ni. Kita sambung semula topik kita pada pagi ni. Nak tanya doktor bercakap tentang penjagaan. Bagaimana sebenarnya cara kita ini untuk mencegah penyakit pergigian yang doktor sebutkan tadi tu, doktor?
3: Okey, baiklah. Sebenarnya untuk mencegah penyakit pergigian seperti karies gigi atau gigi berlubang, kita ada program pemfloridaan air lah, atau water fluoridation, yang mana kita tambahkan fluoride tu atau fluorida dalam sumber air terawat sehinggalah tahap fluorida dalam air tu dia mencapai tahap yang disarankanlah oleh KKM, dan seterusnya memberi manfaatlah kepada pengguna untuk kebaikan gigi. Okey, manfaatnya pemfloridaan air ni adalah kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendapat bekalan airlah. Kalau di Labuan, pihak kami sentiasa berhubung dan bekerjasama dengan bahagian bekalan air Labuan lah, untuk memastikan paras fluorida yang dibekalkan tu mencukupi dan berada di paras optimum. Selain daripada tu, selain daripada kita masukkan fluorida dalam air, kita ada juga pencegahan secara klinikal lah. Maksudnya di sini, prosedur tu dilakukan oleh doktor pergigian ataupun juruterapi pergigian, iaitu nurse, seperti sapuan fluorida dan pengapan fissure. Manakala kalau untuk mencegah penyakit secara kendiri pula adalah dengan memberus gigi 2 kali sehari, pada waktu malam sebelum tidur dan waktu pagi dengan menggunakan ubat gigi yang berfluorida. Okey, selain daripada berus gigi tu, kita juga kalau boleh saya sarankanlah untuk menggunakan floss gigi atau benang gigi untuk membersihkan ruang antara gigi. Sebab sebenarnya kalau kita guna berus gigi sahaja tidak cukup untuk bersihkan seluruh permukaan gigi.
2: Okey.
3: Okay. Dan yang terakhir sekali adalah kurangkan makanan yang terlalu manislah, dan keraplah berjumpa dengan saya atau doktor gigi lah, setahun sekali, kurang-kurangnya.
2: Okey, itu mengenai dengan penjagaan harian, tentang penjagaan ni lah kan. Kalau kita nak bercerita mengenai penjagaan ni, paling selalu kita dengar berus gigi.
3: Betul-betul.
2: Kan? Tapi ada kalanya mungkin yang selalu berus gigi ni, asal berus okey lah.
1: Betul.
2: Asal gosok, asal sental, kira berus gigi lah tu, janji berbuih, janji guna ubat gigi. Jadi mungkin pagi ni, untuk makluman bersama-sama kan, doktor boleh kongsikan tak teknik memberus gigi yang betul?
3: Okey. Sebenarnya susahlah untuk saya lakukan demo, sebab mau bayangkan pula.
2: Tapi kan, kat TikTok boleh.
3: Imajinasi kuatlah. Okey, jadi yang paling penting, hendaklah pastikan semua permukaan gigi tu diberuslah di bahagian depan, belakang dan permukaan mengunyah. Dan saya sarankan kalau memberus gigi tu sekurang-kurangnya 2 minit 2 kali sehari. Kenapa 2 minit ni? Kami sudah buat kajian lah. Saya 2 minit ni adalah tempoh paling minimum untuk kita berus dan bersihkan semua permukaan gigi tersebut lah. Okay, macam saya cakap tadi, kalau boleh pada waktu pagi dengan malam sebelum tidur kan. Kenapa malam sebelum tidur ni, saya mau tekankan sinilah, apabila waktu malam, kelenjar air liur kita ni kurang aktif. Bila dia kurang aktif ni, air liur tu berkurang lah. Sebenarnya air liur ni dia bertindak sebagai agen untuk melawan gigi berlubang ni, bakteria-bakteria yang ada dalam gigi lah. Jadi bila kita berus gigi sebelum tidur, kita bersihkan mulut kita, at least kebersihan mulut tu terjaga sehingga esok paginya kita bangun. Sebab air liur sudah kurang kan. Okay, itulah. Selain daripada tu, kita ada program jugalah Jom Berus Gigi, yang mana pada 21 Julai nanti, betul kan doktor? 21 Julai nanti, pada 22 Julai maaf, 9.30 hingga 10.30 pagi, 1 jam ni, kita akan adakan program Memberus Gigi beramai-ramai lah. Jadi tema pada program Jom Berus Gigi ni adalah 2 minit 2 kali sehari. Okay, macam yang saya tekankan tadi.
4: Okay, jadi itulah antara sedikit tips lah ya, untuk kita memburus gigi, menjaga penjagaan gigi. Betul. Itu secara teratur dan juga mengikut apa yang telah ditetapkan ya,
2: sekurang-kurangnya 2 minit.
4: Ya. Okey, dan menarik sekali sebenarnya, dan tadi doktor juga cakap dengan menghindari makanan-makanan yang terlalu manis, apa semua tu kan. Jadi adakah terdapat sebarang makanan atau minuman yang spesifik lah doktor, yang boleh membahayakan kesihatan gigi kita ni?
3: Okey, kalau boleh semua benda pun kita kena ambil dalam kuantiti yang berpatutan lah. Kalau saya tidak boleh juga nasihatkan orang untuk berhenti makan manis terus kan. Kalau boleh kurangkan makan manis lah. Okey, contohnya makanan yang ada, makanan atau minuman yang tinggi gula, macam gula-gula, minuman berkarbonat, cola ke, boleh menyebabkan plak dan caries jugalah. Okey, selain daripada tu, makanan atau minuman yang berasid, berasid ni contohnya yang masam-masam, jus oranye, macam tu pun boleh menipiskan lah dan merosakkan lapisan luar gigi kita ni. Okey, jika kita ambil secara berlebihan lah. Jadi kalau makan dan minum makanan yang tinggi gula ni, saya sarankan selepas makan kalau boleh kumur-kumur terus. Yang lagi terbaik adalah gosok gigi lah. Tapi kalau berus gigi pun dia ada tempoh jarak dia lah, selama 30 minit selepas makan. Kalau terus-terus berus gigi, nanti dia akan makin terhakis pula.
4: Okay, dan ada satu soalan lagi, kira yang soalan bonus lah doktor. Jenis berus gigi yang sesuai. Kadang-kadang ada yang keras, yang lembut, ada yang normal. Jadi doktor boleh sarankan antara
2: yang berus gigi yang lembut ni untuk yang macam mana, yang medium ni untuk macam mana?
3: Boleh. Kalau di pasaran kita sebenarnya lebih banyak hard kan, yang keras-keras tu. Untuk jenis gusi kita, rakyat Malaysia ni, sebenarnya kita punya gusi ni jenis yang senang terhakis. Jadi lebih baik kalau kita guna berus gigi yang jenis soft, extra soft kah, ataupun medium. Tiga ni lah. Selalunya kalau orang pakai hard ni, bila sudah bertukar kepada soft, dia rasa macam kurang bersih pula. Tapi sebenarnya itulah yang terbaik untuk gigi kita, rakyat Malaysia ni lah. Okay. Dan lagi satu, kalau boleh, kalau pilih berus gigi tu, pilihlah kepala berus gigi tu yang ada bulu tu kan, yang saiz tail kecil.
4: Yang memudahkan lah supaya
3: hujung sampai ke belakang. Betul.
2: Maknanya ada pemilihan, kriteria pemilihan berus gigi itu sendiri juga ya.
4: Dari segi ubat gigi kita memang tahu,
2: tahu
4: ada Florida. Tapi pemilihan berus gigi tu pula kan,
2: dibeli membeli je kan. Oh nampak ni warna ni comel, beli je.
4: Dia berus gigi ni berdarah, salah lagi guna berus gigi kan. Tambahlah berdarah.
2: Okey, dan kita dah sampai ke penghujung slot bicara eksklusif pagi ni. Mungkin untuk penghujung ni lah, mungkin ada lagi kata-kata pesanan daripada doktor serta harapan kepada doktor kepada rakan-rakan pendengar mengenai topik kita hari ini. Silakan doktor.
3: Okay, sebagai penutup lah kan, Saya harap ramailah yang boleh hadir ke aktiviti-aktiviti yang kami anjurkan lah. Macam yang saya cakap nanti, nanti ujung Sabtu ni kami ada program BPR kan, boleh datang. Dan saya juga ingin menjemput jugalah warga Labuan ni untuk datang membuat pemeriksaan pergigian lah. Sebab bila saya bertugas di kaunter kah, jarang saya jumpa orang yang datang semata-mata untuk buat pemeriksaan. Selalu bila sudah datang tu untuk buat cabutan tu, saya rasa sedih lah. Bila semua cabut tu, itu kira langkah yang paling, paling last lah. Kalau boleh kita mau avoid lah benda tu dari berlaku. Selain daripada tu, kalau boleh ingatlah satu slogan kami ni, iaitu ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Okey, ataupun ingat saya lah. Okey. Okey, kalau tidak sempat datang minggu ni, boleh datang bila birthday anda tu kan. Anggaplah dia sebagai satu hadiah hari jadi untuk datang ke klinik gigi lah. Okey, jangan tunggu sampai gigi sakit atau gigi bergoyang baru mau jumpa kami. Okey. Jadi itu sajalah daripada saya.
2: Okey, satu perkongsian yang sangat menarik.
4: Betul.
2: Jangan cakap saja ya, cuman ya, demi doktor Wani saya sanggup datang. Kita tunggu. Doktor Wani kena tunggu.
4: Jangan sekedar demi-demi je ya. Datang-datang.
2: Demi kesihatan ya. Jangan nak demi Doktor Wani sangat.
4: Jadi memang betul lah juga Syima kan. Tiada kesihatan tanpa kesihatan pergigian. Dan kita ingin mengucapkan juga terima kasih kepada Doktor Wani ya. Terima kasih bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk kongsi topik senyum sihat, kesihatan berpanjangan.
2: Kita kena ingat, kita kena jaga mulut kita ni kan. Bila mulut kita dah sakit, dah tak sihat, nanti apapun orang kata, kesihatan kita pun akan berkaitan juga sebenarnya.
4: Betul. Seperti yang doktor kan cakap tadi tu, bila sudah ada tanda-tanda awal penyakit gusi, orang selalu terlepas pandang adalah gusi berdarah semasa memborosi gigi tu. Masalah nafas berbau, gigi menjadi lebih sensitif, gusi kelihatan bengkak dan juga kemerahan dan juga boleh bergoyang. Ini sudah jadi tahap serius lah.
2: Okay, jangan tunggu sampai gigi nak kena cabut baru dapatkan rawatan lah ya.
4: Dapatkan rawatan segera sebelum gigi anda menjadi satu punca
2: tinggal kenangan. Okay, terima kasih doktor atas kesediaan doktor datang ke konti hari ini. Menarik sekali topiknya. InsyaAllah mungkin ada lagi topik-topik yang berkaitan, mungkin boleh kita jemput lagi doktor datang ke konti. Tak jauh pun sebelah je kan.
4: Sebelah je jiran saja. Okay, apapun doktor, terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali selepas ini. Terus dengarkan, ini dia Salam Padian,
2: menceriakan pagi anda.
5: Setapak melangkah, dua langkah ingatan kanda pada Adinda.
6: Adinda bersumpah, jikalau kekanda tidak kembali, Adinda akan menyusul kekanda. Menginjak pada tanah yang sama, bernafas pada udara yang sama.
5: Layar berbelok-belok, sauh dibongkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Bila sampai waktu

0: Yeah. Kata homonim dalam Cakna Bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini, genting. Genting merujuk kepada bahan penutup bumbung yang berfungsi melindungi sesebuah bangunan daripada hujan, panas dan cuaca ekstrim, di samping menyumbang kepada nilai estetika rumah. Genting biasanya diperbuat daripada pelbagai bahan seperti tanah liat, konkrit, seramik atau logam, dan setiap jenis mempunyai kelebihan tersendiri dari segi ketahanan, berat serta penebatan haba. Reka bentuk dan susunan genting yang betul membantu mengalirkan air hujan dengan lancar serta mengurangkan risiko kebocoran dan kerosakan struktur bumbung. Dengarkan contoh penggunaan perkataan genting. Genting rumah Alif habis bocor akibat hujan lebat yang berpanjangan. Genting juga merujuk kepada keadaan atau detik yang sangat kritikal, tegang dan penuh tekanan, di mana sesuatu keputusan atau tindakan perlu dibuat dengan segera kerana ia boleh membawa kesan besar sama ada positif atau negatif. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan situasi kecemasan, konflik, krisis atau waktu penentu yang menguji kewarasan, keberanian dan kebijaksanaan seseorang. Dalam saat genting, kesilapan kecil boleh membawa akibat besar, manakala keputusan yang tepat mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik. Dengarkan contoh penggunaan perkataan genting. Rundingan dua negara itu pada saat genting menyebabkan ratusan jiwa terkorban. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Ya, itu dia tadi Cakna Bahasa. Terima kasih DJ Fias atas perkongsian Cakna Bahasa sebentar tadi.
2: Okey, bila kita dah dengar Cakna Bahasa, maknanya tugas kita pun dah sampai ke hujungnya.
1: Ya, betul.
2: Orang kata dari pukul 6 pagi tadi kami bersiaran sampai pukul 10 pagi bagi segmen Salam Padian.
1: Ya, dan selepas ini kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur dan akan kembali bersiaran di Labuan FM menerusi segmen Variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda bersama dengan rakan penyampai seterusnya.
2: Okey, jadi terima kasih atas kesetiaan anda bersama-sama kami. Orang kata kita saling teman berteman.
1: Betul.
2: Di FM dan tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi. Terima kasih juga rakan-rakan di TikTok ya.
1: Ya, yeah, terima kasih yang sudah tap-tap, yang komen-komen, bagi respon apa semua tu
2: terima
1: kan.
2: Terima kasih sangat-sangat.
1: Yang share-share juga tadi, terima kasih untuk anda semua. Anda semua terbaik. Okey, ada kesempatan, tiada halangan, kita akan bersua lagi hari Khamis ini ya.
2: Khamis saya dah check dah ya.
1: Harap-harap lah betul. Tapi saya rasa Khamis.
2: Khamis
1: saya rasa minggu depan, minggu depannya lagi baru kita akan Isnin hingga Rabu.
2: Okay, baiklah. Saya pun tak sempat nak periksa jadual. Mungkin juga berkemungkinan besar kami hari Khamis ya.
1: Okey, baik. Kalau rupa kami hari Khamis, kamilah tu konti ya. Okey, apapun tu anda, mohon maaf jika ada terkasa kata tersilap kata sepanjang kami berkonti pada pagi ini. Okey, jadi kekal bersama-sama dengan anda semua. Jaga kesihatan, jaga diri anda kan. Di mana jua anda berada, memandu dengan berhati-hati. Baik yang bekerja juga, terima kasih untuk anda semua.
2: Okay, jadi

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan Hari Undi Awal bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang melibatkan 64 pusat mengundi. Untuk situasi semasa, ikuti laporan Sofi Nawawi. Silakan.
1: Terima kasih, Kai. Saya kini berada di Kem Iskandar Mersing yang merupakan penempatan bagi anggota 21 Grup Grahas. Kem ini menjadi lokasi utama proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggarong. Bagi pengundian awal kali ini, seramai 1,472 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab di Kem Iskandar ini. Bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 3 saluran mengundi dibuka di Kem Iskandar ini. Saya juga difahamkan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman dijangka hadir ke Kem Iskandar sekitar pukul 10.45 pagi nanti bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dan Dun Tenggaruh menyaksikan persaingan 3 penjuru melibatkan Muhammad Yusof Dawam mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad daripada Perikatan Nasional dan Muhammad Yozaimi Yusof daripada Barisan Nasional. Dan ketika ini, suasana di pusat pengundian ini, di Kem Iskandar ini berlangsung dalam keadaan yang cukup tenang dan teratur dengan anggota keselamatan yang hadir juga, saya lihat secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Keadaan cuaca juga cukup baik, memudahkan lagi proses pengundian berlangsung ketika ini. Sekian laporan saya, Safi Nawawi untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Saufi. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas, dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di Selatan Lubnan, 4 individu termasuk 3 wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel Hizbullah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0 di Stadium Dallas. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres, sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal, Cristiano Ronaldo, di pentas antarabangsa. Turut mara kepusingan suku akhir Belgium yang menewaskan Amerika Syarikat 4-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles Diakité. Tuan rumah kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31 sebelum Diakité meledak gol kedua selang 2 minit kemudian. Belgium terus garang apabila memperoleh gol ketiga menerusi jaringan muda Hans Vaneken pada minit ke-57. Romelu Lukaku terus menghukum lawan apabila membantu Belgium meraih gol keempat pada lewat permainan. Sabtu ini Belgium dijadual menentang Spanyol untuk merebut slot ke separuh akhir. Susulan penangguhan kad merah terhadap pemain Amerika Syarikat Florian Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2026. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum

Baiklah, assalamualaikum. Selamat pagi Labuan FM. Bertemankan saya DJ Alif hadir dari Konti ke Udara menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Variasi. Semestinya lebih banyak hiburan untuk anda. Dan kita ucapkan terima kasih kepada DJ Hebri dan juga DJ Shima yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Salam Pak Adan. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda kerana masih setia bersama kami, kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Dan buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalanan diiringi dengan sabar, biarkan langkah dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Bahkan tak pepatah yang selalu kita ucapkan, jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Aha, gitu. Dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja, dari jendela rumah atau dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, kami ucapkan terima kasih banyak kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan ini yang paling penting sekali, jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click. Muat turun sekarang dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah, seperti biasa sepanjang segmen Variasi dari pukul 10 hingga pukul 2 petang nanti, saya akan menghidangkan buat anda untaian lagu-lagu terbaik, cerita-cerita menarik serta perkongsian yang pastinya akan menyinari hari anda dengan warna yang ceria. Jadi teruskanlah bersama-sama saya Alif dari Konti ke Udara, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara bersih.

Labuan FM, suara pesisir anda. Kill This Love daripada Blackpink yang baru sahaja mewarnai ruangan udara anda. Baiklah, pendengar Labuan FM. Sebenarnya kan, sekolah sepatutnya menjadi satu tempat yang paling selamat untuk anak-anak menimba ilmu, membina sasia diri dan juga mengejar cita-cita. Justeru apabila berlakunya insiden yang melibatkan keselamatan warga sekolah, pastinya akan mengundang kebimbangan dalam kalangan ibu bapa dan juga masyarakat. Yang mana baru-baru ini, seorang wanita telah ditahan oleh pihak polis selepas dipercayai terlibat dalam sebuah insiden ataupun satu insiden tikaman yang membabitkan seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah yang berada di negeri Selangor. Dan menurut pihak polis, kejadian tersebut dipercayai berlaku sekitar pukul 9.30 pagi hingga pukul 10 pagi kemarin sebelum mereka menerima panggilan kecemasan daripada orang awam. Dan mangsa yang cedera kini sedang menerima rawatan di hospital dan juga dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Dalam pada masa yang sama juga, pihak polis sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti motif sebenar kejadian serta mengumpulkan segala bukti dan juga keterangan yang berkaitan. Dan di samping itu, orang awam justru dinasihatkan agar tidak membuat sebarang spekulasi ataupun menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Jadi dalam era media sosial yang begitu pantas pada ketika ini, kita sering menerima pelbagai rakaman dan juga dakwaan sebelum fakta sebenar diperolehi. Jadi kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, marilah kita orang kata memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan secara telus dan juga profesional. Yang paling utama sekali, keselamatan anak-anak di sekolah adalah tanggungjawab bersama. Kerjasama erat antara apa ni orang kata pihak sekolah, ibu bapa, masyarakat dan juga agensi keselamatan amat penting untuk memastikan persekitaran pembelajaran sentiasa selamat, harmoni dan juga orang kata kondusif. Aha, okay. Dan kita harapkan semoga mangsa yang telah terlibat diberikan kesembuhan sepenuhnya dan keluarga mereka teruslah bertabah menghadapi ujian ini. Dan semoga segala siasatan dapat diselesaikan dengan segera demi memastikan keadilan dan juga keselamatan semua pihak terus terpelihara. Baiklah, itu dia serba sedikit info orang kata yang saya boleh berikan kepada anda. Dan selepas ini, banyak lagi info-info menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Negeri Sembilan, iaitu Estoo Hill Park. Estoo Hill Park merupakan salah satu destinasi rekreasi yang popular di Negeri Sembilan. Taman ini menawarkan suasana yang tenang dengan landscape hijau, udara yang segar dan pemandangan indah Bandar Seremban dari kawasan bukit. Antara tarikan utama di sini ialah laluan berjoging dan berjalan kaki, taman permainan kanak-kanak serta replika dinosaur bersaiz besar yang menjadi kegemaran pengunjung khususnya keluarga yang membawa anak-anak. Selain itu, Estoo Hill Park turut menyediakan ruang yang sesuai untuk berkelah, bersenam, bergambar dan menikmati keindahan matahari terbit atau matahari terbenam. Kemudahan yang lengkap serta persekitaran yang bersih dan selesa menjadikan taman ini pilihan ideal untuk aktiviti riada pada hujung minggu. Dengan gabungan keindahan alam dan kemudahan moden, Estoo Hill Park merupakan destinasi yang sesuai untuk dikunjungi oleh pelbagai lapisan masyarakat. Menarik bukan? Jadi, mainlah berjaur.

0: Hai semua, hari.
1: Hai, saya Sally.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfai.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Pilihan kami.
14: What?
15: Pilihan Jazzy.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, dalam dunia yang semakin dipacu dengan teknologi, kita sering melihat kecerdasan buatan ataupun AI, yang kita selalu panggil AI, ianya mampu mengubah cara kita bekerja, belajar, berkod dan juga berkomunikasi. Namun, di sebalik setiap kemajuan itu, warisan budaya tidak seharusnya dipinggirkan. Sebaliknya, teknologi boleh menjadikan ianya sebagai satu jambatan untuk menghubungkan tradisi dan juga generasi pada masa akan datang. Yang mana baru-baru ini Kementerian Perpaduan Negara menegaskan bahawa komitmennya untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, platform digital dan juga media kreatif dalam usaha memperkenalkan seni kaligrafi kepada generasi muda. Menurut

Yang mana teknologi ini bukan sahaja orang kata pengganti kepada budaya, tetapi ianya merupakan ianya boleh menjadi medium yang terbaik untuk memperkenalkan warisan kepada lebih ramai orang lagi dengan sentuhan inovasi seni yang juga apa ni orang kata berusia ratusan tahun, mampu terus hidup, dipelajari dan juga dihargai oleh generasi baru. Dan dalam pada masa yang sama, marilah kita terus untuk menyokong usaha memartabatkan seni, bahasa dan juga budaya negara. Kerana sebuah negara itu yang menghargai warisannya ialah bangsa yang tidak akan kehilangan jati dirinya, walau sejauh mana melangkah ke hadapan sekalipun. Teruskanlah mencintai budaya, manfaatkan teknologi dengan bijaksana dan juga bersama-sama kita pastikan negara terus mekar merentas zaman. Baiklah, itu dia orang kata serba sedikit info yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini banyak lagi info-info menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu ini, Woman Puyang, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Siapkan hal rasa di Lawan FM, suara pesisir Anda.
1: Dengarkan Lawan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari Anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan dengan suara saya, DJ Alif, di jam yang kedua dalam segmen variasi yang pastinya lebih banyak hiburan untuk anda. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Dan kepada anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan cermat dan selamat. Biarkan langkah dipandu dengan perlahan dan diiringi dengan sabar. Dan seperti apa yang kata pepatah yang selalu kita ucapkan, biarkan perjalanan diiringi dengan sabar, biarkan langkah dipandu dengan cermat, kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Dan jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana saja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma sekarang di App Store dan juga Play Store. Dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah pendengar Labuan FM, selepas ini kita akan kongsikan lebih banyak cerita-cerita menarik, fakta-fakta menarik dan juga info-info yang menarik untuk anda. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

2026. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide.

0: apa lagi?
1: Wani Carey dengan lagunya Cak Cak Cekok yang telah mewarnai ruangan udara anda sebentar tadi. Baiklah, Labuan FM. Dalam hidup ni kan, ada masanya tanggungjawab menuntut pengorbanan. Walaupun tubuh sedang berasa lemah, ada insan yang tetap memilih untuk berdiri bukan kerana mudah, tetapi kerana amanah yang perlu disempurnakan. Itulah yang dibuktikan oleh vokalis legenda rock tanah air iaitu Dato' Awi yang tetap meneruskan persembahan eksklusif Wings Sunday Night Live di Kuala Lumpur walaupun masih bergelut dengan bronkitis dan juga jangkitan kuman pada paru-parunya. Menurut Dato' Awi, beliau baru sahaja keluar daripada hospital selepas 3 hari menerima rawatan dan masih perlu menjalani pemeriksaan berkala. Rawatan tersebut mengambil ubat-ubatan seperti yang disarankan oleh doktor. Malah beliau juga mengakui keadaan kesihatannya masih belum pulih sepenuhnya selepas hampir 2 bulan berdepan dengan penyakit itu. Namun, demi memenuhi amanah kepada peminat dan juga komitmen yang telah dipersetujui lebih awal, beliau tetap naik ke atas pentas dan berjaya menyempurnakan persembahan hampir 2 jam bersama dengan kumpulan Wings. Jadi semangat yang ditunjukkan oleh Dato' Awi wajarlah untuk kita hargai. Namun dalam pada masa yang sama juga kita perlulah mengambil iktibar bahawa kesihatan adalah nikmat yang tidak ternilai. Apabila tubuh sudah memberi isyarat untuk berehat, janganlah abaikan. Dapatkan rawatan lebih awal dan juga patuhi nasihat doktor agar penyakit yang kita alami tidak menjadi lebih serius. Dan kita doakan semoga Dato' Awi dikurniakan kesembuhan sepenuhnya dan terus diberikan kekuatan untuk berkarya buat kita semua. Hargailah kesihatan kita selagi masih dikurniakan tenaga dan juga tubuh yang sihat. Itu merupakan aset yang paling berharga dalam meneruskan setiap amanah kehidupan. Dan itulah dia, orang kata, serba sedikit cerita berkenaan dengan legenda rock tanah air kita yang saya boleh kongsikan kepada anda. Dan selepas ini banyak lagi cerita-cerita menarik yang kita akan kongsikan bersama. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu daripada Anwar Zain. Ini dia, Sedetik Lebih.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

demi setapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Laman FM, suara pesisir anda. Baiklah, media sosial hari ini memberikan kita ruang ataupun memberikan semua orang ruang untuk bersuara. Hanya dengan beberapa sentuhan sahaja di skrin, pandangan boleh dikongsikan, komen boleh ditinggalkan dan reaksi boleh tersebar ke seluruh dunia. Namun, semakin mudah untuk bersuara, semakin besarlah tanggungjawab yang dipikul. Dan untuk perkongsian siapa dia hari ini, yang mana baru-baru ini pelakon dan juga pengacara terkenal iaitu Cik Puan Sarimah Ibrahim telah berkongsikan pandangannya mengenai budaya media sosial yang semakin mencabar. Menurut beliau, menjadi diri sendiri bukanlah satu orang kata sesuatu yang mudah, namun beliau tetap berpegang kepada prinsip untuk berani mempertahankan perkara yang diyakini. Puan Sarimah juga turut mengakui bahawa suasana media sosial hari ini jauh lebih jauh berbeza berbanding dahulu. Jika dahulu seseorang itu perlu berfikir panjang sebelum meluahkan kemarahannya, kini segala-galanya berlaku dalam sekelip mata. Emosi mudah untuk diterjemahkan menjadi tulisan dan kritikan boleh tersebar tanpa sempat dipertimbangkan. Namun beliau turut mengingatkan juga bahawa setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Tapi perbezaan pandangan tidak sepatutnya menjadi alasan untuk kita menghina, mencaci dan juga bersikap kurang sopan terhadap orang lain. Jadi dunia digital memang memberikan kita kebebasan untuk bersuara, tapi kebebasan itu perlulah disertai dengan orang kata kebijaksanaan, yang mana sebelum menulis sesuatu, tanyalah kepada diri sendiri itu, adakah apa yang kita tulis ini, apa yang kita ataupun yang kita type ini dapat memberikan manfaat kepada orang lain ataupun hanya orang kata sekadar menambah luka di hati orang lain. Aha, kan? Dan kritikan yang membina orang kata mampu membukakan ruang kepada perubahan. Tapi kalau kata-kata yang kasar, yang hanya orang kata meninggalkan kesan ataupun luka yang sukar dipadam, adab dan hormat menghormati itu orang kata tetaplah menjadi nilai yang perlu dipelihara sama ada ketika bersemuka mahupun di alam maya. Dan semoga kita semua menjadi pengguna media sosial yang lebih berhema, memilih kata-kata yang baik dan sentiasa mengingatkan ataupun mengingat bahawa di sebalik setiap akaun ada orang manusia, ada seseorang manusia yang mempunyai hati dan juga perasaan. Dan itulah orang kata serba sedikit nasihat tentang media sosial ataupun dunia digital yang boleh saya kongsikan untuk anda pada hari ini. Dan selepas ini pelbagai lagi orang kata info menarik dan juga cerita-cerita yang berkaitan dengan warna kehidupan yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Jual anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Gol cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hiburan berinformasi. Lawan FM.
1: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

Labuan FM, suara pesisir anda. Itu dia tadi lagu daripada Triswaka, Fatwa Orang Tua. Masih lagi bertemankan saya DJ Alif di jam yang kedua, di jam yang ketiga yang pastinya akan terus menemani anda dengan pelbagai hiburan, informasi dan juga pengisian yang bermanfaat sepanjang segmen variasi ini. Dan suka juga ingin saya ingatkan di sini, yang mana sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini, iaitu 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijrah, akan masuk pada pukul 12.26 minit tengah hari nanti. Jadi marilah kita sama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas ini kita akan mendengarkan pula mutiara hadis yang bertajuk Al-Sifat Allah Suka Mengampunkan Dosa Hambanya, dan diikuti pula dengan Al-Huda Li Qalbi yang bertajuk Jangan Buruk Sangka, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah bersama-sama kami dan nikmatilah lagu-lagu terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

pasti menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7MHz dan 89.4MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sifat Allah suka mengampunkan dosa hambanya. Daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahawasanya dia berkata ketika hampir meninggal dunia, "Aku telah menyembunyikan daripada kalian perkara yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit pun, nescaya Allah Ta'ala akan mencipta suatu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan keampunan kepada mereka.'" Hadis riwayat Muslim. Perhatikan dalam hadis ini bahawa satu sifat Allah Ta'ala yang maha pengampun lagi maha penyayang ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu ketika beliau hampir meninggal dunia. Hadis ini memberi satu harapan bahawa Allah sangat suka mengampunkan hambanya atas dosa yang dilakukan sebagai tanda sifat Allah yang maha pemurah lagi maha pengampun. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 110 yang bermaksud, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, nescaya dia mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang." Hadis ini bukan memberi galakan kepada kita untuk terus melakukan dosa, namun sebagai tanda memperlihatkan bahawa Allah senang terhadap hambanya yang terus memohon ampun kepada Allah. Sebaik-baik yang berbuat kesilapan adalah mereka yang memohon ampun kepada Allah yang maha pemurah lagi maha pengampun. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Saudara sidang pendengar sekalian, sifat buruk sangka adalah sifat yang sangat bahaya. Sifat ini boleh merosakkan hubungan sosial, juga boleh membawa kepada perpecahan dan permusuhan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, buruk sangka boleh melayukan hati, mencurigai orang yang mempercayai, mengasingkan sahabat yang ramah, dan merosakkan rasa kecintaan sesama saudara. Manakala Imam Asy-Syafi'i pula menyatakan bahawa buruk sangka adalah penyakit yang sangat berbahaya, boleh membawa kepada kerosakan iman dan juga perpecahan ummah. Saudara sidang pendengar sekalian, sebagai seorang Islam, kita wajib mengelakkan diri daripada menuduh dan mencari kesalahan orang lain. Sebaiknya kita hendaklah sentiasa berfikiran positif serta jangan mudah menghukum atau menilai orang lain tanpa sebab yang munasabah. Buruk sangka adalah penyakit hati yang semakin menular dalam kalangan masyarakat kita ketika ini. Lebih teruk lagi, ada yang sanggup berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar sekalian, di dalam Al-Quran menerusi surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni ism. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, jauhilah kamu daripada banyak buruk sangka. Sesungguhnya sebagian daripada buruk sangka itu adalah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan kita doa untuk mengelakkan buruk sangka seperti Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amalan dan hawa nafsu yang mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari mempunyai sifat-sifat buruk sangka ini. Teladanilah akhlak sahabat Nabi yang dididik dan ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sentiasa mengelak diri daripada mempunyai sifat buruk sangka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Australia.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, secawan kopi bagi setengah orang bukan sekadar minuman, tetapi ia menjadi peneman ketika bekerja, teman berbual bersama rakan. Malah ada yang menganggap mereka belum benar-benar bermula, hari mereka belum benar-benar bermula tanpa aroma kopi di tangan. Namun, pernahkah kita sedar bahawa tidak semua minuman yang dipanggil kopi itu sebenarnya hanyalah kopi? Maksudnya di sini, hari ini kan, sebenarnya pelbagai jenis kopi moden tampil dengan tambahan sirap ataupun krim putar ataupun saus karamel, coklat, susu pekat dan juga pelbagai lagi bahan yang menjadikannya lebih mirip kepada pencuci mulut ataupun dessert berbanding secawan kopi. Sebenarnya tidak salah untuk kita orang kata menikmati sekali-sekala yang kopi, yang jenis yang macam begitu tu. Namun, apabila minuman seperti itu diambil setiap hari dan kita menganggapnya sebagai kopi biasa tanpa kita sedar, sebenarnya kita sedang mengambil kandungan gula dan juga kalori yang sangat tinggi. Jadi, jika anda benar-benar menikmati rasa kopi, cubalah beralih kepada pilihan yang lebih sederhana. Yang macam contoh, kurangkan gula, elakkan sirap tambahan, pilih saiz yang lebih kecil dan juga nikmati aroma dan rasa asli biji kopi itu sendiri. Ha, ingatlah, kopi ini dia bukan sekadar, orang kata, dia bukanlah musuh kepada kesihatan. Yang perlu kita awasi ialah apabila secawan kopi bertukar menjadi dessert harian yang syarat dengan gula dan juga kalori. Jadi selepas ini, okay, kalau sebelum anda membuat pesanan, tanyalah diri sendiri, adakah saya benar-benar mahu menikmati secawan kopi ataupun sebenarnya sedang memesan secawan dessert? Jadi buatlah pilihan yang bijak, kerana kesihatan yang baik itu bermula daripada pilihan-pilihan yang kecil yang setiap hari kita lakukan. Baiklah, itu dia serba sedikit info sehat yang saya boleh kongsikan kepada anda. Selepas ini, pelbagai lagi info-info menarik, info sehat, cerita-cerita menarik yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi, teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Laman FM Suara Pesisir anda. Baiklah, sedar dan sedar, kita pun telah sampai di penghujung jam yang ketiga untuk segmen variasi kita hari ini. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang tidak terhingga kerana terus setia bersama kami walau di mana jua anda berada. Sama ada yang tengah memandu, bekerja, berehat ataupun sekadar menemani hari anda dengan alunan radio kami. Untuk yang masih mendengar kan kami pada ketika ini, jangan tukar frekuensi ini kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM yang akan membawakan pelbagai informasi dan juga perkembangan semasa untuk anda. Dan sebelum itu, tidak dilupakan juga kita ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang mana kita ada Kak Azira, kita ada Kak Susi, kita ada Kak Wani, kita ada Suhaimi, kita ada Alai, kita ada Rosia, kita ada Glenda, kita ada Sinye, dan kita ada Daniel Wan, yang selalu orang kata memberikan sokongan kepada live TikTok Labuan FM. Terima kasih banyak diucapkan. Dan untuk anda juga, jangan ke mana-mana kerana selepas ini, di jam yang seterusnya, kita akan teruskan lagi segmen variasi kita dengan HTH, iaitu hiburan tanpa henti yang pastinya akan menemani anda dengan pelbagai lagu-lagu terbaik sebentar sahaja lagi. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dimulakan dengan perkembangan Hari Undi Awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor melibatkan anggota polis Diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi, mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arshad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan keluar mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti melalui satu kenyataan media.
0: Seterusnya bersama Syuhada Balkis untuk laporan semasa undi awal oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Silakan.
2: Proses pengundian awal bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di pusat pengundian awal Kemah Kota Keluang berlangsung lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur dengan urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas turut memastikan keseluruhan proses berjalan lancar. Berdasarkan maklumat peratusan keluar mengundi melibatkan tentera dan pasangan iaitu 55.63%. Angka itu dijangka terus meningkat berikutan masih terdapat pengundi yang akan hadir secara berperingkat sepanjang tempoh pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota, saksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Zuhan dan calon bersama Abdul Hamid Ali. Baik, sekian sahaja laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Pusat Pengundian Awal Kemah Kota bagi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota untuk berita RTM.
0: Baik, terima kasih Syuhada. Kecederaan pada kaki kanan tidak menghalang seorang anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena dengan Hari Undi Awal PRN Johor hari ini. Anggota polis Sarjan Syahrizal Musa yang bertugas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Johor berkata, walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda akibat kecederaan, beliau tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Katanya kecederaan yang dialami ketika bermain sepak takraw tidak mematahkan semangat untuk hadir ke pusat pengundian. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistret Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan SS Vijaswari Dewi mewakili suspek pada hari ini turut mengesahkan anak guamnya merupakan OKU autistik. Kestabilan harga minyak mentah dunia pada paras antara $70 hingga $75 setong dijangka memberi impak positif kepada ekonomi global khususnya dalam mengurangkan kos operasi perniagaan, meredakan tekanan inflasi serta merangsang aktiviti pelaburan dan perbelanjaan pengguna. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Mohd Sidik Jantan berkata, sekiranya harga minyak kekal pada paras tersebut, ia berpotensi mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif menerusi penurunan kos input berkaitan tenaga selain membantu syarikat menguruskan perbelanjaan operasi dengan lebih berkesan. Perusahaan kecil dan sederhana perlu memperkukuh ketahanan operasi dengan mengenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Menurut penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikael Rosli, syarikat tidak lagi boleh bergantung kepada satu sumber bekalan kerana keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global.
3: Syarikat-syarikat kecil patut memikirkan jikalau ada sesuatu yang berlaku pada hari ini, apakah langkah saya yang saya patut laksanakan? Adakah input-input pada bisnes saya yang satu saja sumber? Kalau satu saja sumber, maknanya exposure ini sangat besar. Jadi syarikat-syarikat tersebut kena memastikan dan memetakan apa yang menjadi risiko dalam bisnes mereka. Kita kena bergerak daripada kecekapan hanya pada bisnes yang cekap kepada bisnes yang cekal bagi masa depan.
0: Dalam pada itu, Dr. Mikael berkata perubahan strategi syarikat global menerusi fenomena China Plus One, susulan ketidaktentuan geopolitik membuka peluang kepada Malaysia menarik lebih banyak pelaburan berkualiti.
3: Benda yang kita patut manfaatkan dalam peluang ini adalah kita memastikan kita tak jadi tempat pasang barang sahaja. Kita kena bergerak menaik ke atas rantaian nilai. Dia prinsip dia senang. Kita kena memastikan yang kita akan membawa bukan sahaja produk dan kilang tetapi kemahiran kepada Malaysia. Kerana itu kunci kepada ekonomi yang kaya.
0: Dr. Mikael Rosli. Semua tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas di pusingan 16 terakhir. Kupasannya selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Semua pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas kepada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan terbaik. Terbaru, Amerika Syarikat terpaksa akur dengan kehebatan Belgium setelah tewas 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Ketelaere, menjadi wira pasukan apabila meledak 2 gol sekaligus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan Belgium mereka suku akhir untuk berdepan Spanyol yang terlebih dahulu mengetepikan cabaran Portugal menerusi kemenangan 1-0. Dengan pemain tengah Arsenal, Mikel Merino menjadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe dan rakan sepasukan meneruskan persiapan menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi. Mbappe menjadi wira skuad Le Blue apabila sepakan penaltinya menyingkirkan Paraguay 1-0. Bagaimanapun, kemenangan itu dicemari serangan berbaur perkauman daripada seorang senator Paraguay, Celeste Amaria, yang melontarkan kenyataan menghina terhadap Mbappe menerusi platform X. Amaria menyifatkan Mbappe sebagai orang Kamerun yang dijajah dan cuba mengaku sebagai rakyat Perancis. Sementara itu, Mbappe membalas kenyataan tersebut dengan tegas, bukan sahaja mempertahankan dirinya tetapi turut membela pemain Paraguay. Persatuan Bola Sepak Perancis turut mengambil tindakan dengan menyatakan hasrat untuk membuat laporan jenayah sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai sangat keterlaluan dan tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan Paraguay pula mengecam kenyataan Amaria, menegaskan ia bertentangan dengan nilai hormat terhadap maruah manusia serta keharmonian masyarakat. Pemimpin Badan Perundangan Paraguay, Basilio Nunes, turut menjelaskan pandangan tersebut tidak mewakili nilai sebenar rakyat Paraguay.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara besar-besaran Rusia ke atas beberapa kawasan perumahan di wilayah Kiev mengorbankan sekurang-kurangnya 26 orang awam. Insiden tercetus hanya beberapa hari selepas serangan terdahulu yang meragut lebih 30 nyawa serta menjelang sidang kemuncak NATO yang dijadual berlangsung di Turki. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam tindakan tersebut dan menyifatkan Moskow mahu menghancurkan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pada itu mendakwa pihaknya hanya menyasar premis ketenteraan dan kemudahan tenaga serta bahan bakar Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
5: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Lawan FM, suara pesisir anda.

and 26. Hiburan tanpa henti, satu tengah hari hingga dua petang. Dengarkan lagu-lagu artis wanita. Hiburan tanpa henti. Tanpa henti. Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk Anda.

0: Pertempuran Tanpa Henti, satu tengah hari hingga dua petang.
1: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Goes for the return. It's Neymar.
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang telah bersama kami sejak awal hinggalah ke detik ini. Yang setia mendengar, yang sudi menyapa di ruangan dan yang terus menemani setiap alunan irama serta perkongsian sepanjang segmen variasi ini. Dalam tempoh 4 jam yang berlalu bagaikan desir angin yang lembut, pelbagai cerita telah kita titipkan bersama dari segi info semasa, fakta menarik, hiburan dan juga pelbagai warna kehidupan. Dan kita harapkan semoga setiap apa yang dikongsikan sebentar tadi sedikit sebanyak dapatlah memberi manfaat, menceriakan hari anda dan menambah sinar dalam setiap langkah anda. Dan buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, yang tengah tekun bekerja ataupun yang sedang beristirahat melepaskan lelah, kami doakan agar segala perjalanan dan juga urusan anda dipermudahkan. Jagalah diri sebaiknya, peliharalah keselamatan sentiasa, dan yang paling indah sekali adalah jagalah hati dengan penuh kasih dan sabar. Baiklah pendengar Labuan FM, dan selepas ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai iaitu DJ Corina yang akan mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen Ididih Siuk Banar. Okay. Dan andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain. Mungkin dengan kisah yang berbeza, namun tetap dengan suara

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Abang, bola adik terpelanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
2: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
1: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
2: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
1: Macam mana tu, bang?
2: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
1: Lepas tu,
2: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
1: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
2: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
1: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
2: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
1: Pesanan ini daripada Labuan FM.
3: Stesen Satu Suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari Liao. Salam pertemuan kita ni untuk segmen Dangan Bercerita. Berjumpa kita ni hari 2 tu. Setiap hari 2 kita ni ada segmen Dangan Bercerita yang mana ada tetamu yang kami bawakan ke Konti Ani. Dan alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama dengan kami bersiaran di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Lakat lagi ya, lunak-lunak suara kau tu. Tapi si Corina, kakak si Corina di sini yang bersiaran. Jadi pantau siaran kami sebab kami bersiaran secara live, okay, di Facebook Labuan FM, juga di TikTok Labuan FM. Terima kasih yang sudah hadir. Tapping screen macam biasa, tentu tugas kamu kan. Lagi ramai-ramaikan saya di ruangan komen dan juga tapping, atau yang paling penting support kami. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan semua. Dan untuk Indah membuang masa lagi kan, kita sekali pun sudah yang terlihat poster tu, tahu sudah tu kan siapa tetamuku seharian ni. Jom kita ni berkenalan dulu sama tetamuku seharian ni, Siti Aisyah. Assalamualaikum Aisyah. Siti ke Aisyah ni kan di lagau ni?
1: Lagau Dang Siti kan?
0: Dang Siti kan? Okey, ia akan, ya akan minta lagau Dang Siti. Bah, okey, kita ni layan. Assalamualaikum Dang Siti.
1: Waalaikumsalam DJ Corina.
0: Baik, hari ini terima kasih sudi datang ke konti kami untuk bersiaran mendangani kediakulah untuk segmen Dangan Bercerita. Baik, sebelum kita ni meneruskan, sebab kita ni dalam segmen Dangan Bercerita ni ada topik yang kita ni kan kupas lah. Ni orang cerita-cerita santai saja kan. Tapi kita ni kan berkenalan dulu dengan si Dang Siti Aisyah Hani. Cuba kenalkan dulu dirimu.
1: Okay, assalamualaikum dan selamat petang pendengar Labuan FM. Saya Siti Nur Aisyah, merupakan pelajar Universiti Malaysia Sabah dan sekarang saya menjalani praktikal lah di Labuan. Saya memang berasal dari Labuan dan saya tinggal di Kampung Batu Melikat.
0: Oh, ni tadi namanya bisik kerana lagu Dang Siti tu. Tapi ngapa tiba kurapak Melayu ah? Biskita ni apa bangsanya, Brunei ke Kedayan?
1: Kadi aku ni Brunei.
0: Brunei. Bisa kita ni kan belok kau kurapak Brunei tu.
1: Boleh.
0: Nah, yang kau teruskan tak kenalkan dirimu. Jadi kau menjalani apa?
1: Praktikal di Labuan.
0: Oh, jadi intern lah di Labuan FM sekarang ni ya. Berapa bulan kau intern di sini?
1: Kiranya akan 3 bulan lah. Jual di sini.
0: Berapa batas sudah di sini? Coba bagi tahu. Bagi tahu
1: ada jual seminggu lagi. Baru seminggu. Jadi ada tinggal 2 bulan lebih hanya lagi. Jadi mudah-mudahan tak dapat belajar di Labuan FM banyaklah.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Ya, kalau datang nyorongkan latihan praktikal itu, senang saja kita ini. Kalau kita ini kan mendapatkan ilmu, rajin bertanya. Itu saja. Kuncinya rajin bertanya. Mun malu-malu, diam-diam, nada ulah, nada lurih apa-apa tu kan, Dang? Baik, Dang Siti, hari ini ada topik yang kita ini kan bawakan.
1: Banyak.
0: Apa topiknya tu? Cuba kau ceritakan dahulu.
1: Topiknya ialah yang mana lebih kita perlu hormat, umur ataupun sikap. Nah, jadi sikap itu ulah ta. Jadi menyindah bawa ulah, macam mana jua orang kan menghormatkan.
0: Jadi itu yang topik yang kami kan bawakan sariani, umur versus sikap, mana yang lebih utama. Tapi kita ni kan jangan dulu kita ni kupas. Kajap lagi kita balik. Ini baru salam perkenalan.
1: Kan? Kita tapuk dulu.
0: Tapuk dulu. Taruh-taruh dulu. Bah, jangan kamu kemana-mana. Pasti kanan bis kita semua. Taruh bersama-sama dengan kami dalam segmen Dangan Bercerita. Ini di siap mana.

0: Bahap, batu dang tijah. Apa kian diangkut tato?
1: Kau capar. Nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa iku menaruh.
0: Dang tijah, mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Inda jo bisa dilihat tu.
1: Tidak apa-apa kali ya. Disiring juanganya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miato berperangai dang tijah. Anda baiknya tu. Kita ni hidup berjiran. Ani mesti tah saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar kunaruhane. Jangan tak kau ingat bajapar. Bukan jua peradianmu kali ya.
0: Nang tijah. Bila kita ini kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miato. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiran ku ani, yang janis indah betagur sapa,
0: Ade.
1: Malas tak ku ingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni hidup berjiran ni bukan jua sekadar betagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Oh deh, salah tak kedia kuat tu. Nanti tah ku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau japar. Aku ani memang jenis sukakan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.

0: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen IDD Siu Bandar. Semuanya dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Okey, berbalik kita ni dalam segmen Dangan Bercerita untuk hari ini. Dan kali ada yang baru saja bersiaran bersama-sama dengan kami. Hari ini aku membawakan Siti Aisyah. Ataupun ia minta dilagau Dang Siti. Okey, Dang Siti. Kita ni akan bercerita berkenaan topik hari ini. Berkenaan gitu. Dengan apa ni orang, umur dan sikap. Umur versus sikap mana yang lebih utama? Ya, sebab selalu yang kalau kita ni dengar orang berpadah lah kan, orang yang lebih muda ni perlu hormat pada orang yang lebih tua, lebih berumur daripada kita ni kan. Jadi memang itu yang kita ni sudah dididik, diajar dari damit lah kan. Semua sudah maklum berkenaan dengan apanya orang, dengan natahal itulah. Dan tapi kan, adakah okay, kalau macam kita ni fikirkan berbalikan, adakah rasa kehormatan ni datang semata-mata disebabkan umur kan? Atau yang kita ni kan cakapkan sehari ni lah kan? Ataupun mengkali sebabkan sikap seseorang, indah kira lah umurnya kah ataupun sikapnya, atau yang membuatkan kita ni benar-benar hormat ke dia kan? Jadi sebab kita ni faham kan sekarang ni realitinya kan, orang ni walaupun kakal muda kan, tapi ada juga yang memang sudah dididik dari damit yang bercakap pun dalam keadaan yang hormat kan, lamah lambut,
2: sopannya
1: baik akhlaknya, dan orang suka, orang pun sukalah bahkan bila kita niat tu buku rapak dalam keadaan yang sopan santun, kan lemak manis macam tu kan lemak manis apa amboi tapi kan dalam masa yang sama juga ada juga yang lebih berusia ni tapi cara percakapannya tu macam kita ni kan, walau ia mengambil kesempatan di atas umurnya yang lebih tua tu,
2: takut orang
1: membuatkan kita ni macam ni apa macam mana ni jadi kalau kedikaulah kan, bila kita ni sebut pasal hormatan ni Dang Siti, apa pandanganmu ataupun adakah ia berkait dengan umur ataupun lebih kepada sikap seseorang, kenapa tu macam tu?
2: Kalau kadi aku kan melihat yang utamanya hormatan ni lebih kepada sikap lah sebenarnya. Sebab kita ni bukan semata-mata disebabkan umur tu, ya macam bagi lebih aura kepada seseorang tu. Macam kita hormat yang lebih tua lah, tapi mun kita kan contohnya dari damit kita diajar, mun kita melimpas, kita mesti tundukkan arah orang tua.
1: Itu memang sudah jadi macam adat budaya kita
2: juga kan. Adat budaya kita. Jadi mun bercakap pun slow-slow, jangan jua kan
1: hari-hari suara besar.
2: Kan ya, orang-orang tua ni mudah sensitif. Karakter hatinya payah lagi memujuk.
1: Itu yang biasalah kan.
2: Jadi kita mun orang tua ni kalau kita lihat-lihat perlu jelah dihormati. Jadi sikap itu datang dari diri sendiri.
1: Jadi maksudmu di sini
2: sikap itu lebih utamalah.
1: Lebih utamalah kepada sikap lah kan. Umur itu kiranya macam yang kedua lah.
2: Yang kedua ya, sampingannya dari
1: sampingan lah. Ialah sebabkan dalam budaya kita ni kan, orang muda memang sudah diajar menghormati yang lebih tua. Tapi kalau kita ni lihat ada juga sesetengahnya orang yang macam kita ni padahkan tadi kan, orang lebih tua ni yang mengambil kesempatan ia suka kan, mentang-mentang tanah damita tu suka-sukatinya diharikil kan, diulah-ulahkannya yang dah bisailah nyorang kan. Tapi memang dah baik macam tu lah kan,
2: patutnya yang tua tu memberi contoh kepada yang muda.
1: Ia menunjukkan contoh yang baik lah. Sebab bila kita ni, kalau macam pemahaman ke diaku sendiri, kalau kita ni mau kita ni dihormati, baik kita ni menghormati orang tua. Jadi sana
2: win lah.
1: Secara otomatik bila kita ni hormat, cara kita ni bercakap dengan orang kan, secara otomatik orang pun baik macam tu kan. Walaupun umur kita ni mengkali sama ataupun lebih muda daripada ia ataupun mungkin macam tu lah kan. Okay, kalau kalau kedikau lagi kan, nilai-nilai yang relevan untuk masyarakat sekarang ni,
2: nilai-nilai
1: berkenaan dengan isu hormat dan juga umur ni.
2: Okay, kalau zaman sekarang ni kita tengok Gen Alpha sudah kan, kanak-kanaknya
1: gitu ya. Kau Gen apa?
2: Gen Z. Jadi dorongan ni macam yang kulihat lah, kurang beradab sama orang tua. Sebabnya
1: atau pemerhatian mula.
2: Pemerhatian kula. Sebab dorang lebih kepada media sosial. Jadi dorang ikut contoh tu dari media sosial. Jadi dorang ni kalau orang cakapi, orang bagi nasihat, dorang marahi kita berbalik cemat tu. Jadi macam ibarat keluar masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Cuma tetah.
1: Itu pandangan mula kan. Kalau pemerhatianmu sendiri golongan gen sekarang ni lah, generasi sekarang ni. Ya, sebab mengkali disebabkan pendedahan kita ni kepada media sosial ataupun teknologi sekarang ni kan. Banyak melibatkan diri. Kadang-kadang sekarang ni pun kalau dilihat bukan lagi macam anak-anak dahulu lah. Kau dah belum lagi kau lahir tu. Kan, belum lagi kau lahir. Jadi kalau macam dulu ia lebih bercampur, bermain bercampur kan. Sekarang ni ada juga bercampur, cuma mungkin enggak sepenuh masa. Macam di dulu di sekolah bermain, mulih ke rumah sambung lagi
2: sampai lagi selipar-selipar.
1: Sampai ke malam hari ke sampai kan maghrib baru mulih. Munda kena hari kiuli mama balik. Balik kamu. Alum takkan mulih kan. Tapi sekarang ni bila habis kuliah saja balik ke rumah ia jadi macam seolah-olah introvert anak-anak. Kebanyakan anak-anak akan menjadi introvert, tapi tidak semua. Tidak semua. Sebab ada juga ibu bapa ni yang masih lagi menerapkan didikan cara macam dulu-dulu tu. Walaupun ada yang berpadah, tidak boleh disamakan didikan didikan kepada anak-anak dulu dengan sekarang ini dapat disamakan sebab mengikuti perkembangan semasa kan. Jadi itu memang kali juga kenapa ada sikap-sikap yang seperti yang kau bagi tahu tadi itulah kan. Mungkin kurang adabnya kan.
2: Orang dagilnya.
1: Dagil lebih lain jemputnya dagil aku cemon tinggal kok lurus ke indah kan. Cawang alai kan, wang alai. Kau wang alai apa, milenial? Kau jen jen apa kalau milenial? Ano wang alai. Apapun kita ni kan sambung lagi orang cerita dang Siti. Tapi apapun kalau macam sekiranya ada yang mendengarkan siaran kita ni sekarang ni, tak kisahlah yang mendengar radio kah, di live Facebook kah, ataupun mengkali di TikTok ni, komen-komen, cuba bagi pandangan kamu berkenaan dengan topik kami seharian ni, umur versus sikap tu, mana yang lebih utama. Dan mengkali kamu merasai ada situasi-situasi yang berkaitan dengan topik kami seharian ni, komen sahaja. Jangan ke mana-mana, kita ni akan rehat sekejap. Berbalik selepas ini tentunya dalam segmen Dangan Bacarita.
3: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Tem-tem hangat dah lagi.
4: Nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
3: Atu tabah. Anta dia tu sudah kukan singgah kemari atu tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
4: Au, syukur tak jauh kadangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuannya Jepar. Amun macam dulu atu, payah belagau bah.
3: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kedai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kuming? Pengusaha kedai makan yang berjaya.
4: Ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Japar. Kabang kampis terus si dongko.
3: Ya bukan apa betul kuming. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kedai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
4: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan ku ni bersih. Tentu-tentu sudah makanan pun bersih.
3: Macam atu tah tu peniaga yang baik. Patut tah kawan ni jadi contoh bani kepada peniaga-peniaga makanan yang lain ku meng.
4: Dapat tu Jepar. Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.

0: Hari dua saya ni kan? Nah, ada tadangan kunikan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan untuk semualah yang terus kakal bersama-sama dengan kami berdua, Siti, Adang Siti dan juga si Corina Sari yang menangani. Hai. Ya. Hari ini kita ni kan bercerita berkenaan dengan penyorang sikap lah, umur versus sikap, mana yang lebih utama kan? Tadi sebab sedikit pun sudahlah ada juga perkongsian daripada si Siti sendiri, yang mana sebenarnya ia lebih kepada adab sikap anilah, ataupun adab jauh lebih utamalah. Sebab kenapa umur ini ya sekadar angka sahaja kan, sebab kita ni akan umuran ni ia dah kekal, ia akan meningkat, dan adapun ni ia lebih mencerminkan kepada kita ni punya peribadi kan? Kepribadian, kematangan akal kita ni. Jadi soalanku yang seterusnya lah, pernahkah indah kau berdepan dengan situasi yang mana seseorang mengkali yang lebih tua dari kiri kau lah kan, bernyorong baulah yang macam dah berapa bisaya ni lah kan, sampai membuatkan kau berusik hati kah, ataupun kau jauh hati kah, macam itu kan, ataupun itu yang menyebabkan kau hilang rasa hormat pada dia. Ada kan kau merasai situasi macam ni, dan macam mana caramu kau mengendalikan situasi itu?
2: Kalau hilang rasa hormat tu ndak lah, tapi yang kedia aku pernah rasa ni macam kita berbaris di konta tu, tiba-tiba ada orang yang menyalit putung barisan kita tu. Macam diri ni payah-payah sudah berdiri bata-bata kan, tapi ada terpulang orang tua ni menyalit. Tapi orang tua tu bukan jua tua benar, macam ya di pertengahan umur macam tu. Jadi panas jua hati tu kan.
1: Nah. Kau tanya dah kan no begitu. Pakcik, aku sudah batas berdiri sini. Kau macam tu tu.
2: Ya orang sabar saja tahnya, pandem saja dalam hati.
1: Lagi selain daripada situasi macam itu, mesti ada lagi kan situasi yang lain-lain.
2: Kalau okay, ini yang saya sendiri hadap, macam kita di sekolah kan, kita mau macam contohnya cikgu kan, tiba-tiba nyanya ya mention kenapa nak bagi salam dalam dewan kan, padahal orang itu bagi salam sudah, tapi ia yang mendengar. Jadi macam kenapa dia cikgu ni, orang sudah jom bari salam tapi ke dia yang nak dengar. Jadi macam ani membangkitkan kemarahan je ni. Contoh.
1: Itu pun kau marah. Jadi kalau kena kau lah kan, menghadapi situasi macam tuan tadi, contohnya yang motong barisan sesuka hatinya, kau macam mana kau menghadapi? Kau biarkan saja kah, atau macam mana? Ada solusimu sendiri?
2: Kalau aku mudahnya aku pandam sajalah. Sebab kan kalau kita berkelahi di sana, takut basar jadinya. Jadi sudah terbasar jadinya viral terpulang karang. Jadi atut-atut.
1: Tapi sebenarnya kalau macam kalau kedai akulah kan, bila sesuatu situasi atau yang berlaku, contohnya macam Azul tu, mungkin macam si Awang Alai tadi yang berpadah, mungkin kita ni perlu lihat balik lah, berbalik kenapa yang memotong barisan mangkali ya ni dah dapat orang batah berdiri kah ataupun sebagainya, mengkali kita ni boleh bertanya. Tapi kalau macam kedai aku dalam situasi itu, mungkin kita ni boleh tagur, tapi tagur dalam cara yang berhemah lah. Itu masih lagi kita ni menjaga adab kita ni kan, kita ni tagurkan ya. Dan kalau kita ni ya sudah macam sekiranya ia menjawab dalam keadaan yang masih lagi dalam keadaan kurang adab atau mungkin kita ni lihat berbalik, sama ada kita ni boleh tinggalkan sahaja, biarkan, ataupun mungkin kita ni boleh cari solusi yang lain pula kan. Kadang-kadang ada sesetengah situasi ini kita ni perlu hadapinya juga. Kalau kita ni pendam, kita ni sendiri sakit, kita ni tidak tahu situasi orang itu apa sebenarnya. Dan mungkin pada masa yang sama juga, mungkin kita ni boleh abaikan sahaja, macam yang kau buat tadi. Ada yang berpendapat hormat itu perlu diberi secara otomatik sebab umurnya kan? Itu memang selalulah. Itu memang sentiasa yang sudah memang terjadi dari dulu sampai sekarang. Kita ni perlu hormat ikut umur.
2: Tradisi.
1: Tapi ada juga yang bercakap, kita ni hormat ni diperoleh daripada sikap. Kan? Macam yang kita diceritakan. Jadi kalau Siti sendiri, lebih kepada yang mana? Pandangan yang mana satu?
2: Kalau Siti memang dari sikap lah. Sebab umur ni yang macam DJ Corina cakap, angka saja. Jadi sikap tu kita diri sendiri yang perlu adapt dalam diri. Jadi saya berharap yang kita sebagai seorang manusia ni ada nilai empati kepada semua orang. Jangan pentingkan diri sendiri saja. Kalau kita pentingkan diri sendiri, jadi benda tu akan jadi buatkan kita rasa diri kita tu besar. Macam keras kepala tu mulalah.
1: Besar kepala.
2: Besar kepala.
1: Sebab kalau dapat kita ni apa ni orang kongsikan sedikitlah konsep hormat ni ya perlu dua hal. Kan? Saling menghormatilah tu. Macam yang kita ni perlukan dalam apa masyarakat kita ni, kita ni saling menghormati. Indah kiralah dalam apa-apa situasi pun kan. Macam kita ni tahu, kita ni kena faham. Kita ni didikan yang kita ni sudah diajar daripada damit, kita ni perlu hormat orang yang tua. Itu memang kita perlu buat. Tapi kita ni melihat juga kepada situasi apa orang macam mana kan keadaannya. Tapi kalau masih lagi kita ni boleh simpan kesabaran kita ni, kita simpan teruskan. Sebab kita ni kena fikirkan cuba balik. Kalau kita ni marah cuba balik, maksudnya kita ni sama dengan ia. Jadi kita ni lihat pada situasinya macam mana kan. Dan apanya orang sebab kenapa juga kita ni perlu hormat pada yang tua ni, sebab pengalaman bis dia ni.
2: Benarnya orang ya lebih banyak makan sirah dari kita.
1: Makan sirih.
2: Makan sirah.
1: Kan. Dan satu lagi orang sikap ni mematangkan anu juga kan. Sebab seseorang ni walaupun ia berumur kan, ataupun mengkali ada orang muda ia suka bergaul sama orang yang tuh lebih umur, lebih umur dari ke dia. Atu yang mematangkan ke dia. Jadi sana kiranya dia kena ada keseimbangan di antara dua ani umur dan kan macam itulah. Dan selepas ini okay, kami mau kami akan bacakan komen-komen daripada follow-follow kita ni sama ada di Facebook ataupun di TikTok ni. Jadi bolehlah kamu komen-komen di sana supaya nanti kita ni tahu juga pendapat kamu macam mana dengan topik kita ni Sariani. Okey teh, kita ni rehat lagi sekejap, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan kami dalam segmen
2: Edede
1: dengan bercerita.

0: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen EDD Sio Bandar. Semuanya dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Okey, berbalik lagi kita ni untuk segmen Dangan Bercerita seharian ni. Si Corina sama Dang?
2: Siti.
1: Okey. Baik, ada beberapa yang macam kita ni janjikan tadilah kan. Kita ni akan bacakanlah respon-respon daripada follower-follower kita ni. Coba bacakan dulu teh. Daripada siapa?
2: Daripada Ibung. Janya kesopanan nanti lebih dihargai daripada umur. Sebab etika itu ditata bahasa, bukan ditata usia. Nah, benar kan tu, DJ?
1: Lagi siapa ni di sini? Si Mi. Mi-nya lebih kepada sikap lah. Kalau umur ni kan bagiku lah, kadang ada sesetengahnya yang tua pun dapat ni menghormati macam tu. Tapi apapun macam tu, si Mi juga ia suka berkawan sama orang yang lebih tua daripada ke dia. Terima kasih Mi, responnya Mi. Lagi, siapa lagi?
2: Daripada Milo, janya umur tak lebih, mun ulah indah tentu, indah juga bisa kan.
1: Oi, benar tu kan. Lagi, siapa lagi?
2: Daripada Wang Alai, janya sikap lah yang paling penting. Sebab kalau berumur saja, tapi tidak ada adab, hidup kita ni tidak bahagia. Kan beriohnya.
1: Terima kasih Wang Alai. Lagi siapa lagi ada di sana? SYH, sikap lagi utama sebab umur itu angka sahaja. Tapi sikap itu harga diri. Sikap benar. Baik kurang hormat. Lurus benar. SYH. Terima kasih komennya. Ada lagi si Anu, Adiansom bacakan.
2: Adiansom, jadinya ada patu lebih penting daripada angkatnya. Mun tuha tapi indah ada adab. Paidahnya juga tu eh.
1: Benar, lurus tu Adiansom. Nina, Sirina, dua-dua penting. Tapi sikap lebih kepada kematangan dan rasa hormat. Manakala umur ni memberi pengalaman sama ilmu. Ada lagi tu, bacakan.
2: Ada lagi, jenya dari Zih. Jenya tak semestinya yang lebih tua itu lebih matang. Sebab sikap sentiasa berbicara lebih kuat daripada usia.
1: Sirina menyambung lagi tu, tapi sikap ni lebih penting sebab umur bukan jaminan seseorang atau
2: mata.
1: Nah, terima kasih komen-komen daripada follow-follow kita ni kan. Apa ni orang macam tadi beberapa jua kan. Ani pun ada jua beberapa lagi di sini. Hanya sikap tu cerminan akal. Umur ni angka saja. Akan jadi tua atau memang sudah lumrah.
2: Benar.
1: Tapi akan jadi orang beradab atau atas pilihan dan disiplin diri. Terima kasih. Adalah juga sini. Apa lagi? Ada lagi ni komennya. Hormatan ni patut bagi semua orang. Indah payah pilih bulu.
2: Benar.
1: Orang muda mesti tahu adab sama orang tua. Tapi orang tua pun patut juga menghormati dan menjaga maruah orang muda. Lurus. Ini pun aku setuju. Nilai orang ini lihat pada akhlaknya. Bukan pada tahun ia beranak. Mun umur saja besar tapi adabnya ndada. Nah, kan? Orang pun indahkan sagan, kan? Hilang rasa hormat atau. Terima kasih untuk komen-komen respon-respon daripada nyorang pendengar kita ni dan juga follow-follow kami untuk topik kita ni sehari-hari. Okey, apapun kalau kedikau lah secara keseluruhan kesimpulan yang boleh kau buat berkenaan topik kita ni.
2: Okey, sebenarnya yang tidak ada jawapan yang betul lah, salah ataupun betul kan, dari segi sikap ataupun umur. Sebab dalam budaya kita ni, menghormati orang itu lebih tua memang satu nilai murni yang perlu kita kekalkan. Tapi pada masa yang sama, rasa hormat juga lahir daripada sikap. Umur yang tua bukan tiket untuk kita bercakap kasar kepada orang yang muda dari kita. Jadi, contohlah kita orang tua kan, bercakap kasar ada orang muda tu takut juga. Jadi sagan. Kan. Jadi patutnya yang tua itulah sebenarnya yang memberi contoh kepada kita yang muda ni.
1: Macam tu. Okey, macam tu ah. Tapi apapun.

0: Tak apa pun, terima kasih Ti. Dengan sukses ruang waktu yang ada Ani, terima kasih sudi mendangani dengan topik yang cukup-cukup baik. Topik ini dipilih oleh Dang Siti sendiri ya. Untuk makluman semua, topik hari ini dipilih, kusuruh yang memilih topik apa yang akan dikurapakannya sendiri. Jadi insyaAllah kita akan bersama-sama lagi sebab 3 bulan kan Siti di sini.
1: Jangan bercerita
0: lagi. Okay, terima kasih Ti. Jadi jangan kamu ke mana-mana, pastikan terus kekal bersama-sama dengan kami 103.7 dan 89.4 MHz tentunya dalam segmen IDD Siuk Banar.
2: Kumeng, oh kumeng, minta ku aing sejuk-sejuk bau-bau ambun-ambun ya. Panas ku, panas.
3: Ini, Mumbai bilang hati jua kakaknya. Napa jokan kita ni kan?
2: Nah, bukannya panas apa nah? Nina, hati ku Nina badidih-didih. Botak-botak asanya. Nah, aku tontai ke kadai.
3: Okay.
2: Mulih de kadai. Kejumpahan ku pa anu panak anu pemudahan bermotosikal dua buah bagimba-gimba. Ngam-ngam tia timbang lampung tapik sebelum masjid atuh bah. Dari lampung miah batuka ke hijau sampai tia berbalik miah. Ndah, tia berjalan lalai, tia pulang bas bersubuk-subukan handphone. Ya pendekukan mah.
3: Indah kita hon jua sebab siat tu berjalan.
2: Nah, iya tah kuhon nyuh basia tu berjalan. Sekalinya aku tiap pulang basia mamahi. Basia ucapi indah penyabalah. Basia haik-haiki lagi bah. Macam tah jalan atuh kunun aku terpulang umpun uja basia. Apa indah ku panas hati ku ni mau uap-uap.
3: Astagfirullah, munkan diturutkan undang-undang ah. Kaulahan basia tu tah yang salah tu benarnya. Aniah, boleh dikira kes buli jalan raya sudah tukar. Munkianya ketani yakin yang ketani nadam buat kesalahan jalan raya, boleh tu kita ni report ke balai polis tu. Ini dah bolehkan dibiarkan ni. Di mana-mana sejanya, di peringkat sekolah kah, universiti kah, di tempat kerja kah, di jalan raya atau mana-mana saja, ada ni berlaku amalan buli-membulian ni. Perlu benar-benar diambil perhatiannya.
2: Indah cukup tu mun ngenya setakat ambil perhatian.
3: Ya tak? Ah,
2: si pembuli atau palu diambil tindakan yang tagas.
3: Lurus tu.

0: Bah, nah, pastia, nah, astaga, pastahi. Atu tanu bah, apa kata pulang di Fina tu na?
1: Ha, mula tatu tengahnya. Takut ku ada yang balik kampung awal sejak sekarang.
0: Mana ada balik kampung awal ni? Ha, tim ku ni main bagus ba ni? Ha, confirm masuk pusingan kalah mati ba ni, pusingan 32 terbaik.
1: Oh, awa, lupa ku. World Cup kalian ni pakai format baru 48 pasukan. Ada 12 kumpulan kan? Banyak perlawanan tu. Makin akhir tu abang tidur subuh.
0: Eh, biar ti akhir tidur. Aja janji dapat tu ni melihat tim ku ni menang. Nah, pas. Shoot!
1: Astagfirullah, tangahnya indah payah berteriak. Offside striker je tu. Tarang-tarang sedar garisan defense lawan di depan.
0: Eh, babunya. Eh, kau tahu je kan pasal offside? Ingat kan, nganya tahu melihat pemain handsome tangannya.
1: Ih, tahu kali ya. Cuma malas kon melayan saja. Pikirnya nada kami bini yang kaki bola. Daripada abang stres lihat bola tu, baik lagi layan ke dia kuan. Dapat jua pahala.
0: Bah, aulah. Kejap lagi habis ni. Lepas ini kita ni keluar lah. Sabar kau dulu.
1: Nah, cuma tu bah. Janji ya. Bawa aku makan ambuyat semangkuk agung.
0: Nah, tu ujung-ujungnya. Pukit ku terjual yang luruh tu. Nah, redo tangannya.

0: Aku tetuh si Corina bah. Dengarkan ini di Siuk Banar di Labuan FM.
1: Baik, terima kasih ucapkan untuk semualah. Ha, terus senyorang setialah bersama-sama dengan kedai aku si Corina di sini. Terima kasih untuk Siti yang sudah pun menangani menerusi segmen dengan bercaritan tadi. Dan juga respon-respon daripada semua. Thank you lah kan, kamu memang semua spotting-spotting. Macam tu yang aku suka tu kan. Ada yang tertanya-tanya yang mendengarkan radio, masuk kamu ke dalam TikTok Labuan FM. Tahu tak tu kamu kemeriahannya di sana. Okey, apapun sebelum kita ni neruskan hiburan kita ni, aku kongsikanlah dahulu waktu-waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi hari ini 7 Julai 2026. Okey, maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.51 minit malam hari, solat fardu maghrib pukul 6.37 minit malam hari, solat fardu isyak pukul 7.53 minit malam. Solat fardu subuh esoknya pukul 4.57 minit pagi, waktu syuruk pukul 6.11 minit pagi. InsyaAllah pukul 3.51 minit malam hari nanti kita ni rehatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan asar. Teruskan bersama-sama dengan kami. Ini di Siuk Bandar di Labuan FM.

Dengarkan kamu ini di Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir Anda. Ini di Siok Banar.

0: Okay, Didi, siap bandar. Terima kasih untuk semua yang terus kakak bersama-sama dengan kami. Okay, banyak ulah orang-orang ni eh. Hanya orang ah banyak ulah Wisdia ni di TikTok Lawan FM. Okeylah, apapun sambil-sambil lah tu, Jua. Ada yang bertanya ke dia aku. Ia akan mengikuti uji bakat bintang kecil Lawan FM. Sekarang ni kami sudah buka penyertaannya. Ada yang tertanya-tanya lagi tu kan, macam mana caranya tu kan. Senang saja tu sebenarnya. Ia ni terbuka untuk kanak-kanak warga Malaysia, warga negara Malaysia yang berumur 7 hingga 12 tahun. 7 tahun sampai 12 tahun yang lahir dari 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2019. Jadi, kanak-kanak yang terpilih saja daripada video yang dihantar, okay, akan dipilih untuk ke studio rakaman secara fizikal di sana untuk kita nilai berbaling. Jadi yang mana kita semua rakam saja video nyanyian anak-anak biskita tu satu lagu sahaja dalam bahasa Melayu, dan lagu itu mestilah lagu artis Malaysia sahaja. Okay? Dan lagu itu juga perlu dinyanyikan secara lengkap. Kalau 3 minit, 3 minit tak video bis kita. Kalau 4 minit, 4 minit tak. Kalau 5 minit pun 5 minit tak video itu. Maksudnya mesti satu lagu. Dan hantarkan video bis nyanyian itu ke email labuanfm1037@gmail.com. Okay, hantarkan video nyanyian anak-anak bis kita ke email labuanfm1037@gmail.com. ataupun kalau ada nyorang kakak lagi nak berapa merhati nyorang kan, boleh saja WhatsApp, okay, di talian 011 0115897 3484 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Kami buka uji bakat secara online ini sehingga 26 Julai 2026. Jadi ada masa lagi tu. Mungkin anak-anak bis kita akan berlatih dahulu sebelum merakam video uji bakat itu. Okay? Jadi jangan lepaskan peluang ini. Mana tahu rezeki anak-anak bis kita tahun ini wakil wilayah Persekutuan Labuan. Okay, sekali lagi sebagai panduan muslimin dan muslimat. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.51 minit malam hari. Ini di Siok Banar.
1: Dengarkan ini di Siok Banar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
2: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
1: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah ini di Siok Banar di Labuan FM.

0: Assalamualaikum. Bu Jijah, gagau ka?
1: Kadika udang tijah. Waalaikumsalam. Indah jo gagau banar. Jangan saja kalau ada barang sampai baru takku gagau. Huh? Dari mana kawan ni?
0: Anita, Bu Jijah, dari rumah pulang ni. Singgah kemari kan membali sedikit na indah dapur. Banyak bah sudah yang habis.
1: Oh, miatu. Dang Tijah, perasan kau sejak kebelakangan ni banyak kelihatan kurangit berterabangan.
0: Oh, ba, macam ku perasan jo Bu Jijah eh. Tekan na banyak sampah hatu kali pakah ha?
1: Oh, mengkali banar. Jual lagi, ku lihat banyak samak-sama na tu bah. Indah terpeduli. Nih, di belakang kadai ku ni pun nah. Panjang sudah rumputnya.
0: Sepatutnya Bu Jijah eh. Kawasan samak-sama na ni dibersihkan. Nda boleh dibiarkan bah. Atu tah banyak rangit, mudahkan berat pinak.
1: Oh, benarnya muatu. Memberi takut kalau ada aing yang bertakung bah. Tempat rangit membiak. Lain pulang karang jadinya.
0: Benar tu Bu Jijah eh. Pada pikiranku ah, ada jua rasanya tu akan mencadangkan gotong royong sekampung.
1: Bisa pulang cadangan muatu dang Tijah. Padahkan sejarah ketua kampung sama anak-anak muda kampung secaca sirane. Ramai-ramai berusaha, indah jo karasahan.
0: Oh, jo lagi babu Jijah eh. Bisa jo solnya, mun kampung kita ni sentiasa bersih. Nyaman jo mata melihat kan.
1: Lurus tu nyamo. Kawasan kampung bersih, rangit pun dah ada. Selamat jo kita ni. Segala penyakit dapat jo kita jauhi.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Jangankan GDD, dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. GDD, siu balik.
4: Ini di siap mana sudah pukul 3:36 minit malam hari. Dah kerasahan liau. Sekali lagi sebagai panduan muslimin dan muslimat, maksudnya waktu salat fardu asar sariani pukul 3:51 minit malam hari. Jadi insyaAllah kita ni akan siarkan azan nanti masuk waktunya. Dan kalau boleh kepada semua, teruskanlah mengikuti kami. Tak kisahlah siapapun penyampainya, kan? Selepas ini destinasi bersama dengan rakan penyampai yang seterusnya akan mendangani. Habis kita semua. Jangan lupa juga terus pantau siaran 103.7 dan 89.4 MHz. Walaupun sekarang ini kejarangan sudah orang akan mendengarkan radio, tapi yang pastinya dalam kereta boleh mendengar. Tak ada alasan. Okay. Lagi-lagi yang kalau mulih keraja, kan? Ataupun mengkali kerajanya memang e-hailing, sentiasa putarlah 103.7 ataupun 89.4 MHz. Mana yang lebih jelas di siaran anda? Okey, terus bersama-sama dengan kami. Aku ucapkan terima kasih banyak-banyak yang mengikuti secara live di Facebook. Terima kasih juga untuk follower-follower di TikTok Labuan FM. Terima kasih semuanya. Okey, teruskan berikan sokongan untuk mendengarkan siaran Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Eh, babunya, laju tah kemari duduk. Ah, game malam ni beri bakabak jantung ni. Ah, salah dikit langkah, ah, sedia tah membungkus.
1: Eh, awu tengahnya, kan jabe. Nina, aku bawakan kerupuk arahmu. Banyak gaya jo eh. Ani kalah mati kali tantu mulih taros.
0: Benar tu babunya. Ah, ani tabah fasa yang paling gawat na. Nada lagi istilah cincai ni. Asal sipak ataupun mencuba nasib.
1: Oh, munnya masih seri, masa wisel lahir di tiup, macam mana tah tu? Indahkan berpada sama-sama menang.
0: Eh, mana boleh tu. Mesti main masa tambahan lagi tu. Kalau masih nada gol, terpaksa tah main tendangan penalti.
1: Sana aku memikirkan penalti itu. Kesian lihat pemain itu. Gundah gula na usulnya menahan tekanan. Bis dorang itu bukan sekadar menandang bola, tapi membawa nama negara dorang tu.
0: Ani tabah masanya akan melihat mental lebih dorang ani yang kental. Pasukan yang handal pun boleh kalah ni. Payah kan diramalnya mu. Bukan sanangnya mu kan jadi salah satu pasukan yang layak.
1: Macam ada dua negara tu, bukan banyak penduduknya, tapi layak jua masuk Piala Dunia.
0: Atuh tapah, bukan jua calang-calang je tu. Maksudnya memang dorang hebat lah batu kan, layak ke Piala Dunia.
1: Mudah-mudahan tajuan negara kita ni, satu masa nanti dapat jua masuk ke Piala Dunia kan. Angan-angan saja dulu nak.
0: Aweh, nada yang mustahil tu. Kalau gigih berusaha dan jua semangat yang kantal. InsyaAllah.
2: Didi, siu, banan. Di Labon FM, jangan lalai.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
5: Bah, now, mai tanda akan ini di Jok Bana.

0: مطيارة حديث.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sifat Allah suka mengampunkan dosa hambanya. Daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahawasanya dia berkata ketika hampir meninggal dunia, "Aku telah menyembunyikan daripada kalian perkara yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit pun, nescaya Allah Taala akan mencipta suatu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan keampunan kepada mereka." Hadis riwayat Muslim. Perhatikan dalam hadis ini bahawa satu sifat Allah Taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu ketika beliau hampir meninggal dunia. Hadis ini memberi satu harapan bahawa Allah sangat suka mengampunkan hambanya atas dosa yang dilakukan sebagai tanda sifat Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 110 yang bermaksud, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, nescaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Hadis ini bukan memberi galakan kepada kita untuk terus melakukan dosa, namun sebagai tanda memperlihatkan bahawa Allah senang terhadap hambanya yang terus memohon ampun kepada Allah. Sebaik-baik yang berbuat kesilapan adalah mereka yang memohon ampun kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Saudara sidang pendengar sekalian, sifat buruk sangka adalah sifat yang sangat bahaya. Sifat ini boleh merosakkan hubungan sosial, juga boleh membawa kepada perpecahan dan permusuhan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, buruk sangka boleh melayukan hati, mencurigai orang yang mempercayai, mengasingkan sahabat yang ramah dan merosakkan rasa kecintaan sesama saudara. Manakala Imam Asy-Syafi'i pula menyatakan bahawa buruk sangka adalah penyakit yang sangat berbahaya, boleh membawa kepada kerosakan iman dan juga perpecahan ummah. Saudara sidang pendengar sekalian, sebagai seorang Islam, kita wajib mengelakkan diri daripada menuduh dan mencari kesalahan orang lain. Sebaiknya kita hendaklah sentiasa berfikiran positif serta jangan mudah menghukum atau menilai orang lain tanpa sebab yang munasabah. Buruk sangka adalah penyakit hati yang semakin menular dalam kalangan masyarakat kita ketika ini. Lebih teruk lagi, ada yang sanggup berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar sekalian, di dalam Al-Quran menerusi surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, jauhilah kamu daripada banyak buruk sangka. Sesungguhnya sebagian dari buruk sangka itu adalah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan kita doa untuk mengelakkan buruk sangka seperti Allahumma

0: إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amalan dan hawa nafsu yang mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari sifat-sifat buruk sangka ini. Teladanilah akhlak sahabat Nabi yang dididik dan ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sentiasa mengelak diri daripada mempunyai sifat buruk sangka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Iri-iri siuk benar.
3: Dengarkan di Labuan FM.

0: Mesin Satu Suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 2026.
1: Tak tahu ke mana destinasi anda? Jom kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
0: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
1: Selasa, Cafe Santai.
0: Relax, tenang kamu bah.
1: Rabu, Cafe Rock.
2: Anda suka rock? Yeah, yeah.
1: Kamis, Cafe Klasik.
0: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
1: Anda muskil? Banyak persoalan? Tidak pasti? Tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: Anda sedang mendengar Cafe Santai, Labuan FM, suara mesisir Anda.
1: Labuan FM menemani Anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara mesisir Anda.
2: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar Anda dan dengarkan kami di mana jua.

Baik, berlalu menghiburkan kita lagu daripada Ismail Izani featuring Alif dengan lagunya Luar Biasa. Membuka tirai bagi segmen Destinasi petang ini. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semuanya. Hari ini Alhamdulillah Reha menemani petang anda menerusi segmen Destinasi untuk edisi hari ini 7 Julai 2026 hari Selasa. Macam biasa segmen Destinasi ini akan menemani anda sehingga pukul 7 malam dan macam biasa juga hari ini hari Selasa kita ada ruangan kafe santai. Jadi petang-petang ni sementara nak tunggu waktu balik kerja kejap lagi, kita nak santai-santai. Kenalah kan dengan lagu-lagu pilihan pilihan kita hari ini dalam ruangan kafe santai kan. Jadi jangan stres-stres yang berlalu, biarkan ia berlalu. Apa yang kurang baik hari ini, kurang menjadi kan, lapangkan dada, semoga esok lebih baik dari hari ini. Jadi jangan sedih-sedih, okey? Baik, jom kita nak hiburkan hati. Lepas ini saya akan kembali semula menemani anda. Ada beberapa info hebat saya nak kongsikan. Jadi terus stay tune, terus setia di frekuensi yang sama di Labuan FM, suara pesisir anda. Jom kita layan lagu seterusnya daripada Batas Senja, Kita Usahakan Lagi.

0: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda.
1: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, kembali lagi bersiaran bersama-sama saya Reha dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Dan untuk hari ini, hari Selasa, macam yang saya bagi tahu tadi, kita nak layan barisan lagu-lagu santai yang mana kita akan mainkan dari pukul 4 petang sampailah pukul 5 petang. Jadi yang petang-petang ni rasa macam dah tepu kan, nak santai-santai dengar lagu, jom dengar Labuan FM menerusi dua frekuensi utama kita, 103.7 dan 89.4 MHz, ataupun kalau nak stream menerusi aplikasi RTM Klik pun boleh. Okey. Baik, untuk anda yang belum tahu lagi berkenaan dengan program khas My Lesen B2 Sekolah, My B2S 2026 Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana ianya merupakan inisiatif kerajaan untuk bantu pelajar sekolah memperoleh lesen motosikal kelas B2 secara percuma sahaja. Program ini dilaksanakan melalui kerjasama antara Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ untuk memastikan lebih ramai pelajar ada lesen memandu yang sah. Jadi bagi wilayah Persekutuan Labuan sendiri, sebanyak 219 kota telah diperuntukkan dengan peruntukan awal sebanyak RM65,700 dan usaha sedang dijalankan untuk menambah lagi kota mengikut keperluan pelajar. Ini untuk anak-anak yang sekolah menengah lah kan, yang layak ambil lesen. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan keselamatan jalan raya, kurangkan kes kemalangan dalam kalangan pelajar dan juga untuk membendung isu penunggangan motosikal tanpa lesen yang sah. Jadi untuk ibu bapa dan penjaga kat luar sana, boleh ambil peluang ni untuk bagi kebenaran dekat anak-anak anda ikut program ini. Percuma saja ya. Ada latihan menunggang motosikal mengikut silibus dan kurikulum yang ditetapkan oleh Institut Memandu Bertauliah sebelum layak memperoleh lesen motosikal kelas B2. Ada kelas-kelasnya ya. Jadi mana yang anak-anaknya tu kalau pergi sekolah kan, boleh bawa motor tapi tak ada lesen sebenarnya kan. Bahaya ya, cuba apply program ini. Okey, percuma sahaja. Kita dah semput dah. Maklumlah kenyang baru lepas makan tadi kan. Jadi jom, saya nak tarik nafas lagi. Kita nak layan lagu seterusnya. Untuk anda semua, anda juga boleh masuk ke live TikTok kita sekarang. Boleh kita berinteraksi, borak petang-petang ni kan. Kita nak santai-santai je petang ni. Jadi jom kita nak layan lagu seterusnya. Ini dia untuk anda dalam Destinasi Teman Pemanduan Anda.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7:30 dah. Baru separuh masa ni? Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
2: Apa? Alamak, aku terlewat.
1: Itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
2: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
1: Bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi pun kau ingat sorakan stadium.
2: Aku mimpi pengadil tiup pusil.
3: Rupanya alam telefon.
1: Syafiq, nasib baik aku kejutkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
2: Lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok Piala Dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
1: Betul tu Syafiq, demam bola memang seronok. Tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
2: Tu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
1: Betul.
2: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
1: Jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.
4: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
5: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
4: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
6: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
4: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: dan jangan hiraukan si pembuli. Laporkan terus kepada pentadbir laman dengan menggunakan saluran pelaporan laman tersebut. Minta bantuan dan nasihat daripada orang dewasa atau pihak berkuasa dan simpan bukti dengan membuat tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Dan yang paling penting, hubungi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk melaporkan sebarang kes buli siber. Jika ia melibatkan ancaman fizikal, laporkan segera kepada pihak polis. Jadilah penegak keadilan, pertahankan mangsa buli dari terus dibuli dengan teruk. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Hiburan berinformasi, Labuan FM.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: PRN Johor, SPR Sasar Undi Awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
1: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlin. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Sekarang untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jama Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan undi pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor dan telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal telah tutup pada pukul 5 petang.
0: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana setakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketimpangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita runding untuk cari penyelesaian yang baik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
4: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Mohd Rusaini Idrus berkata penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Tellemans mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Tellemans, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kamp Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini mara dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudah cara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor, SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang yang disamusiar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama Laban FM, suara pesisir anda.

0: yaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slide, serta video, format MP4, berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh untuk pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Hai semua. Hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Negeri Sembilan, iaitu Estu Hill Park. Estu Hill Park merupakan salah satu destinasi rekreasi yang popular di Negeri Sembilan. Taman ini menawarkan suasana yang tenang dengan landscape hijau, udara yang segar dan pemandangan indah Bandar Seremban dari kawasan bukit. Antara tarikan utama di sini ialah laluan berjoging dan berjalan kaki, taman permainan kanak-kanak serta replika dinosaur bersaiz besar yang menjadi kegemaran pengunjung, khususnya keluarga yang membawa anak-anak. Selain itu, Estu Hill Park turut menyediakan ruang yang sesuai untuk berkelah, bersenam, bergambar dan menikmati keindahan matahari terbit atau matahari terbenam. Kemudahan yang lengkap serta persekitaran yang bersih dan selesa menjadikan taman ini pilihan ideal untuk aktiviti riadah pada hujung minggu. Dengan gabungan keindahan alam dan kemudahan moden, Estu Hill Park merupakan destinasi yang sesuai untuk dikunjungi oleh pelbagai lapisan masyarakat. Menarik bukan? Jadi, mainlah berjaur.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda kembali lagi bersama-sama Reha di sini menerusi segmen Destinasi. Okey, sekarang dah pukul 5.21 minit petang. Jadi waktu-waktu macam ni semestinya ramai yang tengah memandu ya. Ramai yang dalam perjalanan nak balik ke rumah setelah selesai bekerja hari ini kan. Jadi hati-hati memandu untuk anda semua. Jadi pemandu yang bertimbang rasa, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Sambil-sambil memandu tu, jom petang-petang ni kita nak layan lagu-lagu terbaik di Labuan FM. Jangan lupa untuk terus jadikan Labuan FM sebagai teman pemanduan anda. Okey, selepas ni tepat pukul 5.30 petang macam biasa kita nak ikuti Warta Labuan dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM. Jadi terus kekal di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ha, jangan lupa juga yang jauh di mata, dekat di hati orang kata kan. Boleh juga dengarkan suara-suara kami di sini menerusi aplikasi RTM Klik. Yang belum muat turun lagi, boleh muat turun sekarang secara percuma sahaja. Jadi jom kita nak layan lagu seterusnya. Ini dia untuk anda dalam Destinasi Teman Pemanduan Anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

Kerajaan fokus elak keciciran penerima bantuan. Kebun Komuniti Labuan jana pendapatan penduduk. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, Suara Pesisir Anda.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda 5.47 minit petang. Kita dah berada di penghujung untuk jam yang kedua. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang masih lagi setia bersama-sama saya, Reha, dalam segmen Destinasi. Okey, jom saya nak kongsikan sedikit info sukan petang ini, yang mana jaguh lompat jauh para negara Dato' Abdul Latif Romli memasang impian untuk melakar sejarah baru apabila menyasarkan rekod dunia miliknya sendiri pada penampilan sulung acara lompat jauh lelaki T20 di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan berlangsung 23 Julai ini sehingga 2 Ogos. Juara dunia para lima kali itu menyifatkan peluang menyaksikan acara berkenaan dipertandingkan buat pertama kali selepas 2 edisi terdahulu tidak disenaraikan sebagai motivasi tambahan untuk memberikan aksi terbaik di pentas antarabangsa. Menurut Abdul Latif, tahap persiapannya kini berada pada tahap 95% selain bebas daripada sebarang masalah kecederaan menjelang temasya tersebut. Sementara itu, jurulatih olahraga para kebangsaan Irianto Bahtiar menyifatkan Abdul Latif sebagai sandaran utama kontijen negara untuk meraih pingat emas di Glasgow berdasarkan prestasi semasa yang konsisten. Katanya sasaran utama kita adalah Dato' Latif. Berdasarkan data dan prestasi semasa, insya-Allah pingat emas menjadi sasaran buat beliau. Selain Abdul Latif, Malaysia turut mempertaruhkan Eljo Gotoh dalam acara lompat jauh lelaki T20 serta Muhammad Nur Helmi Muhammad Rabi dalam acara 100 meter lelaki T12 bagi menggalas cabaran negara di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Jadi itu dia, sama-sama kita doakan semoga para atlet kita ni berjaya menunjukkan aksi yang cemerlang pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan berlangsung pada 23 Julai ini. Semoga mereka berjaya membawa nama negara ke persada antarabangsa. Baik, itu dia sedikit info sukan yang sempat saya kongsikan petang ni. Jadi kalau anda nak tahu lagi perkembangan semasa sukan dalam dan luar negara, anda boleh terus ke portal Berita RTM. Pastinya hanya sahih saja kami sajikan untuk anda. Okey, macam biasa pukul 6 petang nanti kita nak singgah ke ruangan nurani. Dalam ruangan nanti kita akan sajikan lagu-lagu berunsur ketuhanan dan juga kerohanian. Kita ada juga perkongsian kata-kata mutiara dan juga bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi terus setia di frekuensi kita, kembali selepas ini dalam Destinasi.

0: Masalah kewangan kerangan ini selalu menjadi halangan terbesar dalam kehidupan kita ini. Atasi dengan kesedaran dan tindakan untuk mengubahnya. Rancang, urus, bebas kewangan bersama LM3 Corporate. Layari lm4u.com.my atau hubungi 0392269152. Saya Abang Khalid, Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam.

0: Abang, bola adik terplanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Anda sedang mendengarkan Nurani Laban FM.

Baik, 6.13 mini petang sudah ketika ini. Masih setia bersama-sama saya Reha di Labuan FM menerusi ruangan Nurani. Saudara, ramai yang menganggap rezeki itu hanya berupang duit, berupa harta. Tapi kita lupa sebenarnya rezeki itu juga boleh hadir dalam bentuk kesihatan yang baik, keluarga yang baik, sahabat yang baik, malah ketenangan hati dan masa yang bermanfaat. Itu semua adalah bentuk rezeki yang selalu kita lupa untuk bersyukur. Dan saudara, ingatlah dalam kita mencari rezeki ini, keberkatan menjadikan rezeki yang sedikit itu terasa cukup dan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, marilah kita sentiasa bersyukur dan menggunakan setiap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke arah kebaikan agar rezeki kita terus diberkati. Amin. Itu saya kongsikan. Semoga dengan kata-kata ini boleh membuatkan diri kita bermuhasabah seketika. Kerana kita adalah manusia yang sentiasa lupa. Jadi tugas kita juga untuk sentiasa saling ingat mengingati. Jadi saudara, terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Wah.

aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

Dengarkan lagu-lagu kerohanian dalam Nurani dari pukul 6 petang hingga 7 malam di Labuan FM.

0: Baik, 6.29 minit petang sudah ketika ini. Masih setia bersama-sama saya Reha di Labuan FM menerusi ruangan Nurani. Saudara, saya nak kongsikan dengan saudara semua untuk panduan muslimin dan musliman waktu masuknya solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 7 Julai 2026 adalah pada pukul 6.37 minit petang. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita dengarkan dulu perkongsian mutiara hadis untuk edisi hari ini yang bertajuk Sifat Allah Suka Mengampunkan Dosa Hambanya. Kita dengarkan di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM. Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Rujahan Nasir, dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sifat Allah suka mengampunkan dosa hambanya. Daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahawasanya dia berkata ketika hampir meninggal dunia, aku telah menyembunyikan daripada kalian perkara yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit pun, nescaya Allah Ta'ala akan mencipta suatu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan keampunan kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan dalam hadis ini bahawa satu sifat Allah Ta'ala yang maha pengampun lagi maha penyayang ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu ketika beliau hampir meninggal dunia. Hadis ini memberi satu harapan bahawa Allah sangat suka mengampunkan hambanya atas dosa yang dilakukan sebagai tanda sifat Allah yang maha pemurah lagi maha pengampun. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 110 yang bermaksud, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, nescaya dia mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Hadis ini bukan memberi galakan kepada kita untuk terus melakukan dosa. Namun, sebagai tanda memperlihatkan bahawa Allah senang terhadap hambanya yang terus memohon ampun kepada Allah. Sebaik-baik yang berbuat kesilapan adalah mereka yang memohon ampun kepada Allah yang maha pemurah, lagi maha pengampun. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Saudara sidang pendengar sekalian, sifat buruk sangka adalah sifat yang sangat bahaya. Sifat ini boleh merosakkan hubungan sosial, juga boleh membawa kepada perpecahan dan permusuhan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, buruk sangka boleh melayukan hati, mencurigai orang yang mempercayai, mengasingkan sahabat yang ramah dan merosakkan rasa kecintaan sesama saudara. Manakala Imam Asy-Syafi'i pula menyatakan bahawa buruk sangka adalah penyakit yang sangat berbahaya, boleh membawa kepada kerosakan iman dan juga perpecahan ummah. Saudara sidang pendengar sekalian, sebagai seorang Islam, kita wajib mengelakkan diri daripada menuduh dan mencari kesalahan orang lain. Sebaiknya kita hendaklah sentiasa berfikiran positif serta jangan mudah menghukum atau menilai orang lain tanpa sebab yang munasabah. Buruk sangka adalah penyakit hati yang semakin menular dalam kalangan masyarakat kita ketika ini. Lebih teruk lagi, ada yang sanggup berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar sekalian, di dalam Al-Quran menerusi surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, jauhilah kamu daripada banyak buruk sangka. Sesungguhnya sebagian daripada buruk sangka itu adalah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajarkan kita doa untuk mengelakkan buruk sangka seperti Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak, amalan dan hawa nafsu yang mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat-sifat buruk sangka ini. Teladanilah akhlak sahabat Nabi yang dididik dan ditarbiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sentiasa mengelak diri daripada mempunyai sifat buruk sangka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.

Sadaqallahul Azim, dengan berakhirnya bacaan surah sajadah itu tadi, maka ruangan Nurani sudah pun sampai ke penghujungnya. Jadi terima kasih untuk anda semua yang sudah pun mengikuti siaran kami di Laban FM seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke segmen terakhir untuk hari ini. Jadi sebelum mengakhiri segmen untuk petang ini, saya nak kongsikan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Laban untuk hari ini 7 Julai 2026 adalah pada pukul 7.53 minit malam. Dan sebentar saja lagi, tepat pukul 7 malam, kita akan ikuti ringkas 7 malam yang akan disambung siar menerusi Nasional FM. Apapun, jangan lupa untuk kembali bersama-sama dengan siaran Laban FM pada pukul 6 pagi esok. Sekian saja daripada saya, Rehan, untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bermain Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
0: Petang anda pasti akan terisi dengan kecanduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam. Warna. Kembali bersama-sama dengan kami. Inilah geng kakak petang ya. Terus menemani anda 5 hari seminggu bermula 4 petang sampai 8 malam.
2: Betul Lin, dan selamat untuk anda yang memandu ketika ini. Moga selamat sampai ke destinasi anda tuju. Mungkin dah sampai rumah ketika ini dan rasa macam oh dah lega dah Lin, dah ambil anak sekolah. Iya. Dan ambil anak-anak kat taska mungkin, ataupun kita dah siap beli lauk lagi Lin. Malam ni tahu kita letih nak masak.
3: Masak nasi saja.
2: Masak nasi, lauk pun dah ada. Yeah. Makan lepas maghrib boleh makan sama-sama dengan anak-anak. Semua
3: betul lah kan. Jadi tak perlu nak berbankan diri kita dengan perkara-perkara yang mungkin rutin kita lakukan setiap hari. Sebab kita pun faham kebanyakan kaum wanita bekerja. Ada juga kaum ibu yang mungkin suri rumah tetapi rutin mereka pun tak sama kurangnya seperti mereka yang bekerja. Banyak kerja mereka perlu uruskan lah.
2: Betul. Kalau hari masak tu, kalau satu hari tak masak tu okey je.
3: Tak mengapa, tak ada masalah.
2: Tak ada siapa je juri. Contohlah Lin, rumah kita bersepah Lin. Kita hari ni tak sapu sampah, tak vacuum Lin. Alah tak ada siapa nak juri kita lah kat
3: cuma
2: rumah tu.
3: Kalau saya Zura, kalau saya di rumah kan, kalau ada tetamu nak datang, saya lebih suka kalau tetamu tu mengubungi saya terlebih dahulu.
2: Betul.
3: Daripada main terjah-terjah saja. Sebab kadang-kadang kita ni keletihan, kita kepenatan, rumah pula sedikit bersepah.
2: Yalah.
3: Jadi kita tak nak lah nanti tetamu tu fikir kita ni malas ke apa kan.
2: Betul. Sebab kadang kita kerja ni Lin, kalau saya sendiri ni baju saya tak lipat hari. Sebabnya kita dah balik kuat apa. Kan ada masa kita macam nak rehat, kita tengok TV kan, nak tengok je sekolah anak lagi. Tidaklah kita nak fokus kat baju-baju ke kan. Jadi untuk anda yang macam bersalahnya tak masak hari ni, Ya Allah, apa akan jadi tak masak anak aku, suami aku, tak ada apa-apa awak.
3: Ambil
2: je dah siap awak.
3: Saya pura juga amalkan lah kalau macam kita ada urusan penting nak pergi ke rumah rakan-rakan dia sebelah malam. Saya akan suka beli dekat luar, beli biung goreng banyak-banyak.
2: Betul.
3: Mie goreng,
2: jangan susahkan mereka.
3: Kita bawa macam potluck lah. Kita pergi rumah kawan kita, mungkin kawan kita sediakan air saja, air sirap ke apa, makanan kita bawa lagi kan? Seronok macam tu.
2: Iyalah, tak susahkan orang kan.
3: Betul.
2: Orang tu dah kerja lagi. Okey, tapi apa pun anda lakukan, orang kata tak ada siapa yang nak jadi juri kat rumah kita tu. Rumah bersepah ke apa, kita sendiri di rumah tu kan.
3: Ada masa ada kelapangan kita uruskan lah ya. Tapi tak ada paksaan dalam menguruskan rumah tangga kita. Sebab kita pun ada tanggungjawab lain juga.
2: Betul Lin. Dan maksudnya waktu solat fardu maghrib hari ini pada pukul 7.30 bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Okey, untuk anda semua teruskan mendengarkan kami geng
0: kakak

0: pengkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Tahniah kerana menjadi salah seorang pendengar. Itu tanda tuan-tuan perempuan semua orang yang mendapat hidayah. Hai Ustaz, kenapa tu pula dapat hidayah? Tajuk kita pada hari ini, benarkah hidayah perlu dicari? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah ke-29 ayat ke-69, walladzina jahadu. Apa kata Allah? Dan mereka-mereka yang berjuang untuk mengambil hidayah. Nampak tak Allah guna perkataan mengambil? Bererti apa? Hidayah ni perlu cari ke perlu tunggu? Jawapannya perlu dicari. Perlu diterima, perlu dibukakan hati untuk menerima. Tapi Allah sebut tadi, wallazina jahadu. Sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil hidayah, berjuang untuk mengambil hidayah. Bererti apa? Hidayah ni Allah bagi kat semua tanpa diskriminasi. Kulit hitam, putih, orang kaya, orang miskin, Allah bagi hidayah. Cuma ada orang tak ambil. Dia macam ni lah. Macam kita min masuk kapal terbang kan. Kapal terbang, tiba-tiba ada pramugari, dia datang bawa minuman. Kan dia tanya, drink sir? Nak minum? Tiba-tiba ada orang, dia pening kepala ataupun dia tidur, dia tak nak. Sorry no. Jadi orang yang tak nak, tak boleh salahkan pada pramugari. Sebab pramugari dah hidang dah, dah tanya dah. Maka begitulah kita. Sebenarnya pilihan dah ada. Ada banyak Islamic radio yang lain, tapi kita yang tak memilih. Maka masalah pada kita, bukan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi pada pendakwah. Kadang-kadang pendakwah dah seru dah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tutup telinga kita, kita tutup mata kita, kita tutup hati kita daripada menerima hidayah Allah. Jadi hari ini kita kena cuba untuk belajar menerima hidayah Allah. Moga-moga kita tergolong pada orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Terasa ke? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada lagi iman. Wallahualam.
0: Nidaul Islam hashtag penyiaran jakim.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 149 hingga 152.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, yakni Kaabah. Dan sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu adalah benar dari Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ

0: Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan sembahyang, maka hadapkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, yakni Kaabah. Dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya, supaya tidak ada lagi sebarang alasan bagi orang-orang yang menyalahi kamu. Kecuali orang-orang yang zalim, di antara mereka ada sahaja yang mereka jadikan alasan. Maka janganlah kamu takut kepada cacat cela mereka, dan takutlah kamu kepadaku semata-mata. Dan supaya aku sempurnakan nikmatku kepada kamu, dan juga supaya kamu beroleh petunjuk hidayah mengenai perkara yang benar.
1: Kama awsalna fikum rasulam minkum yatlu'a.

0: والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: Nikmat berkiblatkan Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang Rasul dari kalangan kamu, iaitu Muhammad, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan kamu dari amalan syirik dan maksiat, dan yang mengajarkan kamu kandungan kitab Al-Quran serta hikmat kebijaksanaan, dan mengajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui.

0: ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: sentiasa di hati.
1: Baiklah Lin, sekejap masa berlalu Lin, kita nak menutup hari ini untuk siaran JKP 7 dah ni Lin.
2: Ya, nama juga bercadang Zura. Bila balik ni nanti nak cari durian.
1: Sedap.
2: Terutamanya dekat Taman Medan tu banyak peniaga durian, jual 24 jam setiap hari Zura. Betul. Dekat malam, awal pagi pun ada.
1: Juga di Kampung Baru juga ada Lin.
2: Banyak.
1: Kampung Baru sebab saya makan bakso di situ.
2: Ada.
1: Memang sekeliling tu memang durian.
2: Bau durian. Walaupun makan bakso, bau durian.
1: Lin, lepas tu murah ni.
2: Itulah dia. D24 durian IOI Musang King boleh didapati dengan harga RM15 sekilo. Maknanya kalau sebelum ni kita susah, tak berpeluang rasa, tengok-tengok sekarang ni dah rezeki kita. Betul.
1: Ada Lin, kalau di anda pergi di Kampung Baru tu, dia ada set kopi tu Lin. Musang King 3 tu dalam saya dalam tak sampai 100 boleh.
2: Alhamdulillah.
1: Ada 3-4 biji dalam satu bekas tu. Kalau makan 9 biji tu, kalau buat bubur Lin.
2: Buat pengat
1: ke? Buat pengat ke? Buat kacang, buat ni, cacangan. Apa roti tu, cukup dah beranak tu Lin.
2: Semalam kita ada berpeluang rasa ais krim durian, kek durian.
1: Durian virus mana?
2: Macam-macam berperisa durian. Nah, ini rezeki rakyat Malaysia lah kan. Sebab lambakan durian yang sangat-sangat banyak menyebabkan rakyat Malaysia yang sebelum ini hanya mampu pandang, sekarang mampu merasa. Syukur sangat-sangat.
1: Syukur sangat kan. Ini dah maksudnya kalau kita nak belanja orang kita keluarga kita ni. Tak dapat beli banyak pun, beli sikit tapi kita buat pengat tu ramai boleh makan
2: kita
1: tu.
2: Kita rasa-rasa seorang sikit-sikit.
1: Ini durian kan? Apa bang? Musang King.
2: Musang King. Dapatlah anak-anak kita bercerita dengan kawan-kawan. Saya dah rasa dah
1: cikgu sedap
2: mana.
1: Cikgu dia punya isu tu bosok
2: montek gebu sedap manis sebesar ada.
1: Inilah masanya kan, ada ada rezeki kita kongsi sama-sama.
2: Boleh Zura, tak ada masalah.
1: Baik dah, malam ni ada akan bersama dengan Mama AJ yang akan bersama

Kota Rayaku daripada Ultimate dan juga Noh Hujan menemani anda pembuka untuk Nasyara Malam pada waktu ini. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, geng Kakak Petang Azura dan juga Lin Zainul yang telah mewarnai petang anda bersama dengan geng Kakak Petang ataupun Nasional Warna. Dan kini giliran AJ pula untuk bersama dengan anda. Pastikan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda.

0: lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya?

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita rtm.gov.my. Radio Televisyen Malaysia RTM melihat perkembangan teknologi kecerdasan buatan iaitu AI sebagai pemangkin transformasi dalam industri media. Namun, manusia kekal menjadi teras utama dalam memastikan kandungan yang dihasilkan terus relevan dan dipercayai masyarakat. Perkukuh pendekatan kolaboratif dan penciptaan bersama dengan penonton, pemain industri serta pencipta kandungan untuk memahami keperluan masyarakat. Bina kepercayaan awam secara berterusan melalui penyampaian kandungan berkualiti tinggi yang memberi manfaat kepada masyarakat. Terus bersifat anjal serta perluas kerjasama antara penyiar, media baharu dan pemain industri untuk mengukuhkan ekosistem media negara. Seterusnya, sebanyak 21 projek pembangunan dilaksanakan di Sabah bagi menyokong peningkatan kapasiti Institut Pengajian Tinggi Awam iaitu IPTA negeri itu. Kementerian Pendidikan Tinggi iaitu KPT terbuka menerima permohonan program akademik baharu di UMS, UITM, Politeknik dan College Community di Sabah. Permohonan dinilai berdasarkan kepakaran universiti, keperluan industri dan negara, kapasiti penyampaian serta keboleh pasaran graduan. Sehingga 30 Jun 2026, ayat 16 IPTA beroperasi dan menawarkan pelbagai program pengajian di Sabah. KPT committed memperkukuh kapasiti dan kepelbagaian program bagi memastikan akses pendidikan tinggi berkualiti untuk pelajar tempatan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AG semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

0: dengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Cara kita di National FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Kita jumpa lagi bersama dengan Abang Bat dalam solat cara kita di Nasional FM. Dan hari ini kita nak bincang satu isu yang sering berlaku di tempat kerja. Bagaimana untuk menepis sikap negatif sama ada dari rakan sekerja atau suasana kerja itu sendiri? Para pendengar sekalian, suasana kerja yang toksik kan, bukan sahaja melemahkan semangat tetapi juga boleh menjejaskan produktiviti kita. Betul? Dan ingat, 1/3 kehidupan kita adalah di tempat kerja. Rugi sangat-sangat kalau kita tak bahagia, kan? Dan kalau kita tengok kajian Gallup 2022, 67% pekerja mengalami stres akibat suasana kerja yang negatif. Dan ini memberi kesan kepada kesihatan mental serta prestasi kerja mereka. Topik ni penting ni. Jadi jom kita pelajari 3 cara kita untuk tepis sikap negatif di tempat kerja dan kekal fokus pada kejayaan. Cara yang pertama, fokus pada matlamat dan kerja sendiri. Jangan biarkan sikap negatif orang lain mempengaruhi kerja kita. Kita duduk, kita fokus pada matlamat dan juga tanggungjawab kita sendiri. Ini akan membantu anda kekal produktif walaupun suasana sekeliling kurang menyenangkan. Sebab kajian dari Journal of Organizational Behavior mendapati bahawa pekerja yang fokus pada matlamat peribadi lebih kebal terhadap sikap negatif di tempat kerja. Okey, contohlah, jika ada rakan sekerja suka bergosip, suka mengadu domba, elakkan menyertai mereka. Sebaliknya, anda fokus pada tugasan anda dan anda berikan hasil yang terbaik. Dia macam inilah. Lepas ni kalau kawan ataupun rakan sekerja ajak bergosip, jawab je, saya ni allergic dengan gosip tau. Nanti naik ruam, naik panau, dia tak boleh lah masuk. InsyaAllah anda selamat. Baik, cara yang kedua adalah bangunkan perisai positif ataupun positive shield. Bina mentaliti yang kuat dengan selalu

0: latih diri kita untuk mencari sesuatu yang boleh beri semangat ataupun beri inspirasi. Ya? Sebab kajian menunjukkan individu yang mengamalkan positive reframing lebih tahan tekanan dan lebih cenderung untuk berjaya. Contohnya, kalau bos bagi kritikan, anggap itu sebagai peluang untuk belajar, peluang untuk berkembang. Bukanlah itu satu serangan pribadi. Fokus kepada mesej, bukan nada suara. Dia macam inilah kalau abang dapat perumpamaan kan. Sikap positif ini dia seperti payung di tengah hujan. Ia mungkin tak hentikan hujan, tapi sekurang-kurangnya anda tak basah kuyup. Kan? Dan cara yang ketiga adalah jauhkan diri dari energy vampire. Maksudnya, elakkan individu yang hanya bawa aura negatif. Ataupun yang kita kenali sebagai energy vampire. Dia isap semangat kita, dia tarik kita punya energy dengan keluhan dan juga sikap pesimis mereka. Jauhi mereka. Boleh? Baiklah. So, inilah dia. Tiga cara kita untuk tepis sikap negatif di tempat kerja. Yang pertama, fokus pada matlamat dan kerja sendiri. Yang kedua, bangunkan perisai positif. Dan yang ketiga, jauhkan diri dari energy vampire. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
2: Nasional FM, Nidaul Islam.
0: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
3: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua pendengar? Tahniah kerana menjadi salah seorang pendengar. Itu tanda tuan-tuan perempuan semua orang yang mendapat hidayah. Hai Ustaz, kenapa tu pula dapat hidayah? Tajuk kita pada hari ini, benarkah hidayah perlu dicari? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah ke-29 ayat ke-69, walladzina jahadu, apa kata Allah, dan mereka-mereka yang berjuang untuk mengambil hidayah. Nampak tak Allah guna perkataan mengambil? Bererti apa? Hidayah ni perlu cari ke perlu tunggu? Jawapannya perlu dicari. Perlu diterima, perlu dibukakan hati untuk menerima. Tapi Allah sebut tadi, wallazina jahadu, sesungguhnya ada orang-orang yang mengambil hidayah, berjuang untuk mengambil hidayah. Bererti apa? Hidayah ni Allah bagi kat semua tanpa diskriminasi. Kulit hitam, putih, orang kaya, orang miskin, Allah bagi hidayah. Cuma ada orang tak ambil. Dia macam ni lah, macam kita min masuk kapal terbang kan, kapal terbang, tiba-tiba ada pramugari, dia datang bawa minuman. Kan dia tanya, drink sir? Nak minum? Tiba-tiba ada orang, dia pening kepala ataupun dia tidur, dia tak nak. Sorry no. Jadi orang yang tak nak, tak boleh salahkan pada pramugari. Sebab pramugari dah hidang dah, dah tanya dah. Maka begitulah kita. Sebenarnya pilihan dah ada. Ada banyak Islamic radio yang lain, tapi kita yang tak memilih. Maka masalah pada kita, bukan lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi pada pendakwah. Kadang-kadang pendakwah dah seru dah, marilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita tutup telinga kita, kita tutup mata kita, kita tutup hati kita daripada menerima hidayah Allah. Jadi hari ini kita kena cuba untuk belajar menerima hidayah Allah. Moga-moga kita tergolong pada orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Terasa ke? Kalau terasa tak apa, tanda masih ada lagi iman. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang Peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan Peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan.

0: Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar, cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
0: Kerja tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
1: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
2: Tapi El Nino sudah berlaku, pemanasan sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi suhu El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 26 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia, ini kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
1: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Dato' Sri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
3: Option-option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA.
1: Dato' Sri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusof, Pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
4: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
5: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor. Sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
1: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempa. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude serakan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kuansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 3-2 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh, NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu, Sarjis Alam, turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini di Nasional Malam. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Salam Malaysia Madani. AJ di sini menemani anda. Diharapkan anda terus kekal setia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Ya, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, itu dia tadi lagu daripada Bonnie M, Daddy Cool. Permintaan daripada sahabat kita, Lina Roslinda, dengan ucapan selamat malam buat hiburan anda semua, bersama-sama orang yang tersayang. Jadi terhibur ke tidak tu? Diharapkan semuanya terhibur lah ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Princess Cute, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Ili juga turut menemani saya sebentar. Kita ada siapa lagi ni? CNA81 juga turut menemani saya. Samsiah Yahya, Marsha Saleh. Kita ada siapa lagi ni? Oh, ramai lagi sahabat-sahabat kita yang menemani saya pada waktu ini. Cuma saya tak berapa nak nampak telefon ni, agak jauh sikit dengan saya. Ellie, oh Ellie juga turut menemani saya. Terima kasih banyak-banyak. Sima, kita ada siapa lagi? Ang Tau Siapa, oh itu nama awak pun kan. Rafa juga turut menemani saya. Azri Zahairi, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Tapi sebelum tu, topik kita pada malam ini mengenai cinta. Apabila kita mencintai seseorang tu kan, kita sanggup berikan segalanya, perhatian kita sepenuhnya kepada seseorang yang kita cinta. Jadi mungkin anda boleh kongsikan cerita anda itu mengenai cinta bersama dengan AJ di media sosial Nasional FM, sentiasa di hati. Mungkin komen anda ataupun cerita anda itu boleh menjadi satu petunjuk ataupun satu pengajaran kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Jadi sementara kita menunggu komen-komen daripada sahabat-sahabat kita mengenai cinta. Kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita, yang mana lagu ini permintaan daripada Azri Zahairi, yang sedang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini, dari Nilai Negeri Sembilan. Beliau ingin lagu daripada Eliana, Kalis Rindu. Seterusnya, permintaan daripada Sadin. Beliau ingin lagu daripada Datuk Sudirman, Hidup Sederhana, iaitu Basikal Tua. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Hida Mulyani binti Ali Hida, dengan ucapan moga sihat ceria selalu semua. Berawinkan lagu daripada Azara Ben dan juga Baby Acha, Jaga-jaga AJ datang ni. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ semestinya, hanya di mana tu? Nasional Malam.

permintaan daripada sahabat kita Azriza Hairi, nilai Negeri Sembilan. Terima kasih kepada semua sahabat. 9.36 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada anda yang sedang memandu pada waktu ini, menjadikan Nasional Malam sebagai teman pemanduan anda di waktu ini, di jam yang kedua ini. Semestinya lagu-lagu permintaan Pilihan Bersama 2.0 akan menemani anda sehinggalah 12.30 malam nanti. Jadi diharapkan semuanya terhibur. Topik kita hari ini, setiap malam semestinya kita ada topik yang kita bincangkan di live TikTok ataupun di media sosial, di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi jika anda ada cerita ataupun komen ataupun kisah yang nak dikongsikan bersama dengan AJ, boleh je. Caranya mudah saja, hanya menggunakan jari jemari anda dan kongsikan komen anda. InsyaAllah saya akan baca dan kongsikan kepada pendengar setia Nasional FM pada waktu ini. Dan topik kita berbalik pada topik mengenai CINTA, mengenai cinta. Ada sahabat kita di live TikTok yang berkongsi mengenai topik kita. Kalau soal cinta ni kan, saya cinta diri saya sendiri je. Itu nama dia, D4MN. Adakah bunyinya damn? Terima kasih. Jika ada sahabat-sahabat yang lain juga nak berkongsi cerita ataupun komen bersama dengan AJ, sila ya, jangan malu-malu eh. Baik, saya nak raikan juga sahabat-sahabat di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Selain pada di TikTok Nasional FM, kita ada di Facebook Ila and Request. Assalamualaikum Mama AJ, sihat sejahtera, selamat bertugas. Jom santai bersama dengan Nasional Malam, hadir teman nak berteman hari ni. Kenapa tu? Selamat petang untuk pendengar juga yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Selamat petang ya awak. Ya, baik. Terima kasih Ila. Seterusnya kita ada Pak Su Omar juga turut menemani saya. Ikan di laut, asam di darat, dalam periuk duduk mufakat. Kalau cinta sudah melekat, gulai jawara rasa coklat. Mama tahu lagu ni. Baik, terima kasih Pak Su Omar. Seterusnya siapa lagi? YB Raja Tun Dr. Felix juga menemani saya. Assalamualaikum, selamat malam kepada semua pendengar setia Nasional FM. Sadin, Sadin. Tadi lagu awak saya dah mainkan ya. Diharapkan awak terhiburlah, seronok tak malam ni? Lagu awak terpilih. Zainab Husin juga turut menemani saya. Assalamualaikum, selamat bersiaran Mama AJ. Tuju sangat. Cinta bukan mencari yang sempurna, tapi boleh menerima dan menghargai. Tapi jangan lupa, kejujuran juga amat penting dalam kehidupan. Betul tu. Terima kasih Zainab Husin. Seterusnya PK Amin juga turut menemani saya, daripada Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Selamat bersiaran untuk semua. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Nur Ariza juga turut menemani saya. Terima kasih Bunga Ros, pemberian awak cantik. Mama Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita menghibur lagi semestinya di waktu Nasional Malam. Lagu-lagu yang akan ditemani anda, menemani anda, lagu-lagu daripada pilihan daripada anda sendiri. Yang mana lagu ini permintaan daripada Princess Sue. Beliau inginkan lagu daripada Marsha, Yang Terbaik. Tapi kita berdandut dahululah. Sebab kerana selepas ni lagu-lagu yang meruntun jiwa akan menemani anda. Yang mana lagu ini permintaan daripada Elbiana Rosiliana Lia, dengan ucapan moga terhibur semua. Kita berdansa bersama malam ini. Belakangkan lagu daripada Iwan dan juga Emelina, Memory Daun Pisang.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Baik, sebelum kita nak mencintai seseorang ni kan, baiklah kita mencintai, belajar untuk mencintai diri sendiri. Yang mana bukanlah kita nak cakap pentingkan diri sendiri kan. Tapi bila kita menghargai diri kita sendiri, serta langsung kita akan menghargai pasangan hidup kita. Jadi topik kita pada hari ini mengenai cinta. Ada juga sahabat-sahabat yang berkongsi bersama dengan AJ di live TikTok, iaitu siapa ni, AB Hashim. Masa kerja kilang dulu, saya terjatuh cinta dengan seorang lelaki, tapi dia buat tak tahu je. Allah, awak tak cakap ke dengan dia, AB Hashim? Mungkin awak tak cakap sebab tu dia tak tahu. Kalau awak cakap, insyaAllah jodoh awak sekarang ni. Baik, kadang tak salah untuk kita meluahkan perasaan cinta kita itu kepada seseorang. Tapi secara tak langsung, kita kena beranilah terima apa saja jawapan daripada orang yang kita suka. Yalah, kadang kita suka kat dia, tak semestinya dia suka kita balik. Kalau dia suka balik, alhamdulillah, itu bonus, itu package kan. Tapi kalau dia tak suka, janganlah berasa dendam. InsyaAllah ada seseorang yang mencintai kita dengan sepenuh hati beliau, okay? Jangan risau. Yang paling penting, terus berdoa kehadirat Allah SWT. Semoga kita ditemukan cinta hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama Rupalan Kosong. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemani AJ di live at TikTok. Ya, anda boleh, bukan saja boleh mendengar siaran radio ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia yang lain. Antaranya kita ada Ash. Wow, ya, saya berkecam mata hari ini kerana saya rasa mungkin di konti lampu baru ni bersilau sangat, sakit kepala saya. Wakos juga teruk menemani saya. Kita ada Roshida Safil. Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Kita ada Edward Amirul juga menemani saya. Antara komen beliau, cinta mengajar kita menjadi kuat, cinta mengajar akan kelembutan hati, umpama air merubah batu. Wow, kata-kata awak ni, Edward. Ya, kadang-kadang kata-kata itu terhasil ataupun terluar apabila kita mempunyai pengalaman dalam bercinta. Jadi mungkin anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, bolehlah kongsikan cerita anda, pengalaman anda mengenai cinta melalui ruang TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Beri komen di sini, okey? Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ berwaktu ini? Kita ada Farah Wahida juga turut menemani saya. Terima kasih, Kak. Roshida Safil dan ramai lagi. Ili juga turut menemani saya. Wow, makan sambal tumis. Ada yang berkongsi, tak berkongsi cerita, berkongsi menu pun boleh juga. Okey je, AJ tak kisah. Baik, kita berhibur dengan lagu ini. Kita dah dengar lagu-lagu yang boleh buat anda berdansa, bergembira bersama kan. Jadi kita layan lagu-lagu yang berentak sedih sikit lah. Sama-sama lah kita meraihkan emosi sahabat-sahabat kita ya. Lagu ini permintaan daripada Yusuf Joses dan juga Mak Ngah Anggun dari Singapura. Beliau inginkan lagu daripada Dato' Sharifah Aini, Kucurah Kasih dalam lagu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, lagu Hindustan permintaan daripada Adam Hisham. Beliau inginkan lagu daripada filem Mohabbatein, Hamko Hamisi Curalo. Hamko Hamisi Curalo. Kalau nak dengar, terus kekal bersama dengan AJ, mestinya hanya di Nasional Malam.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
3: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Cubaan memindahkan minyak sawit mentah tanpa dokumen daripada Lembaga Minyak Sawit Malaysia iaitu MPOB gagal selepas kegiatan berkenaan dikesan pasukan polis marin PPM Wilayah 2. Dua individu ditahan rampasan termasuk lori bernilai lebih RM229,000. 295 kotak minuman keras dirampas dalam serbuan di Taman Universiti Skudai bernilai RM309,917. Semua barang tidak berkustom. Seorang warga Sri Lanka dipercayai penjaga premis ditahan. Seterusnya, fenomena Super El Nino diramal bermula November ini sekaligus meningkatkan risiko cuaca lebih panas, pengurangan hujan dan keadaan jerbu di Malaysia, terutama selepas berakhirnya musim monsun timur laut pada tahun hadapan. Met Malaysia merujuk pada data National Oceanic and Atmospheric Administration menerusi Climate Prediction Center sebagai asas pemantauan dan anjuran iklim. Negara dijangka mengalami pengurangan hujan dan kenaikan suhu pada awal tahun hadapan jika ramalan berterusan. Risiko jerbu meningkat semasa monsun barat daya. Jerbu boleh datang dari sumber tempatan atau rentas sempadan bergantung arah angin. ASEAN Specialized Meteorological Center mengesan beberapa titik panas negara jiran. Met Malaysia akan terus memantau dan memaklumkan orang ramai serta agensi berkaitan. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan utama 11 malam dan jangan lupa untuk anda layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan selamat malam bertemankan AJ Ala Jalani di sini sehingga 12.30 malam nanti. Berbalik pada topik kita pada malam ini mengenai cinta. Inikah namanya cinta? Inikah cinta? Sebut pasal cinta ni kan, dah ramai dah juga sahabat-sahabat yang bertemankan AJ pada waktu ini di live TikTok Nasional Live yang berkongsi mengenai topik kita hari ini mengenai cinta. Jadi sebut pasal cinta ni kan, sebenarnya cinta itu kadang-kadang betul lah orang cakap cinta itu buta. Yang mana kita sanggup berkorban apa saja untuk orang yang kita cintai. Bila kita dah sayang kan, itulah kadang-kadang risau juga kan, kadang cinta itu tulus ke tak pasangan kita tu. Sebab kadang-kadang kita ni punyalah setia dengan beliau, tapi tiba-tiba bila nak ke tangga seterusnya, dia tinggalkan kita macam gitu je kan. Tapi itulah, setiap dalam hidup kita ni memang ada ujian, ada cabaran kan. Jadi kena kuat lah. Baik, antara komen-komen yang menemani AJ mengenai cinta pada waktu ini datangnya daripada sahabat kita Ili Fatia. Cinta juga boleh membuatkan seseorang bertindak di luar kawalan. Macam mana tu? Betul, salah satunya kita sanggup berbelanja lah kan, berhabisan untuk si dia kan. Atau mungkin ada cerita lainnya yang anda nak kongsikan, macam mana yang dimaksudkan dengan hilang luar kawalan tu. Seterusnya sahabat kita, cinta dari lapar jadi kenyang. Itu antara komen yang buat saya tersenyum sendirilah. Mula-mula awak akan rasa kenyang, lama-lama kau dah lapar tu, lapar juga yang. Seterusnya antara komen-komen lain juga di live TikTok, cinta boleh membuatkan poket berisi jadi kosong. Sabar yang sabar. Ini antara komen-komen lah. Jadi kalau anda nak melihat ataupun nak memberi komen ataupun pendapat anda mengenai cinta, tonton live TikTok sekarang juga bersama dengan sahabat-sahabat kita. Antara komen lain mengenai cinta, cinta boleh membuatkan, sebentar ya, oh tu dah baca tadi ya, cinta, oh, ada yang menjawab soalan tadi kan, jangan berkira bila bercinta. Tapi awas, ini komen lain juga, tapi awas ada juga love scammer. Ya, betul tu. Kadang-kadang kita risau, yelah, kita bukan nak salahkan tau seseorang tu, tapi cuma nak mengingatilah, memperingatkan untuk diri sendiri juga dan kepada anda semua. Saya faham kadang-kadang kita berada di dalam situasi kita seorang diri. Jadi bila seseorang tu yang sentiasa tanya khabar kat kita, lepas tu sanggup berkorban apa saja walaupun kita tak berjumpa ni, hanya di talian, di mesej, ialah kadang-kadang di media sosial kan, kita jadi seperti seseorang menghargai kita, menyayangi kita. Dan disebabkan itulah kadang-kadang seseorang tu sanggup melaburkan segala kewangan yang dia ada untuk orang yang tak dikenali, tapi dia rasa dia cukup kenal bila seseorang bertanya khabar setiap hari kan, berkongsi gambar, padahal kita tak tahu sama ada orang tu betul-betul ikhlas dengan kita ke tidak. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, jika anda mencintai seseorang ataupun anda jatuh hati kepada seseorang, kalau boleh kenallah seseorang itu dengan lebih teliti. Jangan hanya melalui di talian sahaja. Risau kan, kita tak nak sesuatu yang negatif berlaku kepada diri anda. Itulah ya. Seterusnya siapa lagi? Antara komen yang lain juga, ada juga yang sanggup berhabis untuk orang yang tersayang dengan benda yang bukan-bukan. Seterusnya itu sajalah antara komen-komen yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Jadi saya perlukan komen daripada anda juga. Jangan malu, jangan segan, kita masih lagi buka lagi topik kita mengenai cinta. Oh, ada komen ni, cinta seseorang dicintai menghargai apa yang kita beri. Ya, betul tu Yusof. Kadang-kadang bila kita dah cinta seseorang tu, apa saja yang diberi kepada kita, kita hargai kan. Kalau tak hargai tu, macam cinta tu agak kurang sikit lah. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0 sambil menantikan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita ni mengenai cinta. Kejap ya, ada lagi sahabat kita yang berkongsi mengenai cinta. Saya rasa saya jatuh cinta sejak tahun lepas. Awak jatuh cinta dengan siapa tu? Boleh kongsikan bersama dengan AJ. Mungkin ada orangnya yang menonton live TikTok pada waktu ini. Baik, sambil-sambil kita menanti tu, kita berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0 yang mana lagu ini permintaan daripada Nur Issa dan juga Boniface Cho dari Saratok Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada Slam Kembali Terjalin. Seterusnya permintaan daripada Nora Shikin dan juga Zakaria Sulaiman dari Bintagor
Sarawak. Lagu ni untuk hiburan dan semua. Beliau inginkan lagu daripada Marsha Milan, Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Perminta pada Rostan daripada AU2 Kramat. Beliau inginkan lagu daripada Jim Bara, Hilang. Terus kekal, terus setia bersama dengan AJ. Dan diharapkan anda semua terhibur dengan pilihan lagu-lagu daripada sahabat-sahabat kita. Okay.

Barulah nak merayu kan. Nah, sebelum tu masih ada di sisi tak hargai. Itulah dia, barulah sibuk. Nah, itulah antara komen-komen yang ada di live TikTok pada waktu ini. Ha, padan muka. Lagi ada siapa lagi tu? Tak ada maaf bagimu. Bila dengar baik-baik lirik lagu tadi tu, dia macam menunjukkan seseorang tu rasa menyesal lah. Dia bercinta dengan seseorang, lepas tu dia sombong masa tu, tak hargai pasangan. Jadi dia tinggalkan. Jadi baru dia tahu mana satu kaca, mana satu permata. Lepas tu nak berbalik kepada seseorang tu, memang taklah orang tu layan. Walaupun awak menangis dengan air mata darah sekalipun, sebab dah nampak kan macam mana rupa ataupun kulit dia yang sebenar. Memang kalau AJ sendiri pun, sorry lah nak kembali eh. Tak dapat lah. Dulu awak masih saya bersama dengan awak, saya sanggup berkorban apa saja. Tiba-tiba awak nak kembali-balik dengan saya. Memang tak. Macam itulah. Itu perumpamaan lah balasan daripada lagu tadi lah. Ramai juga komen-komen di TikTok pada waktu ini. Marah. Emosi juga dengan lagu ni. Yelah. Bila kita dengar lagu pada malam ini dalam pilihan bersama 20.0, saya tak langsung dia mainkan emosi kita pada malam ini. Yelah, mana taknya dengan lagu-lagu melodi-melodi kan yang kita dengar, saya tak langsung kita pun termasuk dalam lagu tersebut. Jadi kita malam ini raikanlah lagu-lagu pilihan pada sahabat kita dan diharapkan semuanya terhibur. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0. Banyak lagu-lagu pada malam ini mengenai cinta. Disebabkan itulah topik kita, tema kita hari ini mengenai cinta. Lagu ini permintaan daripada Nur Diana Nordin. Beliau inginkan lagu daripada Siti Nordiana, Terus Mencintai Awak. Pun nama awak sama, patutlah awak pun pilih artis lebih kurang nama sama. Nur Azlina Awi dari Kuala Terengganu inginkan lagu daripada Bruno Mars, Risk It All. Ada sedikit ucapan lah, saya nak baca lah juga lah kan, sebab kalau diikutkan agak romantis sikit ucapan daripada beliau ni. Nur Azlina Alwi dari Kuala Terengganu, lagu ini saya tujukan khas kepada suami saya Sardi Idris serta anak-anak saya Syamil Ashma dan Syamil Arsyad, dengan ucapan terima kasih untuk segalanya. Allah, comel kan ucapan beliau. Jadi diharapkan suami dan anak-anak Nur Azlina Alwi ni terdengarlah ucapan ni ya. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Marsha Saleh dengan ucapan hiburan untuk sahabat, keluarga, moga ceria selalu pada malam ini. Beliau ingat lagu daripada Nurul, Kerana Terluka. Awak, macam mana saya nak ceria kalau awak pilih lagu pun Kerana Terluka? Okeylah, kita raikannya semua emosi pada malam ini. Okey, terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

Cinta dari Heavy Machine menemani anda. Permintaan pada sahabat kita Azmia Zaman. Azmia Zaman, ada yang bersedih pada waktu ini yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Itu antara komen-komen daripada live TikTok Nasional FM lah. Saya faham, tak kisah, menangis je, jangan risau. Tak salah pun untuk menangis. Menangis sebenarnya bukan tanda kita lemah tau, tapi sebenarnya menunjukkan kita ni ada emosi, ada perasaan. Jadi tak salah untuk menangis. Tapi cuma nangis tu jangan lama-lama lah. Sedih jangan lama-lama. Awak kena kuat, okay? Kerana setiap cubaan, dugaan, kesedihan yang awak alami ni akan memberikan satu pengajaran untuk anda lebih berjaya, untuk anda lebih tabah lagi, okay? Baik, sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda, terutama untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini ataupun yang akan memandu, iaitu penutupan sementara Jalan Raya Chulan. Dimaklumkan bahawa Jalan Raya Chulan akan ditutup sepenuhnya pada 7 Julai 2026 hari Selasa bermula 12.30 malam hingga 5 pagi nanti, bagi membolehkan kerja-kerja pemasangan jejantas laluan pejalan kaki dilaksanakan. Bagi mengelakkan kesesakan, pengguna jalan raya disarankan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif melalui Jalan Conley, Jalan Stonor, Jalan Kiapeng dan Jalan Eaton yang dihubungkan ke Jalan Tun Razak sebelum membuat pusingan balik ke Jalan Bukit Bintang. Jadi sepanjang tempoh penutupan tu, pengguna jalan raya diminta mematuhi semua papan tanda lalu lintas, arahan petugas kawalan trafik serta langkah-langkah keselamatan yang disediakan bagi memastikan kelancaran perjalanan. Jadi perhatian untuk anda semua, okey? Sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam dan pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja mahupun kepada anda yang sedang memandu pada waktu ini, terus kekal bersama dengan frekuensi ini, teman berteman bersama dengan saya AJ, okey? Sehingga 12.30 malam nanti. Ya, yeah. Mungkin ada lagi sahabat-sahabat kita yang masih lagi bersedih. Tak apa, teruskanlah, kerana selepas ini anda akan bersedih lagi. Kerana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ramli bin Jaafar dengan ucapan selamat malam dan ceria selalu. Beliau ingatkan lagu daripada Ernie Zakri, Gundah. Cuma saya nak bagi tahulah ya, ucapan daripada sahabat-sahabat kita ni selalunya ucapan ceria selalu, gembira selalu. Tapi lagu-lagu yang diminta tu sedih. Macam mana tu? Konflik sangat dalam diri. Terus kekal bersama dengan AJ. Semestinya hanya di Nasrah Malam.

0: bingung buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Pengumuman 7 inisiatif strategik sempena sambutan Hari Penerokan dan 70 tahun Felda oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mendapat sambutan positif warga Peneroka di Pahang. Inisiatif itu disifatkan mampu meningkatkan kebajikan Peneroka, generasi baharu serta memperkukuh pembangunan Felda pada masa hadapan. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib, Zaryudawati Zakaria dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Kami bersyukur apa yang disarankan oleh PN kita. Jadi kedatangan kami daripada jauh, jadi berbaloilah kedatangan kami hari ini dengan apa yang disarankan oleh PN kita hari ini.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada Peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penstrukturan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan keuangan agensi itu, termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda, KPF dan

0: kebajikan peneroka.
1: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam ya, atau menjual hartanah mereka ya, dengan satu jumlah yang agak besar ya, bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dalam masa sama, Datuk Seri Ahmad Zahid memberitahu Felda sedang berunding untuk mengambil semula pengurusan sebahagian ladang yang sebelum ini diserahkan kepada FGV Holdings Berhad bagi mempercepat pemulihan keuangan dan pelunasan hutang.
1: Dalam hal ini, saya fikir kalau pengstrukturan semula pengurusan ladang-ladang Felda diuruskan oleh Felda sendiri, maka ianya akan mempercepatkan hutang-hutang itu untuk dilunaskan. Dan kita harap langkah-langkah ini akan dapat memberikan pulangan kepada broker-broker Felda.
0: Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluar kandungan dan platform media sosial digalakkan menyertai Majlis Media Malaysia bagi memperkukuh peranan badan itu dalam menggalakkan amalan kawal silia kendiri industri media. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata penyertaan platform digital diyakini dapat membantu mengurus isu berkaitan pelaporan tidak beretika dan penyebaran kandungan sensitif secara lebih berkesan.
2: Jadi kita harap bila platform-platform menyertai bersama dengan majlis media, maka menguruskan isu-isu ini juga boleh diuruskan melalui majlis media. Dengan cara begitu, kita harap media arus perdana, media alternatif termasuk media sosial akan lebih dapat diuruskan secara kendiri. Ini kita percaya akan dapat membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media RSF.
0: Dalam pada itu, Dato' Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Madani menyuruh rakyat Johor yang berada di luar negeri supaya pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang berlangsung Sabtu ini.
2: Kita harap lebih daripada 60%. Ya. Rata-rata bila saya bercakap dengan mungkin golongan yang ada anak-anak besar, ya, mungkin mereka dalam golongan yang berumur yang masih ada di Johor, bila saya bercakap dengan mereka, mereka menyatakan mereka telah meminta anak-anak untuk balik undi. Ini penting bukan hanya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, juga sebagai rakyat bangsa Johor, ya, untuk membuat pilihan untuk 4-5 tahun yang akan datang.
0: Dato' Fahmi Fadil. Nada sama disuarakan oleh calon Pakatan Harapan bagi kerusi DUN N46 Perling Alan T. Boon Tsong yang mengingatkan pengundi perantauan supaya tidak melepaskan peluang memilih wakil rakyat bagi kawasan masing-masing pada pilihan raya negeri Johor 11 Julai ini.
3: Yang pergi saya di Singapura, jangan kata you sudah tinggal di Singapura, dia tak biar undi di sini. Tapi di kawasan sini, papa mama masih ada, keluarga family masih ada, kita akan jaga. So saya merayukan, tak kira you kerja Singapura ke Kuala Lumpur, kali ini balik undi.
0: Alan T. Boon Song. Sementara itu, sebanyak 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing sempena dengan hari pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, kesemua 19,471 pengundi awal terdiri anggota pasukan keselamatan dan pasangan. Menurut beliau, proses pengundian awal berlangsung lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Teknologi kecerdasan buatan AI pemangkin transformasi industri media. Bagaimanapun, modal insan kekal menjadi teras utama untuk memastikan kandungan RTM terus relevan dan dipercayai. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata dalam era peralihan teknologi, RTM memberi penekanan terhadap pendekatan kolaboratif bersama penonton, pemain industri serta pencipta kandungan bagi memahami keperluan masyarakat yang semakin berubah. Katanya, RTM juga perlu terus bersifat anjal.
4: Keanjalan ni penting, the agility. Bila kita bersifat anjal, kita menempuh satu zaman di mana kita tak tahu apa yang nak main. Kita tak tahu apa nak main. Tapi kita, dalam kawalan kita adalah bagaimana kita nak respon, itu adalah di bawah kawalan kita.
0: Ashwat Ismail.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina tidak berdepan tekanan meskipun di level sebagai pasukan pilihan mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Ketua jurulatihnya, Lionel Scaloni berkata, La Albiceleste sudah biasa memikul status itu sejak beberapa tahun lalu dan sentiasa menunjukkan prestasi baik. Menurut beliau, semangat juang dan keazaman tinggi menjadi kekuatan utama Argentina. Beliau turut mengesahkan kapten pasukan Lionel Messi berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan dalam aksi pusingan 16 terbaik menentang Mesir tengah malam ini. Sementara itu di Vancouver, bakal menyaksikan pertembungan sengit dua pasukan belum tewas, Switzerland menentang Colombia. Perlawanan dijadual pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Hujan lebat di India mencetuskan banjir kilat berskala besar yang mengakibatkan kemusnahan harta benda serta kecederaan penduduk di beberapa wilayah. Menurut Jabatan Meteorologi India, IMD, antara kawasan paling terjejas termasuk wilayah Jammu dan Kashmir, Maharashtra serta Gujarat. Keadaan jalan raya dinaiki air menyebabkan gangguan sistem pengangkutan darat. Hujan lebat dijangka terus melanda beberapa kawasan dalam tempoh musim monsun barat daya. Angka kematian wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 500 orang dengan lebih 1,500 kes jangkitan telah disahkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan penularan tersebut masih belum menunjukkan tanda akan reda. Berikutan sistem kesihatan yang rapuh serta faktor pergerakan penduduk yang tidak terkawal. Tentera Ukraine mendakwa berjaya menyerang 8 kapal tangki milik armada bayangan Rusia di Laut Azov dalam satu operasi drone terbaru. Menurut kenyataan rasminya, kesemua kapal yang dikenakan sekatan antarabangsa itu digunakan bagi menghantar bekalan bahan api ke Crimea. Masing-masing mempunyai berat muatan kira-kira 7,000 tan. Tindakan itu sekaligus mencetuskan gangguan bekalan dan pengistirahan darurat di wilayah berkenaan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, jangan lepaskan peluang anda untuk membuat undian pilihan bersama 2.0, tapi bukan untuk edisi hari ini. Untuk esok, hari Rabu 8 Julai 2026, kerana untuk malam ni kita dah tutup lah pilihan bersama 2.0. Caranya mudah saja. Apa yang perlu anda lakukan, anda perlulah mengikuti media sosial Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan setiap hari di Facebook Nasional FM, poster pilihan bersama akan dimuat naik. Jadi berilah komen melalui poster tersebut. Dari situlah undian pilihan bersama 2.0 akan dipilih. Yang paling penting sebenarnya, anda perlulah sertakan komen tu, kena lengkap lah nama penyanyi, tajuk lagu. Kadang-kadang lagu Hindustan tu kalau boleh lah kan, bagi tahu sekali nama filem tersebut. Kadang tajuk lagu tu sama tapi filemnya banyak. Jadi kalau boleh, kalau boleh, info yang bagi tu biarlah lengkap. Jadi mudah untuk DJ yang bertugas membuat pilihan daripada komen-komen pilihan bersama 2.0. Itu dia tadi daripada Coldplay, permintaan daripada sahabat kita Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah. Ya, bermula pukul 9 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12.30 malam. Lagu-lagu yang anda dengar adalah pilihan daripada anda sendiri. Pelbagai emosi kita raikan pada malam ini dan diharapkan semuanya terhibur dengan lagu sahabat-sahabat kita. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada Aiman Miau. Terima kasih Kak infonya sama-sama yang. Terima kasih juga kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan Aiman Miau. Okay? Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Soldier. Kita ada Cahaya 7263. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ed Osmera juga turut menemani saya. Nur Azila, terbaik lagu pilihan bersama. Ya, semestinya yang terbaik. Sebabnya yang terbaiknya pilihan daripada anda. Jadi kalau anda inginkan malam anda lagu-lagu yang terbaik, jadi pastikan komen yang diberi tu, pilihan yang dibeli ataupun undian yang dibuat tu, perlulah yang terbaik juga. Kalau boleh lagu-lagunya yang kita boleh nyanyi bersama, berdansa bersama, gembira bersama, menangis bersama, macam itu. Okay? Sahabat Rio Rashman juga turut

yaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maximum 5 slide.

Baik, itu antara lagu-lagu yang menemani anda dalam pilihan bersama Duo Pelang Kosong, Sangka Emas dari Endang S. Taurina, permintaan daripada sahabat kita Tantari dan Mas Mira. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang masih lagi setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda, bermula 8 malam tadi sehinggalah insyaAllah 12.30 malam. Terima kasih kerana masih lagi kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat di live TikTok yang berkongsi rezeki, yang tak letih terus tap-tap, share and like. Terima kasih banyak-banyak tau yang. Semoga dipermudahkan segala urusannya setiap hari, bukan hari ini saja, okey. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nasri Nasar. Assalamualaikum. Semoga semuanya dalam keadaan yang terbaik selalu. Ungkapan tentang cinta agak sukar dibezakan ataupun dimengertikan, kerana cinta adalah satu bentuk emosi dan perasaan yang dimiliki oleh setiap individu dan ia bersifat subjektif. Wow. Setiap yang merasanya punya makna yang tersendiri. Oh, itu antara pendapat sahabat kita lah, Nasri, mengenai cinta. Kerana topik kita hari ini mengenai cinta, sebab itulah lagu-lagu yang awak dengar pun kan lagu-lagu mengenai cinta. Ada cinta yang gembira, ada yang cinta yang membuatkan anda terbang melayang, ada juga yang cinta membuatkan anda merana sedih, dan ada juga lagu-lagu cinta yang membuatkan anda bersemangat untuk teruskan hidup. Itu antara lagu-lagu yang menemani anda pada waktu ini dalam pilihan bersama. Jadi kalau anda nak tahu emosinya pada malam esok, nantikan untuk pilihan bersama 2.0. Anda yang mewarnai malam anda. Jadi pastikan undian yang anda buat, komen yang anda buat tu mengikut kemahuan semua pendengar setia Nasional FM lah, kalau boleh lah ya. Seterusnya, yang menemani AJ kita ada Lin Roslinda juga. Selamat malam untuk semua. Cinta pada sang pencipta adalah cinta yang kekal abadi. Cinta, oh cinta. Nah, itu antara, itu kan saya saja nyanyi tau. Memang ada dalam komen ni. Mungkin itu yang nak dia nak saya keudarkan untuk diperdengarkan kepada anda. Humaira Musahir juga turut menemani saya. Selamat malam untuk semua dari Kuala Selangor. Saya nak kongsikan cerita saya. Cinta saya pernah dikhianati oleh seseorang yang pernah saya cintai dengan sangat tulus. Tetapi apakan daya, dia ada perempuan lain. Alah, sedihnya. Tapi semestinya Umaira Musahib, mesti awak, pasangan awak sekarang begitu setia, begitu sayang awak kan. Kerana setiap ujian yang Allah bagi itu sebenarnya dia akan menggandakan lagi sesuatu yang lagi gembira untuk awak. Jadi diharapkan berbaloilah rasa sedih dulu, sebab awak dah gembira sekarang kan. Amin, insyaAllah kan. Muhammad Isyamuddin juga turut menemani saya. Selamat malam untuk semua. Pengalaman saya selama 20 tahun lebih, istana yang dibina boleh runtuh dengan mudah apabila kita jatuh dalam perniagaan. Allah. 6 orang anak saya semuanya dah kerja. Kesilapan saya balik tinggal berdekatan dengan mertua. Apabila rumah saya terbakar, semuanya berubah. Dia boleh termakan apa pun, saya redha dan maafkan mereka semua. Baik, itu antara sahabat-sahabat kita yang berkongsi mengenai cinta kan. Muhammad Zikri Haji Hamdan juga turut menemani saya. Richard Joseph, terima kasih kerana menjadikan Nasional Malam ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Alice Rahman juga turut menemani saya. Muhammad Muhaimin, Anna Morni, James Pengiran, Nur Isa, Abdul Jalil Tahir. Wow, terima kasih. AI ke?

0: Hitam saya juga turut menemani saya. Comel lah komen-komen malam ni. Ita Rozaya juga turut menemani saya pada waktu ini. Aniza Samin. Seterusnya kita ada Hamdan Arifin, Zainal Marina, Ibrahimat Akib, Jemian Lewan dan ramai lagi. Baik, terima kasih kepada semua sahabat yang berkongsi cerita bersama dengan AJ. Komen-komen di Facebook Nasional FM. Dan nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda. Pastikan anda terus kekal bersama dengan kami, kerana sebentar saja lagi sahabat saya Hanim akan menemani anda dalam geng burung hantu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Kita ada Yo, kita ada Brokoli, kita ada Rosli, kita ada Ili. Kenapa tu ketawa? Kita ada Ash, standby nak tengok bola katanya. Baik, baik. Seterusnya kita ada Farhan juga, Shariza Rahim juga turut menemani saya. Kita ada siapa lagi? Baik, jumpa lagi insyaAllah. Amranalias juga turut menemani saya. Kacang dan ramai lagi. Baik, saya minta diri dulu. Pastikan anda terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sampai di sini saja juga saya, JJ. Jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
2: Mini Piala Dunia.
3: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda walau di mana juga anda berada. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini? Semoga hari ini memberi ketenangan, semangat baru untuk meneruskan hari. Terima kasih kepada rakan tugas yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, dalam pilihan bersama daripada pukul 8 hingga pukul 12:30 malam tadi. Mama AJ telah menemani anda dalam nasional malam. Jadi kini tugas saya daripada pukul 12:30 malam ini hingga ke 6 pagi. Jadi segar-segarkan mata. Untuk istimewa buat semua pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini.

Selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi anda. Ingat, usia hanyalah sekadar angka. Yang penting, jiwa kekal muda, hati sentiasa positif dan semangat tidak pernah pudar. Hadiahkan diri anda dengan senyuman, kerana setiap hari yang memberi adalah peluang untuk mencipta kenangan dan menyebarkan kebaikan. Okey, untuk pembuka kata hari ini, 8 Julai 2026, setiap fajar yang menanti adalah lebaran baru. Mulakan dengan rasa syukur, teruskan dengan usaha dan akhiri dengan harapan. Hanim akan menemani anda sepanjang segmen Geng Burung Hantu hari ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tunar? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

Masih bersama geng Burung Hantu di Nasional FM. Kalau anda masih belum melelapkan mata, malam masih muda, inilah masa terbaik untuk terus menemani menemani anda lah. Saya menemani anda, Hani, menemani anda sambil menikmati lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang menyegarkan pagi ini. Juga kepada peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsungnya. Perlawanan antara Argentina menentang Egypt. Sekarang Egypt 1 dan Argentina 0. Terus mengikuti laporan dan siaran langsung perlawanan menerusi RTM Klik di Sukan Plus. Okey, walau di mana juga, walaupun anda berada di rumah, di tempat kerja ataupun yang sedang memandu, terus bersama Nasional FM kerana malam ini berbagai lagi yang Hani ingin kongsikan dan yang pastinya memberi semangat dan sentiasa menemani anda hingga ke pagi hari. Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal meluangkan masa bersama Hanim waktu tengah malam ini menemani anda hingga ke 6 pagi. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Walau di mana juga anda berada, sama ada yang sedang memandu di tempat kerja, mungkin ada yang sedang menguruskan keluarga baru sampai di rumah, atau sekadar berehat di rumah tengah-tengah menonton bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 tu, sambil-sambil menyaksikan perlawanan, sambil-sambil dengar muzik, kerana Hanim akan mainkan lagu-lagu yang menceriakan hari anda. Jadi kekalkan frekuensi, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu terbaik, juga berkongsi informasi semasa, tips gaya hidup serta pelbagai perkongsian menarik yang pastinya bermanfaat untuk anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruhantu.

0: Siapa di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z the Brother Skip.
3: Dari Match 247.
4: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Truth Dengan

Hai, mana-mana anda dalam geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada anda di luar sana. Walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim kongsikan pagi ini. Antaranya ialah seramai 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi awal bagi pilihan raya PRN Johor yang diadakan semalam. SPR membuka 62 pusat pengundian awal di seluruh Johor bermula jam 8 pagi tadi. Okey, seramai 7,960 anggota tentera dan pasangan serta 11,511 anggota polis dan pasangan anggota PGA menunaikan tanggungjawab mengundi awal. Menurut SPR, pengundian awal berdaftar terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan anggota Pasukan Gerakan AM PGA. SPR turut merangkang penghargaan kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan petugas yang berjaya melaksanakan proses pengundian awal dengan lancar. Okey, sedikit juga perkongsian yang Hanif ingin kongsikan tentang keadaan cuaca pada ketika ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dianggarkan amaran ribut peti akan berlaku sehingga jam 2 pagi ini melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Emas, Tanah Merah dan Gua Musang di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, Pahang Rompin, Johor, Tangkat, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian dan Kulai. Juga di Sarawak, di beberapa kawasan Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang menuju atau berada di destinasi yang Hanim sebutkan tadi dalam keadaan hujan, berhati-hati memandu. Itu yang Hanim ingin ingatkan kepada anda. Jaga keselamatan pemanduan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Terus bersama hiburan dalam Geng Burung Hantu Nasional FM.

0: ini Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda pada waktu ini. Walau di mana saja anda berada, saya Hani amat menghargai kesudian anda untuk terus setia bersama Nasional FM. Buat yang sedang bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan setiap tugasan dapat diselesaikan dengan lancar. Kepada anda yang sedang memandu, walau di mana arah destinasi, mungkin ada dalam perjalanan penghantaran barang, abang-abang lori kita yang tak kenal penat, tak kenal lelah, sentiasa memberi perkhidmatan terbaik untuk memudahkan keperluan harian kita semua. Kepada anda yang mungkin juga dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, yang paling penting utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa fokus ketika memandu. Okay? Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama Semuka V di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Tengah pagi ini, di awal-awal jam ini kan, Hanim nak juga tanya anda yang mungkin yang sedang bercinta kan. Bercinta di usia, kalau remaja tu lain cintanya. Ini Hanim nak tanya yang bercinta di usia atas 40-an ni, sebab apa? Sebab cinta tidak mengenal usia. Yang matang lebih siap katanya, lebih bijak dan lebih indah, betul ke? Sebab apa? Sebab usia 40-an tu usia lebih mematangkan, okey? Tips untuk bercinta di usia 40-an kepada yang masih bujang lah. Yang masih bujang, pertama kenali diri dahulu, faham siapa anda dan apa yang anda mahukan untuk mencari pasangan. Okey, buka hati tapi kena bijak, kena pandai untuk beri peluang untuk mengenali orang baru tanpa terburu-buru. Itu yang paling penting kan. Satu, dalam apa jua perhubungan, komunikasi adalah kunci. Bercakap secara jujur dan terbuka tentang keinginan, batas dan ekspektasi. Utamakan kesesuaian bukan kesempurnaan. Itulah yang kematangan percintaan di usia 40. Adakah yang masih belum bertemu jodoh tu? Kalau belum, bolehlah masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, tanya-tanya hai-hai kat situ siapa yang belum berjodoh tu. Bolehlah kita jadi penghubungnya. Okey, dekat saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
1: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda. Masih lagi segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Hanim juga berharap anda juga segar. Kalau perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA ketika tadi telah berakhir antara Argentina menentang Egypt. Argentina 3 dan Egypt 2, kemenangan kepada Argentina nampaknya pagi ini. Sokongan, sorakan daripada penyokong Argentina, alhamdulillah. Okey, lagi satu hanya nak kongsikan di hari pagi ini, antaranya apa yang hanya ingin katakan, hidup ini macam apa? Hidup ini macam matematik, okey? Yang baik kita tambah, yang buruk kita tolak, yang pahit kita bahagi, dan yang indah kita darabkan. Hidup bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang membuatkan setiap hari bermakna. Penuh dengan kata-kata ni kan, sebab apa? Kehidupan kita ni hanya sekali. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Segala apa yang jadi dalam kehidupan kita ini adalah dugaan yang kita kena sentiasa positif, menempuhnya dengan sebaik mungkin. Jangan risau kalau anda rasa gudah gurana, masuk ke dalam Nasional FM, dengarkan Nasional FM, berinteraksi dengan kami dalam TikTok live kami ketika ini, kerana Hanim dan pendengar-pendengar setia lain ada di sini untuk menemani anda, menceriakan hidup anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Geng Buruh Hantu, wala di mana juga anda berada, hanya mendoakan anda dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan kekal ceria bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu. Di kala pagi ini, Hanim nak berkongsi, nak menyapalah peminat, bukan peminat, menyapa pendengar-pendengar setia Nasional FM yang sentiasa memberi sokongan kepada DJ-DJ yang bertugas dalam Geng Buruh Hantu, yang sempat meninggalkan komen di ruangan GBH untuk malam ini di Facebook kita. Antaranya kita ada Nuri Wi, tinggi-tinggi si pohon jati Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih. Ada gambarnya di situ, manis-manis belakanya. Ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi sekarang kepada semua Geng Buruh Hantu juga Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai, Jimmy menemani Geng Buruh Hantu katanya. Lin Roslinda juga ada. Ada Khairil Anwar, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Daripada Sumatera Utara ada Princess Su. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Putra dari Mersing, Johor, melapor diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar GBH. Muhammad Muhaimin, ada Hasnah Hasrani juga. Terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa menemani saya, menemani Nasional FM dalam kehidupan anda. Saya juga suka untuk berkongsi pendengar-pendengar kita yang dalam TikTok live ketika ini. Antaranya ada Wakus Azman, ada Kamariah, Kak Iyah, ada Nur Isa. Terima kasih daripada pukul 12:30 malam tadi, kan, Nur Isa dalam TikTok live kita. Walaupun kita buka lambat, buka-buka dah ada dah. Ada Wakus Azman, ada Edward Amirul. Pagi-pagi ni bersenam katanya. Bersenam menjaga kesihatan, alhamdulillah. Ada lagi, ramai lagi tadi. Ada Lady Hida tadi. Ramai-ramai kita kat dalam ni. Ada Apau juga, ya. Ada Uncle Zam 67. Terima kasih kerana menemani saya walaupun mendengarkan Nasional FM secara terus di frekuensi juga, turut serta dalam Nasional FM TikTok Live. Okey, terima kasih kerana masih setia menemani saya. Untuk anda, seterusnya Ellie Cat, Kisah Kau dan Aku, Nasional FM sentiasa.

0: Montagne.
1: Mini 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut cipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Aku Tak Marah, nyanyian daripada kumpulan Aero menghiburkan anda. Jadi ada juga perkongsian yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, antaranya Argentina buat comeback tapi jantung jangan ikut panik. Apabila adrenaline rush masa tengok bola, boleh cetus debaran dan tekanan darah naik, okey? Terutamanya pada individu yang berisiko. Waspada jika ada rasa sakit dada, sesak nafas, berdebar, debaran tu dia tak reda, rasa macam nak pitam, boleh buat empat perkara ni. Satu, minum air kosong, tarik nafas pelan-pelan. Yang penting elakkan kafein atau energy drink. Energy drink ni macam 100 plus tu kan, elakkan dulu. Ada juga yang suka minum yang macam-macam lah, kalau dekat pasaran tu minuman bertenaga ni kan, elakkan untuk ambil minuman-minuman seperti itu. Yang keempatnya adalah rehat dan tidur yang secukupnya. Tapi jika gejala teruk dan berpanjangan, segera dapatkan rawatan. Itu yang paling penting lah. Kerana apa? Kerana kesihatan adalah kunci dalam kehidupan. Dasar FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus yang

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semua yang dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM Geng Burung Hantu. Ketika ini, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut peti dikeluarkan pada pukul 3 pagi tadi, dijangka hingga ke 7 pagi untuk kawasan Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Banyak kawasan-kawasan yang dijangka akan mengalami hujan dan ribut petir sehingga pukul 7 pagi ini. Sama-sama kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan yang saya sebutkan tadi, pastikan anda berada dalam keadaan yang segar dalam pemanduan, pastikan menjaga keselamatan pemanduan. Pada pagi ini juga saya nak sampaikan untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 pada pukul 4 pagi ini, penjadualan untuk perlawanan Switzerland menentang Colombia pada pukul 4 pagi. Boleh ikuti perlawanan bola sepak ini menerusi RTM Click, sama ada di saluran Plus ataupun TV OK. Okay? Kepada anda yang masih lagi bersama dengan Hanim dari pukul 12.30 malam sehingga ke kini, ini adalah untuk anda. Nasional FM.

Assalamualaikum. Hebat lagu ni. Ingatkan dah habis, tak habis lagi. Selamat pagi kepada anda yang mengikuti Nasional FM ketika ini. Selamat pagi Hanim ucapkan kepada anda, walau di mana juga anda berada, walau apa juga yang sedang anda lakukan. Mungkin sedang menonton perlawanan antara tadi, kalau pukul 4 pagi ini, perlawanan Switzerland lawan Colombia. Yang manakah satu pilihan anda, pilihan pasukan anda? Pastinya perlawanan pagi ini adalah perlawanan yang hebat, untuk perlawanan kalah mati yang memberikan tiket ke suku akhir. Untuk pagi ini, Anim ingin kongsikan, kalau ikut waktu-waktu macam ni dah ramai yang bangun. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada yang bangun dah mula untuk persiapan untuk jualan. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki untuk jualannya di pagi hari. Ramai yang sedang mencari rezeki ketika ini. Antara kata-kata mutiara yang Hanim ingin kongsikan, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, dan sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Betul kan? Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. InsyaAllah. Semoga kata-kata ini memberi semangat kepada anda untuk terus berusaha, semangat mencari rezeki untuk diri sendiri dan juga keluarga tercinta. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati untuk gadis-gadis Negeri Sembilan, gadis Jolobu.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12:30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

cintaku 100% macam cinta saya kepada pendengar-pendengar setia geng buruh hantu nasional FM. Apa khabar anda di luar sana? Masih segar ke? Kalau yang sedang melihat perlawanan tu, kurangkan sikit rasa debaran tu. Kerana apa? Macam saya kongsikan sebelum ini, bila kita menonton bola, ada tekanan darah tinggi boleh melanda kita. Kalau agak rasa keresahan, ambil sedikit air minum untuk melegakan keresahan itu, kan? Okey, saya nak berkongsi juga satu video yang tular baru-baru ini. Aksi lempar barang rumah di sebuah apartmen timbul tanda tanya, sebab kalau ikut kat dalam gambaran ini, dicampaknya pelbagai jenis barangan, kain, baju dan bermacam-macam lagi lah yang dilemparkan. Bukannya apa, kalau kita duduk rumah yang bertingkat ni, kan, walaupun kita marah, mungkin lah, mungkin saya tak cakap itu yang berlaku, tapi mungkin keadaannya tengok macam dalam kemarahan melemparkan barang. Tapi sebenarnya bila kita duduk rumah yang bertingkat ni, kita kena menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bila dilempar barang ke bawah, takut terkena kepada seseorang yang berada dekat bawah. Kita tak tahu, kan, besar ke, kecil ke, muda ke, tua ke orangnya, sebab boleh mendatangkan kecederaan. Sama-samalah kita beringat, kawal kemarahan, hidup berjiran, utamakan semangat kejiranan. Itu yang paling penting. Inilah Nasional FM, sentiasa berkongsi kata-kata semangat, kata-kata nasihat kepada anda supaya menjadi manusia yang lebih baik dan baik setiap hari. Kerana kebaikan itu cerminan diri kita. Betul tak? Kan? Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12 tengah malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Sehingga sampai ke kita jam terakhir ini, Hani menemani anda untuk geng buruh hantu daripada pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih Hani, sangat hargai yang masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di mana juga anda berada, pastikan anda sentiasa fokus dalam pemanduan, jaga jarak keselamatan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan pagi ini dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Oleh sebab tu saya kata yang pertama, orang lelaki mulia, yang pertama disebabkan ibu dia, sama ada doa, sama ada khidmat. Yang kedua dia mulia sebab apa? Doa daripada isteri dia. Tu tengok Fir'aun tu, bapak segala raja paling zalim sekali tu. Fir'aun tu, dia mulia ketika mana dipandangan manusia sebab apa? Ha? Dalam sirah sebut, Fir'aun ni siapa tak kenal? Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. Orang tahulah, orang tak mengaji pun tak apalah. Bila sebut nama Fir'aun, orang tak baik. Betul? Tapi Allah Ta'ala rakamkan dia dalam Quran. Cuma tuan-tuan janganlah pula, ui, nama ada dalam Quran Ustaz eh? Lain macam lah Ustaz, ni nak try lah bagi nama anak Fir'aun pula. Jangan buat hal. Ha? Nama tu tak elok walaupun ada dalam Quran pun. Sebab apa mulianya Fir'aun di sisi manusia? Bahkan mengaku anastu bi rabbikum, aku Tuhan kamu. Woi, kita jahat-jahat kita pun tak mengaku Tuhan tuan-tuan. Betul tak? Nakal-nakal kita pun tak mengaku Tuhan. Gila orang ni mengaku Tuhan. Dia berani. Di zaman Nabi Allah Musa AS, mengaku sebagai Tuhan. Kerana apa tuan-tuan dia hebat ketika itu? Doa daripada isteri dia. Isteri dia nama Siti Asiyah. Siti Asiyah ni antara ketua bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hei, jangan main-main tu. Ha? Doa daripada ibumu dan doa daripada isterimu. Jadi Ustaz nak gambarkan, seandainya kalau kita mukabil lawan dia, jangan sampai kita derhaka kepada mak ayah kita. Tetapi bila kita taat kepada mak ayah kita, itulah tanda kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Ha, jadi cuma kita kena pandailah. Janganlah sampai mak kita suruh benda maksiat pun kita taat. Ha, itu terkeluar daripada trek landasan syarak. Nah, mak cakap mak sakit ni, kau pergilah curi tabung masjid tu, angkat sapuri tu. Biasa banyak dalam tabung tu. Kau rembat. Janganlah, benda yang maksiat tetap tak boleh. Matlamat tak menghalalkan cara. Walaupun mak ayah tu suruh, mak tu kata kau pergilah jumpa tok bomo tu, kau pergi sihir siapa-siapa kan, ha, kau pergi sihir orang tu, kau pergi santau. Ah, tak boleh. Itu kita cerita luar daripada konteks lah. Nah, cuma biasanya mak ayah ni orang yang baik, orang yang kata berakhlak yang tinggi. Dia tahu macam mana nak ajar, dia tahu macam mana nak tegur anak dia. Darah daging, darah daging dia. Satu. Nombor dua tuan-tuan, orang yang mulia di sisi Allah tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang yang tutup aib orang Muslim yang lain. Tutup aib, bukan tutup maksiat, tutup aib. Aib ni apa? Orang tu dah bertaubat, jangan dibuka lagi cerita dia. Kecuali dia masih buat maksiat. Eh Ali, anak kau tu betul ke berkawan dengan jiran kat bawah tu? Ha? Kenapa? Aku dengar jiran kat bawah tu, pusher tu, tukang edar dadah tu. Eh, tak baik awak buka aib. Itu bukan aib. Itu yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena sebut Ali, aku nak pesan pada engkau ni, hati-hati sikit. Anak kau tu aku dengar berkawan dengan orang kat bawah tu. Orang kat bawah tu 2-3 kali dah polis pergi rumah dia. Orang-orang taman kata dia duk edar dadah. Ini aku nak pesan lah pada engkau, hati-hati sikit anak kau tu. Itu bukan buka aib. Bahkan itulah kena tegur, marra'a falyughayyir. Tetapi ni dia buka aib. Orang tu dulu kaki judi, orang tu dulu kaki botol, orang tu dulu kaki zina. Eh, dah tak buat dah. Pergi cerita. Tu, tuan, kenal tak yang duduk ujung tu dekat masjid kita tu biasa? Siapa? Alah, yang selalu menyandor tu dekat tabung peti besi tu. Apa pasal? Oh, dia tu untuk maklumat tuan lah, kena hati-hati sikit. Apa hal? Dia dulu tu kaki jackpot dulu tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kau beri cerita balik aib orang buat apa? Orang tu dah tak buat. Hati-hati sikit tu. Itu playboy tu. Nah, habis semua orang dia apa, dia ngoratnya. Nah, itu kaki botol tu, kaki judi tu. Jangan duk buka aib orang. Ni hati-hati ni. Ha, kita sekarang oh sakan. Ha? Buka aib orang, fitnah orang. Oh, cukup seronok betul. Ha? Dulu nak buka aib orang kena jumpa. Lah ni tak payah dah, klik je satu. Tu ujung jari telefon tu habis terbuka aib orang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah. Orang yang tutup aib orang lain, Allah Ta'ala tutup aib dia dunia dan akhirat. Jadi jaga-jaga. Orang yang kalau dah berubah, dulu dia nakal, dulu dia teruk, dulu dia degil, dulu dia bla bla bla bla bla bla, leni dah tak buat, leni dah dekatkan diri kepada Allah, leni dah bertaubat, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin, jangan duk buka aib lagi. Orang ni mulia di sisi Allah. Dua, tiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia orang yang bangun malam, qiyamul lail, dia jaga bangun malam. Okey, ustaz tak mau bahaslah bangun malam ni nak baca Quran ke, bangun malam ni nak zikir tasbih ke, bangun malam ni nak kita kata solat tu nak tahajud ke, bangun malam ni kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak zikir ke, ikut gilah. Tapi biasanya ghalib-ghalib orang bangun malam ni tahajud lah, betul tak? Biasanya. Lepas tu diselangi dengan baca Quran ke dan sebagainya. Mulianya manusia di sisi Allah, dia akan datang besok di dalam kubur besok, tuan-tuan. Tahajud akan bawa cahaya. Al-Quran akan datang. Ni dah tak ada apa-apa dah ni. Kau sorang-sorang sekarang ni. Dah. Duk panggil orang rumah kita, panggil bini kita. Apa hal sorang? Lepas tu kata ulama, mati ni bukan nombor giliran, tapi dia cabutan bertuah. Faham tu? Kalau orang faham tu, makan dalam tu. Dia bukan nombor giliran. Kalau nombor giliran, bapak mati dulu. Lepas tu baru anak. Lepas tu baru cucu. Berapa ramai sekarang tiba-tiba cucu meninggal? Paru-paru berair. Sebab tu dia cabutan bertuah. Sedia tak sedia? Nak tak nak? Sampai masa? Walayu akhirallahu nafsan idha ja'a ajaluha. Boleh? Jadi sebab tu tuan-tuan, nombor tiga, jadikan sebahagian daripada malam kita bangkit qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, dan yang keempat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, paling penting, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang buat segala bentuk pekerjaan semata-mata hanya mencari mardatillah, redha Allah. Boleh? Dia tak mau sokongan, bukan tak mau, dia tak heran orang puji dia, orang angkat dia. Alhamdulillah, terima kasih. Sebab apa? Dia keluar daripada rumah, dia tahu dah aku nak cari redha Allah. Tak kira dia kerja angkasa puri ke, imam ke, orang meniaga ke, ikut. Nah, dia ada bahagian masing-masing. Macam kita main bola lah. Takkan semua nak jadi striker. Ada yang jadi goalkeeper, ada yang jadi defend. Apakah semua striker? Tak boleh. Allah Ta'ala letakkan kita dah pilih betul dah. Ada orang kerjanya begini, rezekinya begini. Jadi tuan-tuan, apapun di atas muka bumi Allah, jadi orang besar, kita nak semata-mata redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu the most important. Okay? Buat apa benda pun manusia suka, tapi duduk dalam kemurkaan Allah. Wal'iyazubillah min zalim. Oh, tak maulah tuan-tuan. Orang angkat bagus dia ni, bela bela bela bela bela, na'uzubillah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala pandangnya dengan pandangan murka, na'uzubillah. Mudah-mudahan insya-Allah sekadar apa yang ustaz boleh kongsikan, tuan-tuan, boleh membawa kebaikan kepada kita, boleh bawa manfaat kepada kita, tuan-tuan. Sebenarnya panjang lagi kalau ikutkan ustaz nak urai tu, tapi masa kita tak dapat untuk kita terangkan sampai habis. Jadi cukup dululah untuk bagi sedikit kekuatan, sedikit orang kata rangsangan, sebab perjalanan kita tuan-tuan jauh lagi. Baru step nombor dua, duduk dalam perut mak nombor satu, duduk atas dunia nombor dua, pindah alam barzah, alam kubur nombor tiga, bangkit padang mahsyar balik nombor empat, nak pergi syurga neraka. Apa duduk syurga dah? Tak ada dah kuliah-kuliah ni. Duduk syurga tak payah dah tuan-tuan, nak jadi kerja apa bagai. Seronok habis-habis seronok. Abadan abada, Allah Ta'ala sebut. Nah, tak payah dah pagi-pagi nak start kereta lalu jam apa bagai. Tak payah. Bersenang. Oi, nak pergi ke fasa nombor lima ni. Panjang lagi tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang kita dengar hari ni, mudah-mudahan dapat istiqamahkan kita untuk jauh lagi perjalanan kita. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Jadi saya rasa cukup dulu hari ini, insyaAllah ada rezeki nanti. Kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah akan datang, yang baik daripada Allah, salah dan silap datang daripada ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah mazidina wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alina wa radina wa rada'anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Antara yang Hanim ingin kongsikan untuk jam-jam yang terakhir ini, salah satunya adalah kesihatan mental yang kita perlu jaga, okay? Kesihatan mental amat penting. Dalam Islam juga menekankan penjagaan jiwa sebagai ibadah zahir. Jangan ambil mudah jika kita mengalami tekanan. Kita kena tetap bijak untuk usaha menjaga keadaan mental kita. Itu adalah amanah untuk diri kita sendiri. Antara tips yang boleh diamalkan, jika kita ada masalah, jangan pendam sendiri. Jiwa juga perlukan rehat dan rawat pertama. Kalau dalam Islam, Islam galakkan doa dan ikhtiar. Doa dan ikhtiar supaya kita dipermudahkan segala urusan. Rehat juga sebahagian daripada ibadah juga, kan. Berkongsi dengan orang yang dipercayai ataupun pakar kaunselor, pakar kaunseling kita untuk dapatkan khidmat nasihat supaya kita keluar dari belenggu masalah. Kita juga kenalah sentiasa husnuzon dengan setiap ujian yang Allah berikan, kerana setiap ujian itu, datangnya ujian kepada kita adalah untuk menduga kita supaya kita menjadi lebih kuat hari demi hari, baik hari demi hari, okay? Yang penting kita kena sentiasa berfikiran positif. Itu yang Hanim tekankan kepada pada anda semua pendengar setia Nasional FM supaya menjaga kesihatan mental kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pendengar setia Nasional FM yang menemani Hanim sejak jam 12:30 malam tadi, geng buruh hantu, sehingga ke waktu ini. Sama ada anda yang sedang bertugas, yang sedang memandu, bangun belajar, berehat atau baru memulakan hari, terima kasih kerana sudi berkongsi hari yang penuh ceria bersama Hanim. Sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 5:56 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menyambut pagi dengan penuh kesyukuran, memulakan hari dengan doa dan dipermudahkan segala urusan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM kerana sebentar nanti Tiga Suara akan mengambil alih menerusi segmen Nasional Pagi, membawakan pelbagai informasi, hiburan dan perkongsian menarik tentunya untuk menceriakan permulaan hari anda. Sebelum Hanim mengundurkan diri, Hanim tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Pagi menjelma, mentari berseri, embun membasah dedaun pagi. Mulakan hari dengan hati yang murni, senyuman diberi, bahagia sepanjang hari. Ingat, setiap pagi adalah anugerah untuk memulakan langkah yang lebih baik. Hiasi diri dengan senyuman kerana senyuman yang ikhlas mampu membawa sejuta harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal mohon undur diri. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang segmen ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pendengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram durja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram durja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apalah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini. Pada tajuk ni, apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apa berlaku? Mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas paha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku? Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pahanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh pada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Lidaul Islam, #penyiaran jaki.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengar Labuan FM, suara pesisir anda, bertemu dengan saya Carol Ong dan juga
1: Baby Amoy. Yeah. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat ceria dan memulakan hari dengan penuh semangat.
2: Tepat sekali. Jadi untuk hari ini, Salam Padian menceriakan pagi anda untuk edisi 8 Julai 2026 bersama dengan 22 Muharram 1448 Hijriah. Kami akan menemani anda hingga pukul 10 dengan sajian lagu-lagu dan juga informasi yang menarik khas juga anda.
1: Betul. Sama ada anda dalam perjalanan ke tempat kerja. Betul. Mungkin masih lagi di rumah. Menyediakan sarapan pagi, siram-siram bunga.
2: Betul.
1: Ataupun ada yang mengharik-harik sudah anak. Cepat. Nah, mau pergi sekolah.
2: Ada yang mandi sambil buat konsert rasanya.
1: Itu dia, maklumlah kan, mau berlatih untuk uji bakat bintang kecil secara dalam talian.
2: Betul.
1: Jadi mau menghantar video yang terbaik. Itu dia adik-adik kita, 7 hingga 12 tahun. Ada juga yang sudah pun berada di pejabat. Mungkin dalam perjalanan menuju ke sekolah. Kan, semoga segala urusan dipermudahkan.
2: Ada juga yang sedang mungkin menyaksikan masih lagi berlangsungnya perlawanan di antara Switzerland menentang Colombia di minit ke 102. Wow. Masih belum ada gol.
1: Jadi sabar, tarik nafas. Betul. Fokus dalam pemanduan.
2: Betul.
1: Jangan kerendam bola nanti terlambat antara anak pergi sekolah. Baiklah, 6.15 minit pagi nanti dengarkan Mutiara Hadis hari ini dengan tajuk Rahmat Lebih Luas daripada Kemurkaannya. Terus dengar
2: Salam Padian,
1: menceriakan pagi anda.
3: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: akan perangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Rujahan Nasir, dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lebih luas daripada kemurkaannya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika Allah menciptakan makhluk, maka dia telah membuat ketentuan terhadap dirinya sendiri di dalam kitabnya yang berada di atas arasy. Sesungguhnya rahmatku melebihi kemurkaanku. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menceritakan tentang sifat rahmat Allah Ta'ala melebihi daripada kemurkaannya. Kita sedia maklum mengetahui bahawa Allah Ta'ala bukan sahaja bersifat dengan kasih sayang dan pemurah, namun juga sifat Allah yang murka terhadap orang yang tidak kembali bertaubat atas dosa-dosa yang dilakukan. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita bahawa Allah Ta'ala berkehendak untuk memberikan rahmat dan pengampunan kepada hamba yang melakukan dosa dan kesilapan lebih banyak berbanding kemurkaan terhadap orang yang tidak mahu bertaubat kepada Allah. Namun, segala pengampunan ini tidak akan tercapai melainkan hamba itu benar-benar bersungguh-sungguh dan sentiasa mengulangi taubatnya kerana takut akan kemurkaan Allah. Pengajarannya, maka perlulah kita bersegera untuk mencapai rahmat Allah yang luas ini sebelum kita mendapat kemurkaannya akibat daripada kesombongan kita untuk kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
3: Tepat pukul 6.30 minit pagi.
4: Kita dah perkongsian melalui berita pilihan SP. Baik, saya mulakan dengan PM umum 7 inisiatif untuk peneroka Felda. Sebanyak 7 inisiatif baru diumumkan kerajaan sempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda semalam, termasuk peruntukan RM990 juta ringgit bagi membiayai semula pinjaman sukuk Felda serta menghapuskan hutang peneroka. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata kerajaan turut memperuntukkan lebih RM1 bilion ringgit pada tahun hadapan bagi meneruskan usaha membantu peneroka Felda. Beliau berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu Felda, termasuk penyelesaian isu perumahan yang menjadi antara kebimbangan golongan berkenaan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda semalam. Dato' Sri Anwar berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula modal penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Pemodalan Felda KPF. Selain itu, kerajaan meluluskan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, sebanyak RM15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda yang masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut membutuhkan RM10 juta ringgit bagi kerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta ringgit kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan diharap dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh peneroka, generasi baharu dan petugas Felda bagi meningkatkan taraf hidup serta memastikan kelangsungan Felda. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Besar Pahang Dato' Sri Wan Rosti Wan Ismail.
3: Super El Nino bermula November. Risiko jerebu di Malaysia meningkat tahun depan. Pengurangan hujan dan kejadian jerebu di Malaysia, terutama selepas berakhirnya musim monsun timur laut pada tahun hadapan. Di mana Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Ambun Dindang berkata, jangkaan itu berdasarkan data yang dipantau oleh NOAA menerusi Climate Prediction Center CPC. Fenomena El Nino ketika ini telah pun berlaku, namun status Super El Nino hanya dijangka bermula sekitar November 2026 dan seterusnya sehingga Januari 2027. Fenomena itu berlaku di tengah Lautan Pasifik, namun kesannya boleh dirasai di seluruh dunia termasuk Malaysia. Bagaimanapun, impaknya kepada negara dijangka berlaku sedikit lewat berbanding kawasan asal. Malaysia dijangka mengalami pengurangan taburan hujan yang ketara serta peningkatan suhu pada awal tahun hadapan sekiranya ramalan tersebut menjadi kenyataan. Sepanjang monsun barat daya, kebanyakan negara di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Singapura dan Indonesia lazimnya mengalami cuaca lebih panas dan kering sekaligus meningkatkan risiko jerebu. Ketika musim ini, jerebu boleh berpunca daripada sumber tempatan ataupun dibawa merentasi sempadan dari negara jiran yang turut mengalami cuaca kering. Bagaimanapun, ia menegaskan masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius kerana keadaan bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Met Malaysia akan terus memantau perkembangan fenomena El Nino dan data iklim global secara berterusan bagi memastikan sebarang perubahan cuaca yang memberi kesan kepada negara dapat dimaklumkan lebih awal kepada orang ramai dan juga agensi berkaitan.
4: Baik, kita ada dua perkongsian menerusi berita PNSP Sami kongsikan kepada anda.
3: Ya, wow, sudah pun terang ketika ini.
4: Terang lagi bersuluh, bukan?
3: Tadi kami berdua melangkah masuk ke dalam goti. Gelap
4: gulita.
3: Ya, kena pasang lampu. Barulah nampak juga si Kai kan.
4: Kan, kalau tidak.
3: Tadi tikus
4: nampak gigi je kalau tidak.
3: Tadi ya. Anak-anak yang dalam perjalanan menuju ke sekolah.
4: Betul.
3: Tanamkan niat. Hari ini saya mau menjadi yang lebih baik daripada semalam.
4: Jangan malas-malas.
3: Ya, betul. Bisa-bisa ke sekolah.
4: Benar.
3: Sayangi kawan-kawan.
4: Benar.
3: Hormati guru.
4: Jangan membuli.
3: Jangan bully ya. Sama jangan. Ada melalui kata-kata, perbuatan ataupun di media sosial.
4: Tepat sekali.
3: Ya, sebentar saja lagi 6.45 minit pagi.
4: Kita ada info cuaca untuk anda.
3: Sebelum itu memilih kamu di Labuan FM.
4: Wow.
5: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kelly.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercedes sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: 45 kita ada info cuaca.
0: Ya, dikongsikan menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ramalan cuaca negeri pagi ini ribut petir di beberapa tempat. Tetapi petang dan malam tiada hujan. Suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius dan maksimum 32 darjah Celsius.
1: Baik, bagi ramalan cuaca laut perairan pula hari ini, pagi diramalkan ribut di beberapa tempat dengan petang diramalkan tiada hujan, manakala malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin bertiup dari selatan barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Itu dia. Jangan lupa muat turun aplikasi My Cuaca di telefon pintar anda.
1: Betul.
0: Untuk mengetahui perkembangan cuaca yang terkini. Juga suka kami ingatkan, muat turun sekali. RTM Klik pasti ramai yang sudah berbuat demikian, kan?
1: Betul.
0: Kerana FIFA 2026 RTM teman setia anda membawakan dunia bola sepak lebih dekat dengan anda.
1: Tepat sekali. Baik, baby. Mungkin ada yang sudah mendengarkan kita di berada di kantin-kantin sekolah. Kan, ataupun sedang menyiapkan persediaan untuk mula berniaga lah. Susun-susun kuih sudah, nasi lemaknya sudah tengah-tengah packing nasi lemak.
0: Ya, kalau berniaga di kantin ni kan rasa tenang selalu tau.
1: Betul.
0: Sebab melihat wajah anak-anak comel. Kita berbuat baik pada mereka. Ada juga yang, aduh, ay, kasihan. Kenapa? Membawa 20 sen tapi mau beli sayap ayam.
1: Nah.
0: Makcik kantin dah marah tu. Nah. Tapi ajar, dapat deh, ambil dulu. Esok minta mama duit lebih ya.
1: Betul.
0: Tapi anti tulis namamu dulu dalam buku 55.
1: Ya, mau tulis tu. Kalau hari-hari juga ada susah juga tu kan.
0: Apapun, hati-hati dalam perjalanan anda. Sambil memandu kenderaan tu kan mesti ada nasihat dibekalkan untuk anak-anak kan.
1: Mesti ada kan. Nah, kalau paling tidak pun sandwich kan.
0: Itu dia. Baiklah, Kai suka juga diingatkan tahu. Ada uji bakat bintang kecil.
1: Ada.
0: Bermula 26 Jun yang lalu hingga 26 Julai. Tetapi uji bakat ni antara video nyanyian artis Malaysia.
1: Oh, artinya macam artis daripada Indonesia, Singapura tak boleh?
0: Tak boleh.
1: Walaupun dia dalam bahasa Melayu?
0: Banar.
1: Oh, artis Malaysia saja?
0: Iya, satu lagu saja.
1: Satu lagu?
0: Kasih nyanyi sampai habis.
1: Artinya daripada mula sampai dia habis.
0: Kalau lagu tu 3 minit, 3 minit lah.
1: Jangan ambil chorus saja.
0: Banyak. Jadi hantarkan video di email labuanfm 1037@gmail.com.
1: Okey, ada juga baby yang tanya. Tiada sudah yang fizikal, dia bilang.
0: Yang terpilih.
1: Oh, yang terpilih saja.
0: Tiga yang terbaik.
1: Baik.
0: Daripada uji bakat dalam talian itu, dipanggil ke studio.
1: Iya. Tapi rasanya masih lagi boleh berlatih sebab tali tutupnya pada 26 Julai kan?
0: Iya, sempat lagi.
1: Sempat lagi hari 6 hari minggu ni sempat lagi ni.
0: Iya. Mau minta apa, cari guru vokal? Boleh, bas.
1: Boleh.
0: Kai pun boleh tu atau?
1: Boleh.
0: PM kan. Tepi.
1: Nanti.
0: Murmur saja
1: kira. Murmur.
0: Yang paling penting semangat.
1: Semangat.
0: Itu dia.
1: Yang penting jangan lupa ada buatlah macam bergaya juga kan, baju cantik-cantik. Kan macam ni fizikal tapi kita secara talian, tapi itulah kalau mau menari, baju smart-smart, pakai kasut kalau boleh kan. Pakai makeup kalau yang perempuan, kan yang lelaki rambut tu kasi kemas-kemas.
0: Iya, pasti ada extra mark.
1: Betul.
0: Kan? Sebab belum lagi bergelar bintang kecil sudah
1: semangat tu kan.
0: Ala-ala artis. Superstar.
1: Dari sana juga kita tengok tu.
0: Pukul 7 kita mau pergi mana?
1: Iya, kita terbang sekejap ke Nasional FM, lepas tu kita akan mendengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
0: Iya, terus dengar
1: Labar FM.

0: Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 insentif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 diperkenalkan sebagai ikhtiar tambahan bagi mengurangkan kos pematuhan perniagaan khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sepanjang tempoh tersebut, sebarang kemas kini, semakan dan pembetulan dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan bersetuju mempercepat insentif cukai dengan membenarkan tuntutan penuh elaun modal dalam tempoh setahun bagi perbelanjaan layak berkaitan pelaksanaan e-invoice. Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan, Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari

0: Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengasahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Husam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turkiye. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sisili, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga, membolehkan aktiviti pelepasan dan pendaratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu, lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jangan lupa dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Yeah, sekarang sudah pukul 7.20 minit pagi. Selamat pagi kepada mereka yang baru saja mendengarkan kami.
1: Yeah, saksikan Piala Dunia FIFA 2026 bersama RTM, penyiar rasmi yang membawakan kemeriahan kejohanan bola sepak terhebat dunia.
2: Yeah, saingan semakin hangat, baby. Tengah malam tadi pun ada perlawanan antara perlawanan tumpuan jugalah. Ialah pasukan Argentina kan. Mesti ramai peminatnya.
1: Ya, anda bertidur tentu semalam.
2: Betul.
1: Oh, tapi pagi ni tetap semangat.
2: Tetap kerja. Semangat. Jangan ada alasan. Baik. Argentina mara kepusingan suku akhir dengan kemenangan 3-2 ke atas pasukan Mesir. Dan yang mana perlawanan semalam agak orang kata berintensiti tinggi juga, baby.
1: Yeah.
2: Yang mana pasukan Mesir mendahului pada minit ke-15 hasil tandukan Yasir Ibrahim.
1: Ya, Argentina berpeluang menyamakan kedudukan.
2: Wah.
1: Tetap Lionel Messi gagal menyempurnakan sepakan penalti.
2: Nah, dan separuh masa kedua permainan juga agak rancak, saling serang menyerang, dan Mesir sekali lagi memperolehi gol kedua hasil jaringan Mustafa Zico pada minit ke-67.
1: Gol pertama Argentina hadir pada minit ke-79. Hasil jaringan Cristian Romero. Lionel Messi menebus kekecewaan penyokong Argentina dengan menjaringkan penyamaan pada minit ke-83.
2: Wow. Dan Enzo Fernandez. Yeah. Ini wira Argentina ni menghancurkan Mesir, harapan Mesir untuk mara ke suku akhir apabila menjaringkan gol ketiga Argentina pada minit ke-93. Jadi Argentina pasukan ketujuh mara kepusingan akhir. Suku akhir.
1: Itu kisah perlawanan tengah malam tadi.
2: Betul.
1: Manakala perlawanan terakhir pusingan terbaik ke-16.
2: Ini tadi yang baru saya habis ni.
1: Betul. Ada yang masih senyum. Ada yang kaciwa. Switzerland melengkapkan 8 pasukan kepusingan suku akhir apabila menang ke atas pasukan Colombia hasil penentuan sepakan penalti 4-3. Ini bukan kali pertama. Pasukan Switzerland melangkah ke suku akhir Piala Dunia. Mereka pernah ke suku akhir pada kempen Piala Dunia tahun 1934, 1938 dan 1954. Wow, kita pun belum lahir lagi. Switzerland akan menentang Argentina pada pusingan suku akhir 12 Julai 2026. Hari Minggu.
2: Hari Minggu kan. Baik, ini juga saya bacakan antara jadual untuk suku akhir Piala Dunia FIFA 2026 ini. Yang mana esok tiada perlawanan, rehat dulu.
1: Ya.
2: Mungkin ada yang mau cuci kasut apa semua.
1: Tenang sikit juga kita.
2: Tenang sikit
1: anda
2: juga.
1: Anda juga kita bersorak, risau kan, kabak-kabak jantung.
2: Betul. Dan perlawanan suku akhir quarter finals akan bermula hari Jumaat 10 Julai. Yang mana pasukan Perancis akan menentang pasukan Morocco ataupun Maghribi pada pukul 4 pagi. Manakala Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium pada pukul 3 pagi. Manakala pasukan saya akan berentap hari Ahad ini. 12 Julai. Norway menentang England. Pasukan saya England pastinya. Yeah. Dan seperti yang baby cakapkan tadi kan. Cakap tadi Argentina akan menentang Switzerland pada hari Ahad ini. 12 Julai 9 pagi.
1: Itu dia. Apa yang seronok kan Kai. Apabila tibanya FIFA ini. Saya nampak kesatuan.
2: Betul.
1: Keluarga berkumpul. Rakan-rakan menikmati kemeriahan bola sepak bertaraf dunia.
2: Betul.
1: Silaturahim terjalin begitu erat sekali.
2: Tengok bola satu keluarga kan. Dan ada juga orang cakap, alah perempuan mana tengok bola. Jangan cakap tengok bola.
1: Buktinya.
2: Betul.
1: Semalam saya pergi ke UTC. Aku ingatkan apa tak macam-macam ni duduk berkampung membawang kan ni. Sekali ku dengar.
2: Lai.
1: Kau anu bola menangkah pasukanmu? Makcik. Kau tanya soalan itu hebat makcik. Duduk mereka berniaga sambil menunggu pelanggan membeli sayur, kuih-kuih, ikan tu kan. Diorang tengok RTM keliku.
2: Terima kasih. Jadi sebab itulah antara orang kata tujuan utama lah RTM menyiarkan Piala Dunia ini untuk memberikan siaran percuma itanya kepada seluruh warga Malaysia.
1: Nah, sudah percuma. Tidak
2: payah bayar.
1: Kan? Tidak payah membayar.
2: Tidak payah.
1: Jadi, apa lagi?
2: Lihat dan muat turun.
1: Mana peluang diberikan untuk rakyat Malaysia tu?
2: Betul.
1: Orang lain di luar negara ala-ala menunggu-nunggu bila tak? Kan?
2: Orang di sana di luar negara ada yang kena bayar tau dia punya siaran. Kita beruntung sekali.
1: Nah, jadi jangan lepaskan peluang mengikuti kemeriahan kejohanan ini bersama-sama RTM.
2: Lepas sekali. 7.30 kita ada booster jiwa.
1: Ya, teruskan kehangatan bola sepak FIFA 2026. Wow. RTM penyiar rasmi.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 7.30 minit pagi.
1: Tentunya kita ada booster jiwa yang akan membooster jiwa kita bersama-sama.
0: Itu dia. Hari ini tajuknya berkaitan untuk yang tetap baik walaupun hidup sedang tunggang langgang.
1: Wow, kadang-kadang orang kata ada manusia sebenarnya masih lagi untuk memilih untuk terus senyum sampai ke telinga kadang-kadang.
0: Yeah,
1: untuk membantu dan menyebarkan kebaikan walaupun dirinya rasa macam dia sendiri pun sedang berjuang.
0: Shout out lah untuk mereka yang tetap memilih berbuat baik.
1: Betul.
0: Walaupun hidup ini, aduh, hidup pikuk. Yang masih mampu senyum walaupun dalam kepala penuh benda yang belum lagi selesai.
1: Alamak. Dan kepada anda yang masih lagi saling bertanya khabar kepada orang lain walaupun dirinya juga sendiri sedang penat berjuang.
0: Yeah.
1: Dan ada juga tentunya kepada yang masih cuba menjadi positif. Kadang-kadang bukan sebab hidupnya mudah, senang, kaya raya kan.
0: Yeah.
1: Tapi sebab dia tahu dunia ini sudah cukup berat untuk ditambah lagi dengan kepahitan.
0: Yeah, orang begini kan nampak tenang di luar tetapi kadang-kadang dialah yang paling banyak bertahan untuk terus diam.
1: Dan semoga kita sama-sama doakanlah kan. Semoga kepada mereka yang berbuat kebaikan ini, mereka lah golongan ini diberi kepada yang dia beri kepada orang lain ini kembalilah semula dalam bentuk rezeki, ketenangan, kesihatan dan juga orang-orang yang benar-benar menghargai diri dia.
0: Sebab macam bak kata orang putih, if you do good, the good will come back to you.
1: Wow.
0: Kan? Teruslah jadi baik, bukan kerana dunia ini sentiasa adil, tetapi kerana hati yang baik itu sendiri sudah cukup mahal.
1: Iya, jadi itulah antara booster jiwa untuk edisi hari ini 8 Julai 2026. Ingat untuk tetap yang baik walaupun kadang-kadang diri kita ini sendirilah sedang berjuang. Jadi artinya tetaplah jadi orang yang baiklah. Apa juga yang terjadi kepada diri kita.
0: InsyaAllah. Terus dalam kebaikan, take care yourself juga.
1: Betul-betul.
0: Agar orang lain tidak boleh mengambil kesempatan atas kebaikan seseorang.
1: Betul.
0: Jadi terima kasih orang baik.
1: Terima kasih.
0: Kerana terus menjadi cahaya untuk orang lain.
1: Iya. Jadi sama-sama kita ambil iktibar dan juga menerusi perkongsian ini. Sama-sama juga kita kan, baby. Dan semoga lah perkongsian kita ini bermanfaat untuk hari ini.
0: Ya, 7.45 minit pagi nanti kita akan kembali semula untuk topik sembang pagi.
1: Kan, apa rasanya mimin kita kan?
0: Ya, dari tadi lagi ya senyum saja si mimin ni. Patutlah ia awet muda. Awet muda 3 bulan nyanya.
1: Penyanyum.
0: Patutlah. Baiklah, berhibur lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Pastinya di
1: Lawan FM.

0: Kami kembali lagi. Hello.
1: Ya. Tadi ada bunyi angin sikit kan?
0: Betul, itu ketukan. Menyedarkan kita. Waktu sekarang adalah untuk topik Sembang Pagi.
1: Betul. Jadi untuk hari ini, edisi 8 Julai 2026, Mimin kita sudah pun poster untuk Sembang Pagi hari ini. Patutlah dia senyum-senyum.
0: Amin.
1: Kan?
0: Pasukan dia apa tu?
1: Three Lions England. Dia bilang masuk.
0: Senyum saja si Min sepanjang hari ya.
1: Betul.
0: Belajar kuih dulu Min.
1: Iya. Jadi sementara orang kata yalah 4 tahun sekali kan. Apa salahnya kita orang kata menghangatkan lagi kempen Piala Dunia 2026 ni, yang mana seperti yang kita kata hebahkan tadi, esok tiada perlawanan, tapi Jumaat bermulalah suku akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jadi menuju suku akhir ni Min, baby.
0: Iya, cantik soalannya.
1: Kan?
0: Selalu orang tanya, duitmu masih ada?
1: Kan? Adalah khatusin mu di situ.
0: Mun dah ada datang ke rumahku makan nasi.
1: Nasi
0: kan? Tapi kali ini, bukan Usin yang ditanya.
1: Apakah yang ditanyain?
0: Pasukan anda masih ada?
1: Kan? Dan pasukan yang mana? Dia cakap. Jadi, menuju suku akhir FIFA, Piala Dunia FIFA 2026, pasukan anda masih ada lagi ke? Ataupun pasukan yang mana? Bagi tahu. Ya, nanti kami akan bacakan. Mimin England masih ada. Baby apa tu baby?
0: Oh, saya Sepanyol.
1: Sepanyol pun masih lagi bernafas.
0: Iya, saya suka penama Mike Oyarzabal.
1: Mikel Oyarzabal.
0: Mikel Oyarzabal.
1: Betul.
0: Hebat, baiklah.
1: Artinya saya sama Mimin samalah ni, penyokong England.
0: Jadi siapa belanja siapa tu?
1: Belanja masing-masing. Belanja masing-masing. Memang sama kan pasukan?
0: Iya, apapun jangan lupa hantarkan respon anda sebelum pukul 10 pagi nanti, kami akan kongsikan. Dan paling penting sekali lagi kami ingatkan kepada anda.
1: Apakah?
0: Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM.
1: Benar.
0: Malam menunggu keputusan di Facebooknya FIFA 2026 ni, rugi kalau tak muat turun kan. Betul-betul percuma tau.
1: Ya tak, bilang orang sininya subuk-subuk je RTM atau RTM klik atau mungkin merasai kehangatannya. Nah, disubuk, jangan disubuk.
0: Iya, sebab kan setiap perlawanan tu kan menjanjikan aksi yang mendebarkan.
1: Betul.
0: Semangat kesukanan dan juga detik yang bakal menjadi sejarah.
1: Tepat sekali.
0: Pukul 8 kita mau pergi mana?
1: Kita nak pergi jauh. Kita pergi sini saja depan. Pergi bilik berita awal semasa 8 FM untuk mendengarkan Warta Pagi.
0: Nah, ada yang tergigit lidah kok. Kena seru.
1: Kenapa?
0: Nama pagi ni. Si Ila apa khabar?
1: Aiyah.
0: Ini dia. Khalifah 8 FM.
1: Suara berjalan anda.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

0: Proton Saga Kalamu.
1: Wait, apain ya?
2: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, anti. Kau punya kadai pula nih. Makin maju.
2: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu, saya punya barang.